0: Oke, merapat di jam 8 nih teman Pro 2.
1: Udah jam 8 kayak masih jam 6 ya, mendung banget ya teman
0: iya,
1: Pro 2 ya.
0: Iya, jam 8 lewat 6. Ada 6 kan juga. Iya, bener. Masuk akal, jam 8 lewat 6 waktu Indonesia Tengah
1: nih teman Pro 2. Disambung-sambungin gitu dong.
0: Iya, gak apa-apa, kita bingung kan mau ngomong apa, sambungin-sambungin aja semuanya. Tapi ngomongin, balik lagi ngomongin ramah ya. Kalau Kalija pernah gak sih ada di posisi yang kayak sebenarnya hari ini tuh Kalija bad mood gitu, tapi ya udahlah senyum aja gitu, dipaksa buat happy gitu. Turns out ternyata works gitu. Dari yang awalnya sebenarnya ada sesuatu yang bikin Kalija bad mood, karena Kalija tetap kayak berpositive thinking dan menjernihkan pikiran, terus kayak oke, okay, everything is gonna be alright gitu. Ujung-ujungnya ya moodnya membaik gitu.
1: Oke, okay, pernah sih ya kita apa ya, namanya manusia kan energinya terbatas ya tahun berdua. Kadang hari ini bisa 100%, kalau lagi mungkin lagi bahagia kan satu hal atau berapa hal ya bisa sangat mudah ramah ke siapa saja. Itu kan kalau kita lagi full ya,
0: Sosial baterainya lagi
1: iya,
0: full lah
1: gitu. Diri ini penuh dengan sangat apa kebahagiaannya, kalau kita hidup dalam kepenuhan itu kan melimpah ya. Jadi kayak bisa membagikan juga akhirnya kebahagiaan ke orang-orang lain kan. Yeah, nah, bedanya kalau kita lagi drop, mungkin lagi sosial baterainya lagi turun atau lagi ya udah enggak ada isinya gitu ya, atau berdua. Enggak, agak susah enggak sih untuk membahagiakan orang juga akhirnya kan? Malah kita kayak meminta dibahagiakan nantinya kan.
0: Yeah, I wish.
1: Iya, nah itu makanya ibaratnya penting untuk kita memenuhi diri sendiri dulu dengan kebahagiaan, akhirnya kita bisa ramah ke siapa aja gitu. Dan memberikannya dengan sangat ikhlas. Maksudnya ya udah kita ramahnya karena memang tulus, karena memang lagi penuh.
0: Iya, gitu, sepakat
1: kan. Tapi kalau pernah enggak itu kan bahasanya fake ya? Nge-fake ya, karena ini lagi sebenarnya lagi bad mood nih. Terus orang datang nyapa gitu atau bahkan malah curhat.
0: Waduh.
1: Itu capek banget sih. Kalau aku udah di tipe yang ini sih, udah tahu batasan sih. Misalnya lagi tahu nih lagi enggak sanggup, misalnya kapasitas diriku lagi enggak sanggup untuk mendengarkan curhatan orang gitu kan. Biasanya aku responnya kalau malas nolak ya, apalagi enggak ada orang di sekitar kan, cuman aku doang. Ya udah tuh apa? Oh iya, mungkin untuk berikan saran enggak dulu gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat ada orang sekitar kayaknya ditolak aja.
0: Oh, ya, kayaknya gitu.
1: Aku lagi enggak sanggup dengerin curhat, kamu kesana aja deh gitu ya.
0: Bisa ya kali aja gitu.
1: Bisa dong, kenapa enggak? Harus.
0: Aku kayak jujur ya, kalau aku orang yang gampang banget nyesuaikan dengan mood orang. Aku ngerasa aku gampang banget nyesuaikan dengan mood orang. Misalkan kayak gini, orang lagi seneng gitu, aku ngeliat orang seneng aja, aku bisa ikutan seneng. Misalkan lagi nongkrong gitu kan, hitunganlah aku dari luar atau dari mana gitu. Sebenarnya bad mood gitu
1: gini,
0: sepi.
1: Itu kamu keisi.
0: Iya, lagi kayak recharge energi itu, recharge gitu.
1: Karena yang itu lagi bahagia, jadi kayak keisi ke kamu gitu. Maksudnya kamu, dia lagi membagikan kebahagiaan kamu.
0: Kayak
1: gitu.
0: Ketawaan. Ya,
1: makanya
0: gitu,
1: kadang kita tuh ke orang-orang tertentu, misalnya lagi nggak mood atau lagi drop atau lagi ya udah lagi lesu, ada orang yang memang bisa kayak ngasihin itu kan energi positif gitu kan. Dia datang langsung entah kenapa aku jadi ringan ketemu orang ini gitu kan. Kita jadi ikut ketawa gitu.
0: Biasanya sih pasangan ya, tapi I fish.
1: Kayak berasa healing ketemu orang aja gitu kan. Itu tergantung orangnya sih.
0: Terus juga kalau misalkan aku lagi, misalkan sebenarnya aku lagi happy gitu, lagi fine aja lah gitu, atau misalkan lagi flat juga, tiba-tiba ada orang yang kayak datang ke aku lemes gitu, aku bisa ikut lemes.
1: Iya, kan ketarik.
0: Aduh, ada masalah nih orang gitu loh. Ya udah cerita, aku tampung nih. Jadi ikut ngerasain sedihnya
1: ikut
0: gitu.
1: Juga,
0: tapi nanti ujung-ujungnya dia ketawa, ikut juga ketawa. Aku gampang banget nyesuaikan. Sebenarnya aku seneng banget dengerin orang cerita gitu. Cuma beberapa waktu ini tuh aku ngerasa kayaknya aku yang kebanyakan cerita deh sama orang-orang gitu. Jadi
1: ya, kamu emang suka cerita deh.
0: Iya, aku sebenarnya tipikal orang yang suka cerita gitu. Beberapa hari ini aku ngerasa kayaknya aku ketemu banyak orang, aku terlalu banyak cerita gitu, kayak
1: oversharing ya.
0: Iya, oversharing. Terus aku ngerasa kayak kapan ya orang-orang punya kesempatan untuk cerita sama aku. Aku belakangan ini lagi sering banget ngerasa kayak gitu. Jadi menurut, lebih ke less talk aja sih aku.
1: Ini berarti obrolan udah bukan ramah-tamah lagi ya teman. Tapi gak apa-apa, it's okay. Kalau menurut aku malah lebih bagus untuk orang-orang yang mudah menceritakan masalahnya, gak sih? Dia gak memendam. Karena kalau kita terlalu lama memendam sesuatu, ya apalagi itu udah dongkol, makanya di hati tuh udah ngeganjel ya. Gak ada tempat untuk cerita dan gak ada yang mau mendengarkan juga gitu kan. Itu kependam lama-lama bisa meledak loh.
0: Maksudnya
1: iya, emosi itu kamu nekan emosi ya, kamu nekan emosi, kamu nekan masalah, itu lama-lama bisa meledak lama-lama.
0: Banget. Aku pun
1: bagus sih.
0: Aku pun ngerasanya kayak gitu tuh kayak nanam bom waktu di kepala tau.
1: Betul.
0: Kayak sebenarnya ya udah ditimbun aja terus pakai tanah, nggak tahu apakah bom itu bakal mati atau meledak. Ya kalau meledak pasirnya kemana-mana ya impactnya ke hitunglah, kayak kalau misalkan kita nimbun terus emosi kita terus tiba-tiba ada satu trigger yang micu kita akhirnya meledak dan itu tuh impactnya ke sekitar kita.
1: Dan sebenarnya kalau apa ya terlalu lama memendam sakit juga sih kayaknya bahkan pun kamu mencoba untuk tersenyum atau kamu mencoba untuk ramah orang itu bakal kelihatan banget palsunya,
0: kelihatan.
1: Ya jadi mending kalau memang ada sesuatu yang harus dicurahkan isi hati ya udah dikeluarin aja gitu, kecuali masalah sepele pun kamu cerita ya baru salah tuh. Nyari perhatian sih itu ya kalau masalah sepele aja nyerita
0: bener. Tapi kalau kayak gitu memang kadang ya ada beberapa hal yang kayak pengen diceritain ya karena unik aja. Kadang ngerasa unik aja. Makanya balik ke yang tadi aku bilang kayak nanam bom waktu gitu, kadang kalau misalkan aku lagi numpuk gitu, lagi overwhelmed, lagi pusing gitu, aku dikasih tahu gitu kan, kamu kalau ada masalah mungkin kamu gak bisa cerita sekarang, cuma kalau bisa tenangin pikiranmu dulu, entah kamu pergi sendiri dulu kah, kalau memang kamu udah ngerasa kamu mendingan gitu, datang aja lagi gitu. Pasti adanya orang-orang sekitar gitu bakal nge-support kamu even dalam kondisi kamu tuh lagi di lowest point
1: Ada masalah-masalah tertentu yang memang kadang tuh gak bisa diceritain juga sih. Ke orang-orang sekitarnya mungkin itu apa ya, aib kah atau apa kan gak mungkin ya kita ceritain
0: bener.
1: Itu terpaksa ya harus dipendam sendiri lah atau diapain. Nah itu cari cara healing yang baik sih kalau menurut aku ya teman berdua.
0: Ini
1: ya, sekedar ini loh kamu. Kalau menurut aku tuh sekedar curhat ke ChatGPT ya dengan menumpahkan itu kan journaling juga ya.
0: Iya benar.
1: Journaling
0: bener.
1: Juga ya. Maksudnya kayak kita tuh sudah aku pernah baca satu penelitian, ketika kamu bisa menuliskan apa yang menjadi problem kamu atau masalah hidupnya kamu gitu, teman-teman, kamu baru aja menyelesaikan 50% dari masalah kamu. Karena udah temu titik temunya, udah nemu titik temunya di mana nana oh akhirnya bisa menemukan solusi tuh. Ini kan masalahnya ini ya. Ini kita jadi objektif gitu loh. Maksudnya ini masalahnya ini cara menyelesaikannya ini selesai.
0: Ada problem solvingnya gitu.
1: Jadi kalaupun mungkin ada satu masalah yang nggak bisa diceritain ke orang lain, gitu kan? Ya udah cerita ke AI aja sekarang.
0: Kadang-kadang orang tuh nggak perlu respon juga. Kadang mereka tuh butuh didengar.
1: Yang penting tuh dikeluarkan. Dikeluarkan ya lewat cara apapun gitu tuh.
0: Maka dari itu pentinglah untuk kita bersifat ramah. Sambungin aja terus.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Tapi ini enggak sih teman teman produk pet ya, kayak apa, kadang-kadang kita tuh agak susah membedakan antara memang ramah tamah sama apa ya, orang Indonesia yang kebanyakan people pleaser. Iya kan, enggak enakan.
1: Ini pembicaraan off air enggak kita bawa ke sini kan.
0: Ngapain sih? Enggak enakan gitu. Emang orang enggak enakan selalu bertemu dengan orang yang seenaknya gitu. Tapi emang gitu enggak sih, kayak kita tuh kadang agak kurang bisa membedakan ramah sama kita yang terlalu people pleaser aja gitu ya. Contoh, kayak memang budayanya orang Indonesia kalau misalnya punya makanan nih santep ya gitu, tahu-tahu diambil banyak gitu ya kan, atau segepok atau gimana gitu ya, padahal cuma basa-basi
1: ya, kayak dalam hati aku kan cuma nawarin kok di iyain. Iya, aku nggak sering lagi ngerasa kayak gitu.
0: Sering banget aku kalau kesini.
1: Woi, makan
0: habis.
1: Apa itu? Aduh, nanya lagi apa itu?
0: Enggak, kita kasihnya beneran kok.
1: Iya, kita beneran.
0: Tapi ada momen-momen yang kayak memang itu makanan tuh mungkin kita belinya dikit gitu, nggak banyak gitu kan. Nawarnya buat basa-basi ternyata diambilnya banyak gitu.
1: Please jangan diiyain. Aku kadang ngerasa kayak, jangan diiyain dong, jangan mau dong, please. Kayak siapa tahu kalian kayak kepikiran, mau juga. Di mana kamu beli? Aku kasih tahu, aku excited
0: bahkan,
1: biasa gitu.
0: Bahkan tuh pernah kayak aku ngebeli sesuatu ya kan, yang itu makanan yang memang nggak bisa dibagi gitu, nggak bisa dibagi, ya udah nih disimpan sendiri. Aku kan nggak people pleaser ya, maksudnya aku nggak suka gitu. Kalau memang aku bagi karena aku mau gitu. Terus diinin, mau dong. Nggak, malah diminta.
1: Cuman,
0: ya udah sih, ya udah kasih aja gitu ya.
1: Kalau Kalijang ngadepinnya kayak gitu, kalau aku beda lagi. Gimana mungkin dong? Mungkin bisa dibilang lebih parah gitu. Jadi kayak aku bawa makanan, karena yang tadi juga kondisinya sama. Kondisinya memang kayak ya ini cukup buat aku sendiri gitu.
0: Iya.
1: Makanlah aku sendirian. Tiba-tiba ada orang lewat atau siapa lewat. Ih, nggak nawarin. Aku kalau udah nggak ada pikir, nggak nawarin lagi makan, nggak bertawaran. Bukan masalahnya kayak gitu. Aku mau nawarin, ini cukup buat aku sendiri ya. Ini buat aku sendiri aja.
0: Contoh nih kayak kopi doang, gitu. Kopi atau beli itu ya boba, kan cuma satu ya. Kenapa nggak bertawaran gitu?
1: Kalau aku paling nggak bisa kalau di sharing tuh ya es krim.
0: Iya, es krim juga nggak bisa.
1: Es krim kayak. Es krim nggak mungkin di sharing gitu. Kalau mungkin es krim yang dalam cup gitu, kalau misalkan kalian pakai sendok yang ganti-ganti, fine, kayak gitu nggak apa-apa. Kalau es krim yang bentuknya cone gitu, yang stick kayak gitu, mau dibagi kayak gimana? Beli sendiri gitu lah, coba lah.
0: Tapi ya udahlah, it's okay. Yang penting kita walaupun agak dongkol dikit, ya nggak apa-apa lah. Habis itu diikhlasin aja kan.
1: Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa dah. Nanti kalau kamu bawa juga, aku boleh minta berarti ya. Kadang kayak gitu, kadang kayak misalkan kita suka nawarin orang gitu, ayo makan gitu. Kadang kita juga nggak sedikit ya. Kalau aku ya kadang juga ngerasa kayak, kok aku nggak pernah ditawarin ya. Pengen juga kali, pengen juga kayak yang orang-orang lakuin kayak, nggak nawarin, mau dong. Tapi kayak nggak bisa gitu loh. Kenapa ya?
0: Karena ya mungkin kita tipe mandiri aja gak sih, ya udah memenuhi kebutuhan kita sendiri aja. Ngelihat temen makan itu nggak nawarin, nanti pulang aku beli sendiri gitu.
1: Iya benar sih, karena
0: tipe yang suka minta aja gak sih.
1: Tapi pengen dong minta gitu. Bahkan sampai kemarin ada salah satu pendengar setia ya, nama berdua teman dengan kita sebut saja namanya saudara Wahyu LBS.
0: Udah,
1: ya
0: nggak usah dipanggil
1: gitu. Nanti dia nelfon. Boleh kalau mau nelpon nanti deh.
0: Kenapa?
1: Jadi waktu itu dia bilang lagi sarapan nasi kuning. Mau dong Kak Wahyu. Aku langsung bercandain kan waktu itu. Mau dong Kak Wahyu. Langsung dibalas sama Kak Wahyu kan. Emang boleh sehari kenal langsung minta beliin. Langsung kayak, ya bener juga sih Kak Wahyu.
0: Bercanda.
1: Ya tapi no offense Kak Wahyu, kita bercanda kok di sini.
0: Kadang-kadang tuh juga ada yang ngomongin, nggak nawarin makan. Itu kan sebenarnya cuma bercanda. Kalau lihat-lihat akhirnya ya udah diinin aja, dibangin aja.
1: Iya,
0: sendiri dong gitu.
1: Iya, tapi kadang ada beberapa pihak yang kalau misalkan dibecandain kayak gitu kan, kadang ada yang merasa tersinggung gitu.
0: Maka lapangkanlah hati untuk tidak mudah tersinggung ya, teman-teman.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
5: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
5: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
4: Tau aja, Mak.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: masih mendung banget ya hari ini ya, kayaknya dari pagi tadi tuh masih
1: rawan. Iya, kenapa mendung ya? Malah sempat hujan tadi subuh.
0: Seninnya aku jadi berasa nggak sibuk, ngantuk.
1: Ya, sebagaimana Senin pagi ya, sesuai dengan lagu Perunggu, Senin pagi dilanjut dengan taksi tenang, ini abadi.
0: Apa sih, apa sih? Ya udah, kita tanya aja kira-kira hari ini bakal ada hujan apa enggak ya, Tentu Radio bareng sama Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Tris.
2: Selamat pagi Pro 2 RRI Samarinda, selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara APT Pranoto menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda. Senin 25 Mei 2026, cuaca di wilayah Samarinda sendiri secara umum diperkirakan cerah sampai dengan berawan dari pagi hingga malam hari. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan lokal atau hujan tidak merata menjelang siang atau sore hari. Angin umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 100%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga perairan Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,6 hingga 1,2 meter. Angin umumnya bervariatif, bertiup dari barat daya hingga barat laut. Dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 22 km per jam. Kondisi di wilayah perairan tersebut diperkirakan secara umum cerah sampai dengan berawan pada sore dan malam hari. Sedangkan untuk saat ini hingga siang hari diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai guntur maupun angin kencang. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik setiap jamnya, sobat dapat memantau di website kami di www.stamet.samarinda.go.id atau melalui media sosial kami at stamet.samarinda.bmkg atau dapat dipantau melalui info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak.
0: Oke, terima kasih
1: Kak Tris. Hari ini cerah berat.

0: Tau lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu ngeflush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah ikam.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai

0: Yo, good morning everyone.
1: Merapat di jam 9 bersama masih sama sih orangnya, masih Kalija, masih aku juga. Jadi emang mau siapa lagi yang gabungan sama kita?
0: Apa sih?
1: Kok apa sih?
0: Marah-marah terus dia dari
1: tadi. Enggak marah-marah, cuma memang bawaannya kalau pagi itu memang harus energik sih, Kak.
0: Ya, kan aku jadi keimpas ini ya, jadi kena.
1: Kenapa? Pagi kenapa?
0: Kan emosimu itu ya.
1: Enggak emosian. Ini tuh energik teman pro 2. Jadi memang bangun pagi itu harus bersemangat gitu.
0: But you are too much.
1: Ya, apalagi membahas keramahan ya.
0: Mari senyum, sapa salam dan santun. Salah.
1: Santuy. Oh ya udah, kita ya udah pelan-pelan nih, aku ngomong pelan-pelan gitu. Ya, siapa tahu ada
0: tapi,
1: teman.
0: Tapi gini, Pat.
1: Ya, apa nih?
0: Sempat gini enggak sih ngedapetin stigma atau skeptisme gitu, katanya Gen Z itu enggak sopan. Tidak ramah bintang 1.
1: Aku Gen Z loh.
0: Iya, aku juga Gen Z.
1: Nah, emang sih, Kalija tahun berapa?
0: Handal banget. Pokoknya aku Gen Z.
1: Kalau Gen Z itu harusnya dari 98.
0: Iya.
1: 98 kan?
0: Iya.
1: Berarti Kalija 98.
0: Iya.
1: Gen Z tahap awal adalah Kalija teman pro 2. Jadi yang memulai semua Gen Z itu Kalija.
0: Gitu ya. Katanya Gen Z enggak sopan. Kamu percaya enggak?
1: Percaya enggak percaya. Tapi aku sopan kan?
0: Enggak.
1: Ya udah, setelah ini kita akan langsung terhubung.
0: Kalau menurut aku sih bukan karena nggak sopan aja, kita tuh lebih ke mudah mengekspresikan diri gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Mungkin gen-gen sebelumnya itu lebih ke menjaga ini kali ya, menjaga citra diri, termasuk ya udah kalau lagi emosi atau lagi ada yang dipendam atau ada unek-unek itu, ya udah nih daripada kita ribut atau apa, ya udah aja lah sopan gitu kan ya. Walaupun gimana, nah tapi kalau Gen Z itu bukan begitu.
1: Lebih ke
0: kita tuh menghormati sikap.
1: Lebih ya, ke ini
0: ke aja usia gak sih? Atau umur ya.
1: Kalau aku ngerasanya lebih ekspresif.
0: Ya.
1: Lebih ekspresif gitu. Jadi
0: Asbun juga.
1: Ya, Asbun iya. Unik-unik loh Gen Z teman-teman Pro 2. Sumpah gitu. Unik banget gitu. Kayak kalau misalkan ini kalau misalkan aku ya sebagai salah satu perwakilan Gen Z. Asik. Perwakilan Gen Z itu mewakilkan banyak Gen Z di seluruh dunia berarti. Kalau aku ngerasanya ini sih, ya pastinya lebih ekspresif gitu, apalagi kalau misal apalagi dengan zaman sekarang gitu, apa-apa serba cepat. Aku ngerasanya kayak ya gimana ya aku ngomongnya, kok aku muter-muter jadinya. Jadi ngerasa kayak apa-apa tuh harus disampaikan, semuanya harus dikeluarkan gitu. Yang tadi kayak sempat kali dia mention juga, mungkin karena di generasi-generasi sebelumnya gitu, kayak mereka lebih ke...
0: Jangan salah teman pro 2, orang bisa kena autoimun karena memendam.
1: Iya
0: kan, kita ya udah suarakan. Gitu.
1: Iya sih, kayak...
0: Tapi kan bisa menyampaikan atau menyuarakan sesuatu dengan tetap sopan juga gak sih?
1: Harusnya.
0: Menggunakan bahasa-bahasa yang lebih diplomatis gitu.
1: Iya, harusnya.
0: Ya, Pat, kamu terlalu nyaring ngomong.
1: Oh, terlalu nyaring.
0: To the point gak sih? Tapi itu masih to the point ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak apa ya bahasa juga, halusnya ya.
1: Aku juga setuju. Kalau misalkan semua Gen Z itu yang tadi ekspresif, dan kalau ngomong itu straight to the point.
0: Iya. Yeah.
1: Straight to the point. Jadi intinya apa langsung sampaikan gitu.
0: Oh, mungkin
1: gitu.
0: Gini, lebih ke kayak ya udah kita mungkin udah les bahasa-basi itu udah les banget gitu.
1: Iya, itu.
0: Agak kurang.
1: Kayak
0: tidak basa-basi.
1: Perbandingannya kalau aku misalkan aku
0: udah jangan foto-foto terus dong. Aku jadi tahu.
1: Kenapa ke distract? Kenapa ke distract gitu loh. Ke distract dengan hal-hal sekitar gitu. Nah, gitu.
0: Kayak agak gimana gitu lihat orang foto-foto.
1: Nah, kayak gitu contohnya gitu. Iya. Kalau misalkan kita ngelihat apa-apa gitu gampang ke distract gitu.
0: Ya. Suka komen ya.
1: Iya, suka komen gitu. Jadi ya cepat responsif. Responsif juga gitu. Kalau balik lagi ke kalau aku ngomong sama misalkan kayak sama om-omku gitu. Kalau misalkan ngomong sama mereka tuh misalkan entah cerita kayak keseharian atau apa gimana, mereka tuh banyak perumpamaan yang tau gak?
0: Oh iya.
1: Banyak perumpamaan.
0: Kayak ngomong tuh terlalu berbelit-belit.
1: Iya, aku itu yang kurasain ya. Tapi mungkin bagi pandangan mereka, kenapa cara mereka ngomong kayak gitu, karena di zaman mereka mungkin dengan cara ngomong yang seperti itu bisa sampai ke seseorang gitu. Kadang kan cara kita berkomunikasi dengan orang-orang gitu kan, kita harus ngeliat kenapa harus makan itu sih? Kenapa harus ada ASMR-nya dulu sih? gitu.
0: Kebanyakan Genji nyeplos aja kan.
1: Iya. Ya, kan nyeplos
0: ya,
1: lagi.
0: Apa aja yang di kepala ya udah keluar gitu.
1: Nah, kalau aku
0: tapi
1: kan
0: ngerasa
1: kalau aku ngerasa kayak ya udah ngomong spontan uhuy gitu aja gitu loh. Kalau mereka harus kayak enggak, harus pelan-pelan nyampaikannya gitu. Karena enggak semuanya yang disampaikan secara responsif atau spontan itu bisa langsung masuk ke relung hati seseorang.
0: Betul
1: aku
0: juga.
1: Mungkin apalagi pandangan mungkin, mereka begitu.
0: Mungkin kalau apa yang disampaikan mungkin terlalu judgmental juga sih ya.
1: Setuju.
0: Jadi agak susah masuknya. Maksudnya kayak ya agak susah diterima gitu. Kadang-kadang apa yang dibicarakan walaupun itu satu kebenaran, tapi kalau dari cara menyampaikannya mungkin enggak sopan juga kan, malas ya orang ngeri aja gitu. Nah, ini jadi satu refleksi pribadi. Kayaknya kalau Gen Z sekarang ya udah kalaupun mau menyampaikan suatu kebenaran pakai bahasa yang sopan, yang apa ya, yang enggak asal nyeplos sih.
1: Punya dulu deh itu. Punya dulu enggak itu?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Yo, cik cik bom dari Stary Kids. Teman pro 2, so gimana Pet? Menurut kamu penting gak sih tetap ramah, sopan santun yang jadi budaya atau kita Indonesia banget lah?
1: Gimana ya? Aku kedinginan. Dingin banget loh ini studio tuh, liatin tuh Ceci ngambek.
0: Ceci kedinginan aja curhat kamu ya.
1: Ceci itu adalah temperatur suhu. Ceci itu nama aslinya adalah Cecius.
0: Tolong Kak Vera, jangan ubah baju tuh.
1: Oke, balik lagi, tadi nanya apa kali ya? Aduh, lupa kan nanya apa.
0: Ya udah, yang jelas kayak memang namanya ramah-ramah.
1: Oh iya,
0: itu bagian dari kita memang gak sih, dari kecil lo diajarin untuk kayak gitu kan, ramah sama
1: bahkan sopan. Dari SD, dari sebelum sekolah pun, dari TK pun udah diajarin.
0: Dari gitu lahir, kan. Dari dalam masih jigot juga kayaknya.
1: Itu too much gak sih? Itu too much gak sih teman pro 2? Itu berlebihan jauh banget loh itu.
0: Jadi anak yang sopan ya, yang berbakti pada orang tua.
1: Wish-wishnya udah ramah. Ada
0: itu kan udah memang kayak dibekali dari kecil.
1: Iya, gitu, diselawatin, dan dibacain
0: doa. Iya, Masya Allah gitu. Dan lagi senyum keramah tamahan itu kan merupakan apa ya, sedekah juga.
1: Kalau dipikir, iya betul.
0: Kadang-kadang kita kalau apa ya?
1: Ayo, kalau apa? Ayo, bingung.
0: Senyumin baper gitu ya.
1: Emang siapa yang begitu?
0: Enggak tahu kamu.
1: Aku tuh langsung ditembak aku tuh.
0: Udahlah teman berdua. Ya udah, nanti kita lanjut lagi sih ngomongin ini ya. Tapi kita nanti ngobrolnya enggak berdua aja ya, Pak.
1: Oh, ada teman pro 2 langsung datang ke sini.
0: Katanya duta senyum Indonesia.
1: Wah, duta smiley faces.
0: Pepsi Din.
1: Joker bukan.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: nomor 2.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Hai Kay, teman berdua di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kaget gak tuh tiba-tiba suaranya masuk?
1: Halo, cek.
0: Udah masuk.
1: Tadi suaraku hilang.
0: Mungkin emosinya udah turun ya,
1: Ya, mungkin kelihatan tadi di YouTube ya, tiba-tiba cek gak ada bunyinya. Aku excited.
0: Ya teman berdua, di sepanjang kita masih ngomongin soal ramah tamahnya budaya Indonesia.
1: Benul.
0: Gitu. Dan kali ini kita udah barengan sama duta ramah tamah senyum Indonesia.
1: Rusdiawan.
0: Aku lihat karena duta senyum Indonesia ada loh.
1: Oh, ada.
2: Siapa ya, tuh kak?
0: Mbak Ayu Puspa.
2: Oh, kirain Rusdiawan.
0: Iya. Jadi kalau dia ini kita kasih itu gelarnya untuk khusus anak-anak BS ya, duta senyum BS2.
2: Gitu. Ada piagam, ada piagam enggak? Ada piagam enggak?
1: Nanti ambil selendang di depan nih.
2: Oke. Ambil aja ya,
0: Atau kita lilit kabel aja nih yang ada sekarang gitu.
2: Boleh.
0: Apa kabar, Wan?
3: Alhamdulillah sehat, Alfiat, rohani, jasmani.
0: Ini dia alhamdulillah ya, sampai ke hulu-hulunya gitu sehat.
1: Pantas suaranya dari tadi tuh enggak asing kayak pernah dengar, tapi di mana ya? Oh, ternyata suara anak-anak sore gitu. Oh, Anda bukan saya. Saya baru ketemu pagi ini kan gitu. Ya,
2: tapi sering loh ketemu kita 2 kali.
1: Emang ya, aku lupa lagi.
0: Oh, sombong.
2: Orang-orang sombong memang gitu.
0: Iya, ini memang.
1: Ya, maka dari itu membahas kesombongan itu untuk mengklarif itu mending kita ngebahas ke keramahan di sini daripada membahas kemarahan. Kan dari tadi tahu sendiri kan pagi aku kerjanya gimana.
0: Okay. Tapi iya, tahu dia nih apa ya, salah satu anak yang menurut aku paling sering senyum, paling sering nyapa juga ya. Kamu ngejilat kan?
2: Tahu aja kak. Gimana, jangan kasih tahu.
1: Ini jatuhnya kayak nongkrong loh di sini.
0: Tapi apa ya, ini Awan ini juga ternyata ketua OSIS.
1: Oh, ketua OSIS.
2: Kan salam hormat.
1: Siap.
0: Salam Indonesia.
1: Ada tanting.
0: Jangan marah dong, Bang.
1: Bener-bener kayak tongkrongan loh pagi ini tuh loh, bro dua.
2: Biar asik.
0: Aduh, jadi malas nanya.
2: Ya udah, kita bubar.
0: Bubar aja.
1: Dia jadi host sekarang. Oke.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kalau kamu menurut kamu gimana, Tuan? Menurut kamu setuju enggak sih kalau misalkan memang orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah banget dan itu udah jadi budaya kita aja gitu?
3: Kalau aku sih aku setuju karena Indonesia ini termasuk orang-orang yang memang orang-orang yang ramah.
0: Iya, kenapa?
3: Dan dermawan. Kan sempat tuh data paling sedunia itu Indonesia tuh.
1: Iya kan? Yang sempat di-mention tadi pagi itu.
0: Iya. Kita cari dulu datanya.
1: Oke, kita cari. Kita cari.
2: Salah nih ya, cari dulu.
1: Karena memang bagi beberapa penelitian yang memang kuat waktu itu kalau misalkan Indonesia itu negara paling santai. Nah, kan kalau misalkan dari santai itu membuktikan kayak ya udah let it flow aja gitu, ramah aja sama seseorang, sama semua orang gitu.
0: Bisa sih.
1: Menghindari perselisihan biar enggak mau ribet. Ya udah ramah aja udah kayak gitu, makanya santai.
0: Kamu sendiri kenapa kamu ramah? Kenapa kamu nggak mungkin ya jaim atau cool gitu kan? Kadang-kadang tuh ada loh yang punya pandangan kalau cowok-cowok yang jaim atau cowok-cowok yang cool itu tuh keren.
1: Oh, gitu. Nonchalant.
0: Nonchalant gitu ya. Kenapa kamu milih jadi sosok yang ya udah ramah aja gitu?
3: Biasanya tuh tergantung orangnya sih kak. Karena saya kan lihat nih orangnya, oh ya udah kita ramah. Karena tipe saya itu orang gimana, misal kalau saya nih sama Kak Liza, wih ini suatu hari saya punya relasi nih, ya udah saya ramah. Kak, apa kabar?
0: Ada kepentingan ramahnya.
3: Iya. Itu sisi gelapnya nih kak. Tapi sisi positifnya kan dalam untuk teman pro 2 nih bisa bantu kalau misalnya salah. Kalau nggak salah itu dari firman Al-Quran atau memang dari para para
1: pemuka agama.
3: Pemuka agama itu bilang bahwa seseorang yang senyum setiap hari atau sama orang itu akan membawa rezeki. Dan salah satu gini, saya ramah sama kakak-kakak diundang saya di sini. Iya, termasuk rezeki ya.
0: Dapat air putih aja kan.
1: Oh iya. Kenapa dibocorin sih? Tapi memang berarti dari kak, kenapa aku manggil kak, kan dia lebih muda ya. Dari Kak Rusdiawan ini berarti memang sudah menerapkan kalau memang senyum itu ibadah.
3: Betul.
1: Salah satu bentuk ibadah juga.
0: Oh, karena ini berarti kamu termasuk orang yang ramah ya, karena memang diajarkan begitu dari kecil ya, dan udah jadi tabiat juga, habit juga.
3: Betul ya. Sih ya.
0: Tapi
3: betul.
0: Tadi kayaknya dia ngomongnya gak gitu dong, Pet. Dia bilang karena tergantung orangnya ya, karena aku bakal ada urusan sama Kak Lija, ya udah aku ramah sama Kak Lija gitu.
3: Nah, tapi kan tergantung sisi gelapnya kan. Kalau gelapnya gitu, tapi
0: kalau sisi positif. Enggak, maksudnya kalau orang itu tidak menguntungkan untuk kamu, apa kamu bakal tetap ramah?
3: Enggak juga sih, Kak. Tetap ramah.
0: Tetap ramah.
3: Iya. Kayak misalnya tapi itu tergantung dari situasi. Kalau misalnya situasi kita lagi puyeng nih, lagi ya, sibuk nih.
0: Lagi enggak mood.
3: Iya, lagi enggak mood. Lagi ya, repot baru disapa. Halo.
2: Iya. Yes. Oh, fake sekali.
3: Iya.
2: Palsu
3: iya
2: sekali itu.
0: Tapi kadang-kadang mempertanyakan ini juga enggak sih, kita ramahnya karena memang itu kepribadian kita kah atau ya sekedar basa-basi aja gitu. Kayak mungkin takut dicap sombong atau takut dianggap arogan gitu.
3: Biasanya itu kembali lagi sih, tergantung.
0: Kamu ada sempat terpikirkan seperti itu enggak sih, misalkan kamu ketemu orang nih, enggak kenal, kenal. Terus kamu enggak nyapa, terus kamu takut nanti dianggap sombong, ya udah daripada dianggap sombong aku basa-basi ngapa gitu.
3: Iya, kadang-kadang gitu.
0: Iya.
3: Ya kalau ketemu di jalan kan, wah. Mm-mm. Walaupun dia buang muka nih. Wah, kenapa buang muka nih? Ada
0: buang muka enggak? Buang muka balik. Iya.
3: Biasanya gitu, tapi ibaratnya wah, dia sudah ngelihat kita, ya udah kita sapa.
0: Kalau nggak lihat nggak disapa.
3: Iya. Karena itu terlalu banyak membuang energi misal.
0: Okay.
3: Iya kan, ibaratnya senyum. Membuat sebuah obrolan.
0: Iya, benar.
1: Karena bagi sebagian orang juga untuk bisa menyapa orang itu perlu energi.
0: Benar,
1: aku setuju sih. Apalagi kalau misalkan situasinya entah di hari itu ada yang bikin bad mood atau misalkan bikin ya ruin your day lah bahasanya gitu, teman Pro 2. Jadi memang ya ngelihat sikonnya lagi ngelihat kondisinya lagi gimana. Nah, itu kalau misalkan Karos Diawan sendiri yang mencoba atau memang sudah
0: Iya,
1: kok
3: terlalu tua ya.
1: Formal aja, Bos. Formal aja ini. Nah, itu kalau misalkan Rus Dewan yang mencoba untuk ramah sama orang. Nah, kalau misalkan Rus Dewan sendiri nanggapin orang yang mencoba ramah juga gitu, apakah ada kesan kayak ini orang SKSD kayaknya gitu atau gimana gitu?
3: SKSD apa itu?
0: SKL, sok kenal sok
3: kenal. Maklum, orang kampung nih.
0: Hah, itu juga kayak bahasa kampung deh.
3: Iya. Kayak kampung dalam saya.
0: Oh iya, agak dalam-dalam.
1: Sok akrab.
0: Iya, sok banget gitu.
1: Sok akrab.
0: Sok akrab.
3: Saya malah menyapa baik karena orang, wih bagus nih. Siapa nanti suatu hari saya sapa balik. Karena kan berarti dia kenal kita. Kalau dia sok asik kan, berarti dia pengen kenal lebih dekat sama kita.
1: Okay.
3: Jadi kalau misalnya ada, karena kebanyakan adik kelas saya kayak gitu. Halo kakak, oh iya. Nanti pas ketemu lagi, halo kakak, iya. Gitu. Jadi ya saya membuka hati. Silahkan nyapa, saya akan membalas dengan senyuman yang
0: ibaratnya
3: baik.
0: Ibaratnya ya kita kenapa sih harus seujun?
1: Oh iya
0: kan, iya, cukup berpikir bener positif aja bahwa orang nyapa ya karena pengen nyapa atau memang dia ramah aja.
3: Betul.
0: Tapi sebenarnya itu kelihatan nggak sih, Wan, mana yang kan ada tuh, misalnya tipe-tipe orang yang kayak udah nyapa ramah di depan, ternyata di belakang nggak gitu ya, atau fake ya,
3: maksudnya
0: kayak. Gitu kan. Nah itu kamu gimana tuh?
3: Itu biasanya muka dua itu.
0: Iya.
3: Iya kan. Pasti. Tapi
0: kelihatan nggak sih?
3: Kelihatan sih, kalangan teman-teman saya kebanyakan ya.
0: Wih, ada juga nih.
3: Tapi dia kebanyakan perempuan.
0: Oke.
1: Kenapa perempuan ya?
3: Perempuan, kalau laki-laki kan langsung depan muka nih. Wah, kamu nih, ini ya kan.
1: Karena memang udah sama-sama tahu karakter masing-masing.
3: Iya.
1: Juga kan sesama laki-laki juga. Ya udah spontan uhuy gitu aja.
0: Dan itu kamu masih suka gitu nggak? Misalkan nerap apa ya, jadi fake people. Maksudnya fake people itu kayak ya udah kita ramah aja nih, walaupun sebenarnya kita nggak suka, di belakang kita nggak suka aja gitu. Atau kamu tipe yang kalau udah nggak suka, ya udah aku nggak bakal nunjukin aku ramah gitu. Aku memang nggak suka gitu.
3: Kalau aku sih sebagian orang kayak gitu, Kak. Tapi kalau aku tipe orang yang memang kalau aku sendiri nggak suka, ya sudah, saya tetap ramah, tapi barangnya nggak terlalu mendekat.
0: Maksudnya kita nggak musuhin juga gitu.
3: Iya,
0: ya,
3: nggak musuhin.
0: Ya.
3: Jadi ya tetap nyapa, dah. Tapi nggak terlalu dekat banget, jauh gitu.
1: Karena udah base-nya dia udah dibiasakan dari kecil, ya memang harus ramah. Dan itu juga nggak harus dari satu orang aja ya kita menerapkan sifat ramah ini, teman Pro 2. Jadi memang ya setiap orang pun harus punya sisi ramahnya gitu, sedikit sedikitnya tuh pasti harus ada nggak sih?
3: Iya sih,
1: kak. Karena betul. Untuk ya untuk berkomunikasi dengan orang, untuk membangun relasi dengan orang, kita tuh harus belajar pelan-pelan membuka diri, ramah gitu sama orang-orang. Sesimpel kalian bilang makasih sama tukang parkir aja itu udah salah satu bentuk keramahan gitu.
0: Iya, sopan santun.
1: Sopan santun gitu. Pernah dipanggil bos nggak sama tukang parkir? Makasih bos.
3: Biasanya gitu kalau dia kan dikasih. Kan 2000 nih tukang parkir biasanya kan, dikasih 5000, oh terima kasih bos, karena senang kan ibaratnya. Iya.
1: Kapan lagi ada yang manggil bos gitu, tukang parkir, even kita cuma ngasih 2000. Itu iya. Sesuatu heartwarming juga gitu kadang. Iya.
0: Tapi ramahnya karena dikasih 2000.
1: Iya.
3: Iya sih, biasanya itu
0: tukar beli. Kalau dia gak kasih, apakah dia masih tetap ramah?
3: Biasanya tuh gak senyum, malah menatap. Gak bayar ya, awas kamu ketemu.
1: Ya Allah, ya. Pagi ini benar-benar.
0: Nah itu kan berarti sebenarnya ini bisa jadi refleksi lagi, refleksi sosial buat kita nih sebenarnya sebagai orang Indonesia. Apakah kita ramahnya itu benar-benar budaya?
3: Ikhlas.
0: Iya ikhlas. Apakah itu memang benar-benar kita karena diajarkan dari kecil untuk ramah, walaupun kita bertemu orang yang tidak menguntungkan kita gitu ya kan? Apakah kita tetap ramah apa enggak? Karena kayak ya itu tadi takutnya cuma basa-basi, sekedar basa-basi aja, atau ya karena orang itu menguntungkan.
1: Kenapa jadi dia ya, kasih pejalan?
3: Itu memberi kewawasan.
0: Tapi ya Bu Ayan, tadi notice gak? Dia katanya disapa sama adik-adik kelas kan? Halo kawan.
3: Iya.
0: Tahu kenapa? Dia ketua OSIS.
1: Iya, karena itu kayak, kak please aku mau jadi OSIS juga gitu.
3: Tapi kebanyakan temanku itu dia lain ikut tapi ganteng, disapa tapi dia malah sinis. Kenapa sama-sama nih? So kenal gak? Ada temanku kayak gitu.
0: Oh karena ganteng.
3: Iya karena ganteng, disapa. Kan dia orangnya tipe gak mau disapa kan? Kenapa nih? Kak, apa kamu kok kan sok nyapa, kenal gak kita?
1: Iya.
3: Kadang-kadang gitu, temanku ya, kalau aku ya karena sebagai orang salah satu di sekolah ya kita memberikan senyuman. Oh iya.
0: Oh tapi juga mungkin ini ngaruh ke kepribadian juga sih. Ada yang memang introvert kan, Pat? Yang introvert kan pasti biasanya dia yang disapa duluan gitu. Yeah. Soalnya mungkin bukannya sombong tapi mungkin agak malu, pemalu atau memang ya memang tertutup aja orangnya gitu. Tapi kalau yang kayak ekstrovert kayak aku berapa kayak ketemu berapa temen tuh yang bahkan mereka ngomong aku tuh sumpah nggak enak banget kalau misalkan di satu ruangan itu ada yang nggak disapa. Pasti disapa. Bukan biasa sih, tapi dia kayak memang punya sisi itu, sisi kayak enggak enakannya itu loh. Ini kalau enggak disapa sama sekali tuh kayak gimana gitu ya rasanya.
3: Kayak
0: gitu.
3: Jadi hantu tuh.
0: Iya. Kayak
1: NPC.
0: Kayak ditinggalkan gitu atau gimana gitu berasanya.
1: Nah, tapi kalau misalkan gini, kan kadang ada yang tadi kayak contohnya gitu kayak temennya coba nyapa gitu tapi kayak ih apaan sih kayak sok kenal banget gitu. Itu kan salah satu bentuk penolakan gitu.
0: Yep.
1: Nah, kalau dari Rus Diawan sendiri nih, kalau misalkan ketemu orang mungkin gitu, misalkan ya memang tujuannya memang pengen mengakrabkan diri, membangun relasi, bangun komunikasi sama orang gitu. Ini situasinya di tempat yang memang literally baru ya gitu. Nah, kalau misalkan dari kamu sendiri nih, ngadepin orang yang memang mencoba untuk melakukan penolakan itu gimana? Padahal kamu udah coba nih buat ngakrabkan diri gitu.
0: Kayak orang gak mau dekat sama kamu sebenarnya.
1: Orang gak mau dekat sama kamu.
3: Oh, saya ini nyapa nih.
0: Ya, terus
3: nyapa
0: ya.
3: Baru dia bilang, hah? Gini kan?
1: Iya.
0: Atau ya udah nggak sekedar nggak suka aja.
3: Nggak gitu. Suka. Biasa sih aku nyapa. Tapi pas dia penolakan ya udah kedua kalinya aku nggak sapa. Karena ibarat iya.
0: Semua orang gitu nggak sih?
3: Iya sih. Karena ibaratnya oh sudah kita tolak nih masa harga diri kita di mana bos?
0: Betul.
3: Harga diri kita mana bos?
1: Itu harus selamat
0: gitu. Betul.
1: Kami
0: betul.
1: Tidak suka penolakan.
3: Makanya diterima.
0: Bukan enggak suka penolakan sih, tapi ya bentuk mirroring aja respon dari apa yang diberikan kepada kita gitu kan. Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Kita harus punya self-love yang tinggi.
1: Iya. Ya. Tapi kadang kayak gitu tuh bisa jadi bumerang gitu. Kadang misalkan kita mencoba untuk mirroring sifat satu orang aja, kadang bisa juga sifat itu ngaruh ke orang lain juga.
0: Maksudnya?
1: Misalkan maksudnya tuh gini, misalkan kita coba buat akrab nih sama satu orang, tapi ternyata kita ditolak sama orang itu. In the next day kita ketemu orang lain lagi, kita ada keraguan.
0: Enggak
1: kita
0: sih,
1: ada keraguan terus ada pemikir kayak ih nanti kalau aku ditolak gimana ya gitu.
0: Kadang
1: kan ada orang-orang yang mohon maaf bisa dikatakan ada trust issue kadang kayak gitu kayak nggak berani lagi untuk memulai lagi gitu.
0: Nah itu pentingnya untuk punya kepercayaan diri yang tinggi nggak sih?
3: Iya betul sih.
0: Kenapa aku yang ngomong ya?
3: Tapi biasanya kalau kita sapa orang di jalan tuh biasanya orang yang kita kenal dan maupun itu idola kita, nggak mungkin orang yang memang jarang kita lihat.
0: Iya nggak juga.
3: Enggak juga ya.
1: Menyangkal.
0: Siapa tadi? Siapa dia? Aku enggak kenal.
3: Mungkin dari kakak sendiri mau kenalan kan. Biasanya kalau pengen kenalan, pengen nyapa kan dulu.
0: Iya. Enggak juga sih.
3: Enggak juga kan?
0: Enggak juga, nyapa aja gitu.
3: Kalau saya tipe orang kayak memang kalau memang enggak kenal bukan idola,

0: Oh, perempuannya enggak apa-apa sih itu biasanya. Iya.
1: Ya enggak mungkin juga kita nyapa nanti entar dia baper ya.
0: Iya sih.
2: I'm a man with physical love touch.
1: Oh ya, sorry ya. Sorry ya.
0: Tapi kadang-kadang gitu sih, Kak. Kalau perempuan sama laki-laki sama perempuan itu kayak perempuan ramah sama kita, kita kayak baper nih. Ada suka atau enggak nih?
1: Ih, baperan. Ya.
0: Biasanya sebanyak orang
2: langsung menjudge seperti itu.
1: Baperan.
0: apa maksudnya? Sebagian orang gitu ya, loh. Enggak semuanya.
1: Siapa tahu memang friendly. Hah? Siapa tahu memang friendly.
0: Iya, bisa juga sih gitu. Friendly ya. Kan jadi
1: udah gitu dong.
2: Langsung difoto sama dia gitu. Tapi enggak menutup percaya enggak percaya, cowok tuh paling gampang akrab sama siapapun. Bener.
1: Ah enggak juga, aku ada ketemu orang jaim susah banget.
2: Ya udah suruh akrapan diri.
1: Contoh temanmu
0: sebut merek lagi.
2: Bintang kamu di mention ya sama Kalija, Bintang. Kalau kamu dengar ini, kalau kamu nonton YouTube ini kamu di mention.
1: Kepribadiannya gitu, memang agak kurang terbuka kecuali kita memang mendekati, ada pendekatan yang memang baik gitu.
2: Tapi dia duta loh.
1: Iya ya.
0: Duta kampus loh.
2: Iya kan.
0: Duta kampus loh.
1: Apa dia begitu doang ke aku ya? Nah, sombong gitu. Orang ini.
2: Tapi enggak, kalau kami sesama cowok ya. Akrab, gampang banget ya. Akrab. Ya. Contoh kayak yang tadi sama tukang parkir, sama ya. Pale Pentol pernah ngobrol enggak sama Pale Pentol?
1: Pernah dong.
2: Berapa pernah. Lama?
0: Kayaknya
2: lama.
0: Beli 5.000 le. Oh ya. Pakai pentol atau apa namanya cireng.
2: ngobrol banyak, kadang kayak gimana jualan hari ini Pale, ya sepi, ya udah nggak apa-apa Pale,
1: diri
2: ngobrol gitu
1: gimana MBG interaksi.
0: gak mau ikutan MBG sehat-sehat aja sih.
1: Gimana Pale di era yang sekarang, apakah jauh lebih baik dari era sebelumnya?
0: Itu terlalu dalam ya.
2: Nah kalau misalkan kita tarik lagi, kadang interaksi atau ya perbincangan-perbincangan kecil tuh bisa dibangun dari keramahan juga gitu. Dari kita coba untuk nyapa pelan-pelan ke orang gitu, sesimpel yang kayak tadi itu.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Tapi kamu setuju enggak misalkan ya kalau ketemu orang ramah itu kadang bisa nge-charge energi gitu, Wan?
0: Ah, sepakat.
1: Sepakat.
0: Iya, karena sepakat.
2: Sepakat.
0: Sepakat.
1: Gimana tuh?
0: Karena ibaratnya kalau teman lagi nyapa atau orang lain energinya full nih, semangat nih, kita wah. Energinya top-over kita. Jadi kita jadi semangat dong. Jadi pas, jadi kita bisa nyapa orang lain. Karena ibaratnya kalau tipe aku nih, kalau lihat orang memang dia nyapa, suatu hari aku akan kayak gitu nyapa orang.
1: Karena ada rasa senang di situ.
0: Iya,
1: ini aku disapa orang seneng, ih aku nyapa orang gitu.
0: Gitu sih dari aku.
1: Iya.
0: Dari kakak sendiri gimana?
1: Tahu balas budi ya?
0: Tahu dong balas budi.
2: Kalau dari kita tuh ditanya, kalau misalkan orang share energi ke Kalija nih.
1: Iya sama sih, aku kadang ngikut energi temen juga nggak sih masalahnya. Kayak kalau kamu lesu pun, kalau kamu ngomongnya ngantuk gitu, misalnya kita nih excited sendirian ya, capek juga gak sih?
0: Iya sih.
1: Pasti kita bakal kayak ikut excited.
2: Iya, hitungannya ngejalanin hubungan kalau cuma searah juga gak excited kan?
0: Iya.
1: Apa sih?
2: Aku apa? Aduh, maksudnya kan kalau misalkan kayak gitu, situasinya kan sharing energi, recharge energi. Masuk akal loh, masuk akal.
1: Take in, give itu harus imbang, benar gak, Wan?
0: Betul, betul.
1: Dari tadi ngomong kita doang nih, dia gak ngomong.
2: Dia ngomong loh dari tadi. Dia ngelempar ke kita juga.
1: Oh, yeah.
2: Seru-seru. Ini perbincangan isinya ngobrol ngalur ngidul sama berdua. Tapi memang ya balik lagi nge-recharge energi juga, sharing some happiness gitu ke orang-orang sekitar gitu. Mana tahu pro 1 mau pro 4 mau gabung sini juga boleh.
0: Iya.
2: Tarik aja Kalija. Orang-orang suruh gabung sini podcast.
1: Tapi menurut kamu sepenting apa circle itu mempengaruhi tabiatnya kita?
0: Kalau
1: menurut kamu, kalau kamu ada di circle yang semuanya non-challenge, apakah kamu akan tetap menjadi seorang yang ramah?
0: Ish, pertanyaan yang sangat mendalam nih.
2: Pertanyaan bagus tuh. Kelas tuh dibilang tuh.
1: Siapa dulu dong?
0: Kaliza.
2: Oke, silakan dijawab.
0: Oke. Kalau aku dari aku sendiri sih sangat mempengaruhi, karena ibarat kalau misalnya kita nongkrong sama teman, habitnya itu suka menyapa orang dan suka tipenya orang disiplin dan orang-orang yang berilmu, asik, iya kan?
2: Bener-bener.
0: Kita terbawa sesuatu yang energi yang positif, baru berilmu. Jadi kalau misalnya kita bergaul sama orang yang memang lemas, main game terus, ya kita ikut main game, gitu.
2: Benar.
0: Karena aku pernah ketemu satu circle, aku pindah nih dari temanku karena jarang ngumpul kan, ibaratnya sibuk nih. Aku pindah sama orang yang memang sering ngumpul, tapi main game. Aku merasa apa sih?

0: Karena aku tipe orang nggak main game.
1: Okay.
0: Pas dia main game, aduh cabut ah. Oh, jadi karena, aku pergi sendiri.
1: Ah nggak asik. Aku main game loh.
2: Karena
0: energi, tipe orang beda-beda loh. Iya,
2: karena energinya nggak match di situ. Makanya
1: kan
2: kadang
1: bisa main game sambil tetap debat politik gitu.
0: Ya enggak. Tapi biasa orang itu nggak bisa diganggu main game.
1: Oh, iya.
0: Ya, iya. Gitu. Kadang-kadang ah, apa sih ganggu nggak pulang sana.
2: Ya atau misalkan kayak ngomong terus nih. Iya. Ah, coba main aja gitu loh. Ya karena balik lagi tadi energinya gak match ya, gitu. Karena ya,
0: seimbang.
2: Perlu juga buat kita ketemu sama orang-orang untuk nge-recharge energi kita itu. Ya ketemu dengan orang yang energinya sama atau misalkan ya lebih energik dibandingkan kita gitu.
0: Okay. Iya soalnya kita mau nongkrong kan mau ngobrol nih. Tapi pas main game, wah ini malah main permainan nih, ah gak seru ah.
1: Sama juga kan yang namanya sopan santun, ramah tamah itu juga satu satu habit atau satu apa sih pet
2: kayak norma gitu yang udah ditanamkan.
1: Tabiat yang nantinya kan bakal kepake juga enggak sih di dunia nyata, di dunia kerja, di dunia kampus mungkin ya sebagai ini Awan mahasiswa ya bentar lagi mudah beneran jadi UNAIR ya.
0: Itu tergantung hasil hari ini nih.
1: Kenapa enggak ke Harvard sekalian? Oh, yes.
0: Ya. Bahasa Inggris saya lagi kurang nih.
1: Penting enggak punya keramah-tamahan, sopan santunan gitu?
0: Oh,
1: apakah itu akan dipakai dimanapun?
0: Pertanyaan yang gokil nih.
1: Makasih ya.
2: Ngomongnya buat mu berdua.
1: Oke,
2: silakan.
0: Dari aku sendiri itu sangat penting karena ibaratnya kalau kita SMK nih sama SMP kita sudah mendapatkan hal itu dari ramah, baru suka membantu teman dan empati dan hal-hal lain kan. Salah satu ramah kan, semuanya lingkup ramah. Kita bawa ke kampus maupun dunia kerja, pasti lingkungan di dunia kampus maupun kerja itu akan tersalurkan tuh, salurkan energi kita ke dunia kerja maupun kampus. Jadi ibaratnya terbawa juga dan banyak teman-teman malah suka ke kita.
1: Contohnya?
0: Contoh, misal aku datang di kampus nih, senyum sama kelas atau sama teman-teman yang memang baru mahasiswa. Aku kenalan sama Kak siapa nih namanya? Kak Yavi.
2: Oke, tahu dia nama aku
0: akhirnya. Ilham. Ham, apa kabar Ham? Dari mana? Oh dari sini gini-gini akrab.
1: Hah, kenapa kamu Ilham? Oh. Ilham,
2: udah lanjut ya. Aja.
0: Ilham kan?
2: Benar.
0: Nah dari situ kita ngobrol set. Nah pas suatu hari pas kita itu kan salah satu membangun relasi kan?
1: Yep.
0: Sama personal branding kan? Oh ya kan?
1: Skill. Oke. Okay, oh, ramah tamah sopan santun itu termasuk soft skill.
0: Iya soft skill kan? Membangun lanjut. Relasi yang kita mau buat kayak di dunia nyata. Nah, kadang-kadang dengan ramah itu kita bisa naik pangkat. Tiba-tiba iya kan.
1: Sebenarnya sih tadi yang aku harapin tuh jawabannya kepake di ketua OSIS-nya dia. Ini terbukti pas mungkin dia pidato itu ya, pidato apa pemilihan ketua OSIS kan.
2: Penyampaian nah, visi misi gitu.
1: Iya, penyampaian visi misinya dia menggunakan keramah tamahan dan juga kemudahan akrab dia dengan siapapun untuk orang-orang milih dia. Ya kamu gitu. Karena ini aja kan pengen dipilih kan.
0: Kenapa lagi?
2: Kenapa hari ini kalo isinya ngejat narasumber?
0: Pulang sudah.
1: Kalau nggak ada kepentingan kamu nggak ramah kan?
0: Nggak juga nih. Sih, nggak juga kan tergantung sikon. Kalau memang itu adalah kebutuhan kita, ya udah kita menerapkan hal itu.
1: Tapi memang kepake, ya itu soft skill yang memang akan kepake dimanapun yang.
0: Iya betul sih, ramah itu sangat dipakai. Karena kalau ada temanku yang memang emosian orangnya. Langsung nunjuk ya.
2: Oke.
0: Teman-teman ada emosinya nih orangnya. Tipe emosian kadang-kadang berhubungan sama pacarnya emosian, sama temannya emosian. Nah,
1: kayak enggak asing ya.
0: Siapa? Lain itu orangnya lain itu. Ada
2: boleh lanjut aja pembahasan.
0: Iya. Emosian nah. Dari situ teman-temanku banyak yang menghindar, menjauh, dan aku bisa menilai bahwa sebuah sifat yang pemarah atau emosi itu kurang bagus kalau di lingkungan sosial.
1: Iya.
0: Lebih tepatnya kita menggunakan ramah tamah.
2: Iya.
1: Masuk
2: akal sih.
1: Maka dapat disimpulkan bahwa semua orang pun akan menyukai energi-energi yang positif gitu kan.
2: Betul.
1: Yang ramah. Ya pokoknya itulah dua. Ya udah, Wan, makasih banget udah mau hadir hari ini. Kamu ada yang mau disampaikan lagi nggak sih buat teman-teman supaya mereka ramah tamah?
0: Oke.
1: Langsung aja tuh. Gimana caranya ramah tamah yang benar gitu?
0: Iya. Gini ya, Simak baik-baik ini.
2: Canda-canda.
1: Catat. Pulang dicegat aja.
2: Gak mau.
0: Pulang di depan sini kok. Oke, untuk teman pro 2, sebuah pesan dari saya untuk teman-teman, ingatlah selalu memberikan energi yang positif, yaitu ramah, empati, sama-sama teman, lingkungan, karena hal itu bisa membawa kalian ke jenjang memang mendapatkan sebuah rezeki. Seperti sebuah hadis atau sebuah ulama yang sampaikan bahwa Ustaz, barang siapa menerapkan senyuman itu atau senyuman itu ibadah, itu akan membawa rezeki yang berlipat ganda.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tetap ramah tamah dan senyum sesama, itu akan membawa kalian ke sukses, ke jalan yang sukses suatu hari.
1: Oke, okay, makasih. Masuk.
0: Terbelet-belet ya, panjang lebar ya.
2: Masuk di sini, masuk di relung di aing gitu. Udah nyucek itu. Oke. Okay.
1: Kayaknya apapun yang kita tebarkan termasuk sebuah senyuman pun akan kembali kepada kita enggak sih?
0: Ya, ya kan? Betul.
1: Ya, kita menebarkan suatu kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga termasuk sebuah senyuman.
0: Iya, betul.
1: Kecuali ketemu orang enggak tahu balas budi, disenyumin malah sombong.
0: Itu minta apa tuh? Minta kaki, minta tangan, minta kepala.
2: Oke, dicukupkan saja kayaknya makin gelap ya, ini pembahasan.
1: Kan, Pro 2 itu aja obrolan random kita hari ini.
2: Iya, makasih.
1: Mudah bisa menghibur kamu. Semangat Senin.
2: Iya, makasih.
1: Semangat.
2: Dia makasih dulu ke narasumber.
1: Makasih ya.
0: Makasih juga ya. Semoga selalu
1: sukses, banyak rezeki. Kalau udah banyak rezeki jangan lupa sama kita. Iya, siapa tahu bisa jadi presiden ke-50.
0: Amin. Masih jauh, berarti umurku 100 itu kalau 50%.
1: Aku pamit teman berdua.
2: Ya, aku Yavi pamit undur diri. And see you. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro
2: 2. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
4: Teman Pro 2, waktunya akan mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. West Ham United resmi terdegradasi ke divisi Championship pada musim depan, dan juga Liga Inggris resmi berakhir usai menggelar matchday ke-38 pada hari Minggu waktu setempat, di mana tiga tim yang terdegradasi baru diketahui hingga akhir pekan terakhir. Pada laga pamungkas ini, Tottenham Hotspur dan juga West Ham sama-sama berjuang untuk bisa meraih kemenangan untuk bisa lolos ke musim depan, di mana West Ham sendiri juga menempati peringkat ke-18 memiliki harapan bertahan di Premier League usai menang telak 3-0 atas Leeds United di Stadion London. Dan hanya saja kemenangan telak West Ham itu tidak berarti, karena di Stadion Tottenham, Tottenham menang 1-0 atas Everton. Kemenangan yang diraih oleh Tottenham juga membuat The Hammers juga tertahan di peringkat ke-18, Tottenham bertahan di Premier League, sedangkan West Ham terdegradasi ke Championship pada musim depan. Hasil buruk itu membuat West Ham terdegradasi setelah 14 musim bertahan di Premier League, dan juga setelah terdegradasi ke Championship pada musim 2011-2012, dan West Ham promosi ke Premier League pada 2012-2013. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini barengan sama Anum Citra yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore. Dan pastinya juga dibuka dengan lagu dari Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang tuh teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist, boleh banget langsung gabungan aja nih teman Pro 2 untuk siang hari ini. Boleh banget gabungan juga di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 ya. Request aja lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Dan pastinya nanti kita bakal balik lagi. Kita dengerin dulu ada Kehlani with Folded.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

cinta. Teman bro dua, kita lanjut lagi kali ini. Ini yang ada di WhatsApp sudah ada yang gabungan. Kita bacain dulu ya kali ini. Kali ini datang dari Amalia ya. Dia bilang selamat pagi Min ya. Izin request tak akan terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Terima kasih. Sama-sama. Dan ya teman pro 2, mungkin kita akan puterin lagu yang satu ini, requestan dari Amalia ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang merequest lagu, boleh banget langsung gabungan aja di WhatsApp kita 081258487885, ataupun juga bisa gabungan di Instagram di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
6: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lumba Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Promo-promo, diskon besar-besaran.
0: Woi, flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Tamam Bro 2, kamu habis dengerin lagu dari Glioder dengan pura-pura, bukan kura-kura. Asik, jokes pagi-pagi gitu ya Tamam Bro 2. Tapi ya Tamam Bro 2, kali ini udah ada yang gabungan ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Ini ada yang request dari Sals FM, dibilang ini ya, mau request lagunya Hachu ya, dari Salma Salsa Bila tuh Tamam Pro 2. Selain itu juga ada ini juga nih Tamam Pro 2, karena aku juga udah upload ya di Instagram di RRI Pro 2 sama Rinda story-nya untuk request lagu gitu tuh Tamam Pro 2. Nah, itu ngomongin tentang hari Senin ini gitu, yang duar-duar-duar ketemu Senin lagi gitu ya Tamam Pro 2. Ini ada dari MFDSJ nih ya Tamam Pro 2, namanya tidak ada huruf vokalnya, jadi saya bingung bacanya seperti apa. Dia bilang ternyata better Senin pas masih sekolah ya. Oh iya sih ya tuh Tamam Pro 2, tapi kalau misalnya kamu lagi kerja ataupun kuliah gitu ya Tamam Pro 2, kok kita gak produktif gitu ya Tamam Pro 2. Gak tahu kenapa tuh kayak makin dihajar tuh jadi makin lemes, karena hari minggunya masih kebawa banget tuh Tamam Pro 2. Nah, ini dia request lagunya Hachu juga dari Salma Salsabila tuh Tamam Pro 2. Oke ya, nanti kita bakal balik lagi di jam 11 nih Tamam Pro 2. Langsung aja Salma Salsabil dengan Hachu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
3: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue itu keterasan.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Sempurnanya aku mengawali kita masih di Pro 2 Hitlist kali ini di pukul 11 nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau gabungan boleh banget langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 081258487885 ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 sama Rinda, langsung cek aja instastorynya tuh teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 ya, kita bakal bacain beberapa yang udah request lagu kali ini ya. Ini ada di VSK, dia request gitu. Dia bilang ini merasa kalau hari Seninnya tuh iya kayak dar-dar-dor juga tuh teman Pro 2. Dan dia mau request lagunya Vanessa, Z dan Roni Parulian ya, Takkan Terulang. Ya sayangnya tadi udah diputer gitu ya, tapi thank you banget udah gabungan. Terus juga selain itu ada HTTP Cynthia, dia juga request lagu yang sama gitu ya. Selamat pagi kak, pagi. Dan lanjut lagi kali ini ya, ada juga Zetia Vinovic, dia request juga lagunya Lyodra dengan Pura-Pura. Ya tadi juga kita udah puterin, sorry ya, nanti kita bisa request lagi gitu pastinya ya. Selain itu juga ada Arumi Keswari, dia request lagunya Cegil dengan Nabila, lagunya Cegil dengan Nabila Tekia. Kebalik, lagunya Nabila Tekia dengan Cegil. Nah itu baru bener tuh teman Pro 2. Oke nanti kita bakal puterin ya. Selain itu juga kita cari lagi mana ya. Oke. Ini ada yang sering banget request lagu ini, Tete Mahir ya, Cegil juga. Oke, nanti kita siap bakal puterin. Selain itu aja Farisa Naura, dia juga request lagunya Cegil, Nabila Takiyah juga tuh teman Pro 2. Terus juga ada nih Tariri ya, kak mau request lagu dong ya, Penyangkalan dari For Revenge. Oke, kita list dulu teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Teman Bro 2 ya, kamu habis dengerin lagu dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya. Pastinya tuh teman Bro 2, mau dimanapun kita, kalau dengan siapanya itu dengan orang yang tepat gitu ya, rasanya tuh memang mau dimana aja tuh kayak tetap aja berasa rumah tuh teman Bro 2. Asik. Dan kali ini teman Bro 2 ya, pastinya aku ngajak kamu juga buat gabungan untuk request lagu ya teman Bro 2. Udah mau mepet-mepet ini ya, jadi buat kamu yang mau request lagu langsung gabungan aja di WhatsApp yang Pro 2 di 0812-5848-7885 ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda. Langsung cek aja Instagram storiesnya tuh teman Pro 2.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke, teman Bro 2 ya, itu dia udah teman-teman semua ya yang pastinya dengerin kali ini yang udah request lagu. Thank you banget yang udah gabungan tuh teman Bro 2, dan nanti kita bakal balik lagi di jam 12 siang ini ya di Santai Siang nih teman Bro 2. Dan juga buat kamu ya, stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Langsung aja BTS with Sweet.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna syirka la zulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Selamat siang teman Pro 2 ya, masih barengan sama Nom Citro dan juga selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kita lanjut lagi kali ini teman Pro 2 ya, dan kita bakal ngebahas tentang makanan-makanan olahan dari telur dari berbagai dunia nih teman Pro 2 ya. Apa aja ya yang ini mungkin cukup teman Pro 2, mungkin negara yang cukup sering dikunjungi orang Indonesia ya untuk liburan, salah satunya adalah negara Turki ya. Ada makanan namanya adalah menemen tuh teman Pro 2 ya, di mana makanan ini terbuat dari telur yang ternyata memang kalau misalnya kita denger ya nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi menemen ini sangat populer di Turki tuh teman Pro 2 dan udah menjadi sajian khas dari negara itu. Menu sarapan ini merupakan campuran dari telur, terus juga ada potongan tomat, ada chili, ada sosis Turki juga tuh teman Pro 2, dan telur yang digunakan biasanya berupa soft poached egg ya, seperti pada ini ya teman Pro 2, mungkin bisa kamu cari sendiri gambarnya itu gimana, yang juga menggunakan scramble egg juga tuh teman Pro 2 sebagai campurannya. Yang jelas keduanya sama-sama enak gitu ya teman Pro 2, ya iyalah enak gitu ya. Lanjut lagi, kita beralih ke Inggris atau UK, United Kingdom nih teman Pro 2. Kalau misalnya makan telur ala orang Inggris, berarti kamu harus cobain Scotch Egg ya. Dan pada hidangan ini juga, telur rebusnya itu direbus setengah mateng, dan habis itu diletakkan di tengah adonan yang terbuat dari daging, dan juga dilumuri oleh breadcrumbs sebelum digoreng. Ya, nanti habis itu ya digoreng. Dan hasilnya juga, saat kamu udah ngebelas Scotch Egg ini juga, telur kuningnya itu meleleh gitu ya, tapi dapat crunch-crunchy dari scramble yang udah digoreng tadi tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Promo-promo. Kan pesan-pesan.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki. Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Teman Bro 2, kita lanjut lagi kali ini ya, masih ngomongin tentang kuliner-kuliner dunia yang berbahan dasar telur nih Teman Bro 2. Kali ini kita pindah ke USA, ada namanya Egg Benedict ya Teman Bro 2. Ini dia menu brunch paling favorit di US juga nih Teman Bro 2, ya Egg Benedict ya. Menu sarapan klasik asal Amerika ini sebenarnya simple banget tuh Teman Bro 2. Terdiri dari poached egg fresh ya pastinya. Terus juga kalau di sana tuh gunain bacon, beef bacon juga. Terus juga ada toast English muffins dan juga ada hollandaise sauce tuh Teman Bro 2. Dan rasanya itu ya Teman Bro 2 nikmat banget, apalagi kalau misalnya untuk pengen apa ya, pengen sarapan tapi enggak begitu yang terlalu berat gitu ya Teman Bro 2, tapi tetap ada proteinnya. Ini salah satunya tuh Teman Bro 2. Bergizi banget pastinya dan juga nih Teman Bro 2 ya kayak pas aja gitu ya, makannya enggak begitu berat. Lanjut lagi kita pindah ke Hong Kong ya. Wah, ini favoritnya orang Indonesia nih Teman Bro 2. Yaitu adalah egg tart tuh Teman Bro 2 ya. Dan bisa dibilang di sana tuh sebutannya itu jadi snack ya. Karena saking populernya di Hong Kong ya, ada versi Indonesianya yang lebih dikenal dengan sebutan pai susu tuh Teman Bro 2. Tapi egg tart sendiri ya, khas Hong Kong itu juga berupa kulit pastry yang diisi custard telur yang lembut dan terasa manis dan cocok juga pastinya untuk kamu yang pengen makan tipis-tipis ya Teman Bro 2. Egg tart ini masuk banget untuk kamu yang kayak pengen nyantai ngopi atau ngeteh bareng sama teman kamu tapi pengen nyemil juga, egg tart salah satunya. Dan itu aja Teman Bro 2 kali ini, nanti lanjut lagi kita ya pastinya di santai siang. Jadi buat kamu stay tune terus di RR Pro 2 sama Rinda.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda. Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Piala Dunia 2026 nih Tamam Pro 2 ya, udah kurang dari 1 bulan ya. Tapi ini ada kabar yang cukup agak was-was nih Tamam Pro 2, di mana kapten timnas Argentina Lionel Messi mengalami cedera bersama klubnya Inter Miami ya. Tadi malam nih Tamam Pro 2, dan cedera itu dapat Lionel Messi saat Inter Miami menang 6-4 ya atas Philadelphia Union pada laga pekan ke-35 MLS di Stadion New hari Senin tadi pagi tuh Tamam Pro 2. Jadi dalam laga itu juga Messi memberikan 2 assist, tapi pemain berjulukan La Pulga itu juga tidak menuntaskan pertandingannya karena harus diganti oleh Matteo Silvetti pada menit ke-73 akibat cedera itu tadi. Sebelum diganti, Messi lebih dulu melakukan tendangan bebas pada menit ke-68. Habis itu dia ngedribble bolanya untuk bisa memberikan umpan terobosan kepada Ian Frey. Tapi ya setelah beberapa saat berjalan, Messi akhirnya langsung menggulungkan celananya dan juga memberikan isyarat ya pergantian pemain ke bangku cadangan Inter Miami. Messi langsung berjalan menuju lorong kamar ganti tanpa terlihat pincang gitu ya. Dan sejumlah laporan tuh nyebutin Messi itu memegangi kakinya, tapi aksi itu tidak terlihat di layar TV-nya. Dan cedera itu juga dialami oleh Messi ya menjelang 17 hari Piala Dunia 2026 yang bakal dimulai 11 Juni mendatang tuh Tamam Pro 2. Dan dari berita yang di sana ya Tamam Pro 2, cedera yang dialami Messi itu bisa aja mengkhawatirkan karena memang Piala Dunia ini menjadi Piala Dunia terakhir bagi Messi, dan usianya juga ya sudah mencapai 38 tahun. Diharapkan bisa tampil bersama Argentina di Piala Dunia tahun ini tuh Tamam Pro 2. Tapi Messi sendiri masih belum secara resmi menyatakan bakal berpartisipasi di Piala Dunia atau enggak. Semoga masih ada waktu ya Tamam Pro 2, ataupun kalau misalnya miss game aja kayaknya masih oke gitu ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai. Buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Lanjut lagi kali ini, di mana kali ini datang dari NBA playoff ya. San Antonio Spurs menghindari kekalahan ketiga pertandingan berturut-turut untuk pertama kalinya sepanjang musim dan menghancurkan Oklahoma City Thunder dengan skor 103-82 dalam game keempat ya di final wilayah barat waktu Amerika Serikat atau Tomahawk Pro 2, di mana Spurs sendiri kembali memulai pertandingan dengan gemilang ya, dengan memberikan perlawanan sengit kepada Thunder yang dengan strategi pertahanan mereka sendiri untuk bisa menangin game keempat. Victor Wembanyama mencetak 33 poin, 8 rebound, 5 assist, 3 block, sedangkan De'Aaron Fox ya cetak 12 poin, 10 rebound, 5 assist untuk San Antonio yang belum pernah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut sepanjang musimnya juga. Terus juga Stephen Castle dan juga Devin Vassell masing-masing menambahkan 13 poin untuk memperoleh. Terus ya, setelah kalah dalam perolehan poin dari pemain cadangan dengan skor 76-23 di game ketiga, pemain cadangan San Antonio mencetak 30 poin sementara membatasi Oklahoma City hanya mencetak 34 poin. Spurs mulai game keempatnya dengan gemilang setelah unggul 15-0 di pertandingan sebelumnya. Tidak seperti kekalahan telak pada hari Jumat, tapi tidak pernah kehilangan keunggulan tersebut untuk Mampro 2. Terus juga Spurs sendiri menahan OKC dengan 38 poin di babak pertama yang merupakan poin terendah kedua mereka di babak pertama dalam 4 musim reguler dan juga pasca musim terakhir. Dan OKC juga punya rekor 29 ya untuk mereka mencetak kurang dari 40 poin di babak manapun selama 5 musim terakhir. Spurs mendapatkan dan juga membangun keunggulan mereka dengan menjaga ketat SGA, Shai Gilgeous-Alexander, dan mencegah rekan setimnya untuk bisa mendapatkan peluang tembakan terbuka selama beberapa menit dengan penjagaan ketat dari semua sisi lapangan. Spurs sendiri juga lebih baik ya mengendalikan penguasaan bolanya sekaligus juga mempersulit OKC karena mereka hanya mampu cetak 33% tembakan secara keseluruhan ya, dan 6 dari 33 tembakan 3 point to teman pro 2 ya. Ini masih 2 sama. Kita lihat kalau misalnya udah kayak gini ya teman pro 2 apakah berakhir di game 6 atau game 7 ya, kita tunggu aja pastinya.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh.
2: Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
3: Ih, macet. Mobil gak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tamam Pro 2 lanjut lagi kali ini datang dari Liga-Liga Eropa yang udah berakhir ya. Pada hari kemarin tuh Tamam Pro 2 yang lolos ke Liga Champions dari Liga Elit Eropa. Di Liga Italia terjadi kejutan ketika Juventus melawan AC Milan itu tidak lolos ke Liga Champions tuh Tamam Pro 2 ya. Dan mereka gagal lolos ke Liga Champions setelah gagal meraih kemenangan di laga terakhir. Juventus hanya bermain imbang lawan Torino sedangkan Milan kalah dari Cagliari. Posisinya tuh 3-4 akhirnya ditempati oleh Como dan juga AS Roma.

hanya bermain imbang lawan Frankfurt. Hal ini juga gak lepas dari kondisi TSG Hoffenheim yang juga menelan kekalahan dari Borussia Mönchengladbach dengan tidak mampu menggusur posisi Stuttgart. Alhasil, Stuttgart bakal menemani Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan juga RB Leipzig untuk tampil di Liga Champion. Terus dari La Liga, 5 tim lolos ke Liga Champion sudah diketahui sebelum pekan terakhir, di mana Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan juga Real Betis bakal mewakili Spanyol untuk kompetisi elit tersebut. Sedangkan di Liga Inggris, Liverpool mengunci tiket terakhir ke Liga Champions hasil imbang Brentford yang udah cukup bagi Liverpool mempertahankan posisi di peringkat 5 klasemen. Liverpool juga bakal berjuang bersama Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Aston Villa di Liga Champions. Sedangkan dari Ligue 1 Perancis yang sudah selesai pekan lalu, 4 tim lolos ke Liga Champions, ada PSG, ada Lens, ada Lille, dan juga ada Lyon, tuh teman Pro 2.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
4: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Teman berdua lanjut lagi kali ini ya di Santai Siang untuk informasi seputar dunia hiburan. Kalian datang dari sutradara film Miracle in Cell Number 7 ya, yang asli itu teman berdua, versi Korea Selatan, yaitu Lee Hwan Kyung yang bakal menggarap film baru berlatar Indonesia yang ternyata mengisahkan soal ayah dan juga hubungan orang tua juga anak tuh teman berdua. Dimana Lee Hwan Kyung ini juga digandeng oleh salah satu ini ya production house ya teman berdua, Falcon Pictures, untuk menggarap proyek yang diberi judul Gasigogi, di mana syutingnya itu bakal dimulai beberapa bulan mendatang tuh teman berdua ya. Dan untuk judul film ini diambil dari nama dalam bahasa Korea Gasigogi yang merujuk pada ikan stickleback gitu ya. Jadi stickleback ini juga itu merupakan spesies ikan dalam famili Gasteridae ya, alias ikan punggung duri. Jadi itu juga biasa ditemukan di air tawar atau air payau gitu ya, ataupun juga di laut juga ada dengan ukuran yang kecil 6,5 sampai 9 cm tuh teman pro 2. Jadi ya teman pro 2, Lee sendiri pengen filmnya ini memberikan penekanan mendalam tentang kayak keluarga, terus juga agama, ada ikatan sosialnya juga yang kental banget di Indonesia, dan nekanin bahwa proyeknya ini bukanlah transisi sentimen Korea, tapi ini tuh jadi kayak hal yang baru juga untuk Lee sendiri tuh teman pro 2. Jadi kita tunggu aja ya karyanya dari Lee sendiri, apakah semenyentuh kayak Miracle in Cell Number 7 gitu teman pro 2. Kalau bisa sih, wah keren banget tuh teman pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
5: Cepat cek budaya.

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tahu enggak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." Healing? Uangnya dari mana? Dari aku, Mbak. Nih ya, kalimat pakai duitmu dulu ya, itu tuh kayak versi halus dari aku gak bakal balikin uangnya. Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, lah aku kapan pinjam? Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Teman bro dua, lanjut lagi ya. Setelah kemarin tuh cukup heboh dengan film biopik dari Michael Jackson, dan ternyata ya filmnya ini dipastikan bakal lanjut lagi di film kedua tuh teman bro dua. Jadi dari Lionsgate juga udah konfirmasi ya, lagi pengen ngembangin untuk film kedua setelah film pertamanya sukses besar di box office gitu ya. Sequel ini bakal melanjutkan kisah kehidupan Michael Jackson setelah King of Pop itu menggelar tour bednya itu di tahun 1987, yang juga menjadi akhir kisah film pertamanya. Dan pastinya masih panjang ya kalau ngomongin tentang biopik dari Michael Jackson ini, masih ada segudang cerita dan belum seluruhnya itu tertuang di film pertamanya. Dan hal itu juga yang diyakini oleh Adam Fogelson, yang juga menjadi daya tarik utama bagi penonton yang pengen bernostalgia untuk melihat kelanjutan dari kisah Michael Jackson ini nih teman pro 2. Dan Fogelson sendiri juga membocorin gitu ya, alur waktu itu bakal diusung pada film kedua, dan dia bilang kemungkinan ceritanya tuh tidak disampaikan secara kronologis logis tuh ya. Dan juga untuk beberapa dekade cerita yang belum diangkat dalam film pertamanya, mengingat film tersebut berakhir dengan kehidupan Michael Jackson di tahun 1987 tuh teman bro 2. Jadi kita tunggu aja kapan rilisnya, mungkin kayaknya sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi tuh teman bro 2.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar. Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Lanjut lagi nih teman Pro 2. Ini ada sebuah film drama konflik budaya Fjord karya sutradara Christian Mingyu, di mana dia tuh berhasil ya teman Pro 2 meraih Palme d'Or sebagai film terbaik Cannes Film Festival 2026, dan ini juga menjadi kemenangan Mingyu ini juga kedua kalinya meraih Palme d'Or. Di mana Christian ini juga ya kembali mendapatkan penghargaan itu setelah 19 tahun ya kemenangan pertamanya lewat film Four Months, Three Weeks and Two Days tuh teman Pro 2. Dan dia sendiri udah menjadi sineas ke-10 yang berhasil menangkan penghargaan bergengsi itu sebanyak dua kali. Tapi kali ini dia memberikan respon yang reflektif terhadap kemenangan itu, di mana dia tuh kayak apa ya, kayak menyuarakan sesuatu lah ya tuh teman Pro 2. Tapi ini juga merupakan pencapaian besar bagi distributor Fjord di Amerika Serikat, NAN, yang kini juga udah memperpanjang rekor kemenangannya Palme d'Or mereka udah menjadi 7 tahun berturut-turut. Dan kemenangan juga menjadi kejutan gitu ya, banyak yang mengira sutradara asal Rusia ini yaitu Andriy Zyaginsev ini juga itu meraih kemenangan berkat film sebelumnya yaitu Neon Noir yang juga berjudul Minotaur tuh teman Pro 2. Tapi ternyata malah film ini ya, drama ini yang lolos tuh teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak juga buat kamu yang udah dengerin. Waktunya juga aku Anom Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Bravo, kan pesan-pesanan.
0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Barusan habis dengerin lagunya Baru Suara yang terbuang dalam waktu. Jujur emang masih nostalgic banget ya. Apalagi kemarin sore sempat rame, jadi baunya tiap denger lagu ini kebayang gitu sama scene-nya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, semoga walaupun habis dengerin lagu ini kamu tetap semangat walaupun emang cuaca kayaknya mulai mendung lagi hari ini. Anyways, di penghujung santai siang ini Lun bakal sharing informasi terkini aja buat kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dulu dari tren yang lagi ada di negara-negara di Asia Tenggara tentang pemerintah yang udah mulai ngeberlakuin aturan baru tentang platform digital. Jadi kalau kemarin di Indonesia udah mulai rame, udah dilakuin prosesnya, sekarang Malaysia juga ngelakuin hal yang sama teman Pro 2. Jadi lewat Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia, mereka itu resmi banget per 1 Juni nanti bakal ngewajibin platform digital ngebatasin kepemilikan akun, terutama untuk pengguna di bawah 16 tahun. Gak sampai situ aja teman Pro 2, tapi mereka juga bakal ngelakuin pengawasan konten yang emang fokusnya buat ngejaga anak dan remaja dari paparan konten yang berbahaya. Anyways, ini juga datangnya tuh gara-gara beberapa case yang ada di aplikasi-aplikasi tertentu sampai ke AI juga dianggap ini perlu pengawasan lebih. Dan harapannya teman Pro 2, nanti kalau udah jalan nih dua program, mereka bakal lanjut lagi di Malaysia terutama untuk nyiapin sistem verifikasi usia pengguna supaya nanti tiap perusahaan teknologi itu udah makin serius terutama untuk nyesuaiin yang namanya sistem keamanan plus moderasi konten di ruang digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Taulah Hikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Hikam.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Masih barengan sama Lun ya di penghujung santai siang nih teman Pro 2. Sekarang ini ada informasi buat kamu yang suka banget foto-foto langit nih ya. Karena bakal ada fenomena langka yang namanya Blue Moon bakal ngehiasin langit malam kita di akhir Mei 2026 alias tanggal 31 nanti. Ini tuh lumayan bikin orang pada kepo dan penasaran gara-gara ini fenomena cuma bakal terjadi sekitar sekali dalam 2-3 tahun. Dan emang ini jadi salah satu momen astronomi yang ya bisa dibilang langka sih ya. Untuk Blue Moon-nya ini sendiri teman Pro 2, ini tuh terjadi gara-gara bulan purnama nih. Kalau misalnya kamu lagi lihat teman Pro 2, apakah warnanya benar-benar biru? Enggak selalu warnanya biru sih. Cuma emang dia ini salah satu bulan yang bakal nongol setelah purnama pertama alias Flower Moon muncul di awal Mei. Jadi gimana teman Pro 2, kamu suka enggak kalau foto-foto langit dan tiba-tiba ini bulannya warna biru? Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu nanti gak sempat teman Pro 2, udah dengerin aja lagunya Niki yang judulnya Blue Moon ya.

1,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: pesanan atas nama Kak Dito.
1: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Anyways, Lun nanti bakal lanjut buat nemenin kamu di sore ceria, pastinya teman Pro 2. Dan di jam 4 sore ini buat kamu-kamu yang suka jadi relawan, suka juga bergerak di bidang pendidikan, abis ini kita bakal kedatangan tamu pastinya yang bisa bikin kamu pokoknya lebih produktif, lebih terdorong untuk ngelakuin banyak hal baik. Dan kamu bisa banget live-nya ini ditonton di channel kita di YouTube teman Pro 2, di channel RRI Samarinda. Atau kamu pengen dengerin di 88,5 FM juga boleh. Jadi kamu bisa siapin pertanyaan kamu sekarang teman Pro 2, dan stay tune.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
5: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa menembus 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 setelah tampil pada putaran perdana di sirkuit Barcelona, Spanyol, di mana Ramadipa telah mengoleksi 21 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara setelah finish di urutan kelima pada race pertama dan urutan keenam pada race kedua. Beralih ke informasi selanjutnya, aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya akan ditutup total mulai 30 Mei hingga 2 Juni 2026. Penutupan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ritual Yatnya Kasada tahun 2026 di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Informasi terakhir, teman Pro 2, tim Olimpiade Fisika Indonesia meraih 2 medali emas pada ajang Asian Physics Olimpiade ke-26 yang berlangsung di Busan, Korea Selatan pada 17 hingga 25 Mei 2026. Secara keseluruhan, Indonesia membawa pulang 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 3 honorable mention, di mana hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kelima tingkat Asia dalam ajang tersebut. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
4: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Di sore ceria hari ini Lun tadi udah janji bakal ngajakin kamu ngobrol sama seseorang yang sebenarnya kita tuh udah kenal hari ini ya. Halo Kak Dias, gimana kabarnya hari ini?
1: Halo Kak Lun, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Lihat-lihat jaketnya makin keren tuh ya hari ini teman Pro 2.
1: Yes, jaket baru.
0: Fresh banget buat kesini kah?
1: Yes, benar.
0: Dan maksudnya teman Pro 2, Kak Dias kalau udah datang ke sini pasti ngewakilin teman-teman gerakan ngajar desa ya. Yang kemarin kita tuh udah lihat dan juga dengerin cerita mereka tentang event yang dilaksanain di Kalimantan Timur, tapi katanya kali ini bakal lebih duar lagi ya.
1: Betul banget.
0: Coba spill dulu tipis Kak, kenapa lebih duar di tahun ini eventnya?
1: Karena ini kan memang program utama kami ya, yaitu Inspirasi Desa, yang dimana ini kita akan melakukan pengabdian itu terutama ke sekolah, kayak mengajar ke adik-adik kita ke sekolah dasar. Dan juga ini gak hanya ada di Kaltim aja ya, udah jelas, dan ini udah tersebar di 20 provinsi dan satu kota dan kabupaten juga. Dan juga saat ini yang sudah terdaftar ini ada sekitar 1000 relawan.
0: 1000 relawan.
1: 1000 relawan dari semua total provinsi.
0: Dari seluruh Indonesia.
1: Betul, benar banget.
0: Wow. Dan hari ini kita ketemu sama salah satu yang ngurusin ribuan orang itu ya teman Pro 2 ya. Yang namanya pengabdian itu kan pasti juga kita tuh mikir effortnya gak cuma di tenaga aja.
1: Benar.
0: Tapi di energi kita ketemu sama orang lain, ngingatin tentang apa sih tujuan kita. But first thing first, sebelum kita heart to heart sama Kak Dias hari ini teman Pro 2, boleh gak Kak, ini buat teman Pro 2 kita yang baru nongol hari ini, buat kenalan dulu gerakan mengajar desa ini apa sih sebenarnya?
1: Oke, mungkin untuk teman-teman Pro 2, sebenarnya ini kedua kalinya saya kesini.
0: Yes,
1: ya sebenarnya. Mungkin aku sedikit ngeriwan atau ngemundurkan dulu. Jadi Game Day ini adalah gerakan mengajar desa yang dimana gerakan ini berfokus kepada sosial, terutama di bidang pendidikan. Nantinya kita akan melakukan pengabdian di desa-desa yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga kita ini sekarang Game Day ini berbadan hukum di bawah naungannya Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan Kak. Jadi ini Game Day ini adalah sayap organisasi dari yayasan tersebut seperti itu.
0: Oke, tapi sebenarnya kenapa harus di urusan pendidikan? Karena kita kan kalau ngelihat Indonesia kayaknya wih, anak muda ini banyak banget yang harus kita benahin di masa depan.
1: Benar.
0: Gitu kan. Tapi kenapa pendidikan?
1: Karena ini masih di bulan Mei ya, walaupun sedikit terlambat, mungkin mengucapkan dulu selamat hari pendidikan teman-teman, walaupun sudah lewat banget ya di tanggal 2 Mei kemarin. Kenapa sih pendidikan ini sangat penting? Karena itu sudah jelas banget tertuang di undang-undang pembukaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimana mungkin kita harus bermindset seperti kalau teman-teman pernah dengar cerita itu pada saat Nagasaki dan Hiroshima waktu itu sudah kena tragedi bom kan. Pemimpinnya itu yang ditanyakan adalah berapa guru yang tersisa.
0: Demi apa?
1: Bener.
0: Aku baru tahu banget fun fact.
1: Bener. Ini. Dan juga berapa gedung sekolah yang masih beroperasi seperti itu. Jadinya seperti itulah mindset negara maju kalau kita berpikir tentang pendidikan Kak, seperti itu.
0: Oke, ternyata pendidikan memang sepenting itu teman Pro 2. Dan mungkin kalau di kota ya Kak, aku sendiri ngerasain kalau ya udah sih, aku ngerasa fasilitas itu ada banget gitu kan, semuanya juga aku pengen eskul ini itu ada. Terus kemarin aku tuh baru cerita sama salah satu kakak penyiar di sini. Aku ngobrolin tentang pelajaran PJOK. Terus dia cerita, kami gak ada praktik bola basket Lun. Oh, kami gak ada praktik renang dan kawan-kawannya juga. Tapi sebenarnya ini satu hal yang bikin aku concern. Kenapa harus di desa dulu kita mulai untuk pendidikan ini, terutama dari gerakan mengajar desa deh. Why harus di desa dulu?
1: Karena kita melihat lagi yaitu ketimpangan ya, masalah ketimpangan antara desa dan kota ya. Karena salah satunya tuh jelas banget yaitu dari fasilitas. Mungkin mungkin saat ini mungkin sudah sangat terbantu ya dengan program pemerintah kita, yaitu ada penyediaan smart TV ya di desa-desa. Sekarang itu sudah ada beberapa desa yang sudah ada. Kenapa kita harus berbicara, kenapa desa ini harus diperhatikan? Karena desa juga ini merupakan ibaratnya sebagai penopang lah, penopang di negara kita. Karena apalagi di negara kita saat ini kan memang apa ya bahasanya ya, kota sama desa ini sangat jauh banget timpangnya, karena dari masalah fasilitasnya itu mungkin kurang madai, apalagi dari segi tenaga pengajar juga sangat terbatas banget ya, apalagi juga mungkin juga dari segi akses juga ya, karena mungkin kayak itu mungkin pada saat masuk ke desa itu mungkin agak kesulitan juga aksesnya, karena itu juga sangat berpengaruh juga mungkin kayak jaringan internet juga seperti itu kak.
0: Oke, ini juga sebenarnya teman Prodo yang jadi concern dari program Inspirasi Benar. Desa ya kak ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya boleh dibanding-bandingin gitu ya, sebenarnya Inspirasi Desa ini program relawan yang gimana sih bedanya sama ada beberapa program lain mungkin yang juga serupa, tapi yang bikin ini spesial kenapa nih?
1: Mungkin bukan mau pengen ngebanding-bandingin karena karena kan emang kita ini berfokus ke kerelawanan ya kak. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar atau organisasi atau NGO lain tuh, mungkin mereka ini lebih fokusnya ke voluntary trip gitu, kayak jalan-jalan sambil pengabdian. Nah kalau kita ini memang concernnya ini lebih fokus ke pengabdian, dan juga kita benar-benar mencari yang mungkin gak hanya jalan-jalan aja ibaratnya gitu ya, karena kita cari pemuda yang benar-benar serius gitu loh kak, karena kita memang berbeda banget sama NGO lain ya, karena mungkin NGO juga ada yang bacakan menjual ya, mungkin mereka lebih concernnya itu voluntary gitu, kayak jalan-jalan sambil pengabdian. Kalau kita memang fokusnya memang pure pengabdian, yaitu mengajar ke sekolah seperti itu kak.
0: Oke, karena emang utamanya itu teman Prodo untuk pemberdayaan anak muda Abis itu juga plusnya ngedorong bocil-bocil yang ada di situ biar makin semangat dan makin penasaran.
1: Yes, kan juga kita datang ke desa ini sebagai ibaratnya orang luar lah ya. Mungkin kita ngebawa ilmu atau pengalaman, karena di program di tujuan GMD juga yaitu memotivasi adik-adik kita supaya lanjut ke sekolah yang tingkat lanjutannya kayak mungkin sampai SMP, sampai SMA dan kuliah. Mungkin juga kita lihat juga ya, beberapa anak itu saya juga sempat tanya, memang saya juga pernah pengabdian juga kan, karena saya tanya itu mereka lebih pengennya bantu orang tua kerja gitu. Mungkin gak mau lanjutkan. Nah kita juga datang sebagai relawan atau dari GMD juga kan, memotivasi adik-adik kita supaya buat melanjutkan sekolah itu lebih penting gitu loh, karena juga mempengaruhi ibaratnya mungkin bisa buat membantu desanya juga kan, jadi gitu.
0: Paham-paham. Ternyata juga Inspirasi Desa itu kata inspirasinya banyak banget maknanya ya, termasuk hal itu tadi. Terus juga lu itu sempat ingat nih teman Pro 2 kalau metode programnya tuh ada yang lumayan khas GMD banget, mulai dari si experiential learningnya. Terus juga sama apalagi kak, dua laginya itu
1: Life skill sama kita itu ada beberapa angkat tema ya kak. Salah satunya itu life skill, kemudian kesehatan sama lingkungan, karena ini ketiga-tiganya ini baratnya penting lah gitu. Utama experiential learning ya, karena kita lebih pengajaran secara experience, secara kita memberikan pengalaman adik-adik, ibaratnya kita punya metode pengajar yang lebih fun gitu.
0: Gitu dia. Ini part yang sebenarnya cocok untuk gen apa yang dikit-dikit suka brain rot yang dibahas ya kak ya.
1: Ibaratnya mereka kan kadang suntuk ya, kalau materi mulu kak. Jadi kita mungkin ya kasih sedikit games tapi sambil ada silitin materi-materi gitulah bahasanya kan.
0: Emang kalau bocil mah kudu digituin. Bener. Ya. Mamanya aja kalau ngasih makan sayur katanya bukan, ini mah ayam aja gitu kan ya.
1: Bener.
0: Harus diakal-akalin. Yang penting namanya belajar emang harus seru.
1: Bener, harus fun.
0: Alright then, makanya teman Pro 2 abis ini Lun bakal lanjut lagi buat kepoin Kak Dias, terutama untuk teman-teman GMD yang di Kaltim. Aku pengen kepoin kabarnya juga nih ya. Apalagi di sini Inspirasi Desa juga ada di beberapa di kabupaten kota juga di sini kan Kak. Okay, abis ini kita bakal lanjut buat kepoin mereka teman Pro 2. So stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kalau tadi teman Pro 2 kita tuh udah spill GMD dan juga program gedenya di 20 provinsi, sekarang kita pengen kepoin yang di Kalimantan Timur dulu nih Kak Dias. Wajib dijawab lengkap dengan titik, koma, dan kawan-kawannya ya.
1: Oke.
0: Udah siap untuk dikepoin?
1: Siap.
0: Yeay. Yes. Kalau seingat aku, teman Pro 2 terakhir kali ketemu, mereka itu perginya ke tempat yang lagi survei-survei kalau nggak salah waktu itu ceritanya. Ceritanya benar. Lagi survei lokasi. Tapi kalau untuk inspirasi desa tahun ini bakal kemana?
1: Mungkin kasih bocoran tipis ya.
0: Waduh.
1: Nanti bocoran terhalus lah.
0: Waduh.
1: Buat eksklusif buat teman-teman Pro 2
0: ya, apa tuh, kan?
1: Nanti game day ini akan dilaksanakan di desa Lekak Kidau di daerah Kutai Kartanegara.
0: Tapi aku jujur baru dengar nama desanya.
1: Ya ini memang desanya ini ibaratnya ujungnya Sebulu sih Kak.
0: Demi?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ujungnya Sebulu, jadinya tuh ini desa budaya sih, desa budaya adat juga kan, karena di Kalimantan Timur itu seingat saya memang ada Pampang sama ini salah satunya desa Lekak Kidau. Hmm. Dan juga desanya ini memang di ujungnya Sebulu, jadinya yang mereka ini ibaratnya susah banget lah kalau kita kesana kalau dari via daratnya itu ya, karena Sebulu tuh beberapa daerah memang agak susah, jalannya jelek atau rusak gitu Kak. Jadinya ibaratnya ini mungkin ternyata warga kita lebih milih ke Pampang karena aksesnya lebih gampang kan.
0: Betul.
1: Kalau di Kalimantan ini ada juga desa Lekak Kidau, desa adat Dayak gitu.
0: Oke, tapi kenapa ke desa ini perginya? Nah, itu dia pertanyaannya.
1: Jadi ini kan emang sebenarnya sudah disurvei oleh rekan saya, itu mentor muda, kita sebutnya itu mentor muda. Dan juga mentor muda ini sebenarnya sudah selesai kita rekrut. Jadi mereka ini sudah selesai misalkan surveinya mereka. Jadinya ibaratnya ini kenapa dipilih desa Lekak Kidau, memang ibaratnya setelah di survei itu nyata memang perlu ada perhatian khusus lah, karena di sana itu dari salah satu aksesnya memang jelek. Sama juga di sana memang tenaga pengajarnya juga dikit, dan juga terutama siswanya itu hanya 30 orang aja Kak.
0: 30 orang untuk satu angkatan.
1: Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan juga di sana itu udah dapat, pas sudah ditanya sama teman saya kan memang itu sudah ada dapat fasilitas dari pemerintahan itu smart TV, tapi kendalanya guru-gurunya itu masih belum paham lah cara mengoperasikannya, karena kan jadi di sini juga lah kita ibaratnya ngebantu kan kita Gen Z ya. Kita ini sudah terpapar sama teknologi kan, jadi kita bisa ngebantu lah, ibaratnya kita bukan ngajarnya atau menggurui ya, ibaratnya mungkin kita sedikit bisa mentransfer ilmu kita bagaimana cara memaksimalkan fasilitas tersebut, yaitu smart TV gitu.
0: Oke, ternyata masalahnya justru bukan ada di fasilitas itu ya
1: Kak
0: ya, untuk bisa catch up sama teman-teman yang sekolahnya di kota. Tapi ternyata cara manfaatin teknologinya pun itu aja yang jadi kendala sebenarnya.
1: Yes, karena gurunya kan emang masih ibaratnya belum terlalu paham lah gitu kan. Jadi kita mungkin bisa membantu lah dari situ.
0: Oke, tapi anyways, ini kebetulan karena aku memang nggak terlalu main-main ke sekolah-sekolah dan saudara-saudara aku udah pada kuliah gitu ya kebanyakan. Sebenarnya smart TV ini tuh konteksnya TV yang gimana sih?
1: Jadi ini smart TV ini sebenarnya ibaratnya TV itu gede banget ya. Itu jadi multifungsi Kak, bisa digunakan kayak papan tulis juga.
0: Oh, oke.
1: Benar, itu ibaratnya bukan TV yang TV
0: buat kita nonton,
1: kecil. Benar,
0: gitu
1: ini
0: ya?
1: TV seukuran papan tulis gitu.
0: Oke. Oh, jadi dia touch screen.
1: Benar, touch screen.
0: Oke.
1: Smart TV. Itu memang sudah sempat di spill sama pemerintahan pusat kita, yang memang itu ibaratnya akan dikasih smart TV lah dari pemerintahan pusat gitu kan juga. Itu salah satu fasilitasnya yang sudah diberikan.
0: Tapi kan kalau misalnya smart TV berarti dia perlu jaringan internet.
1: Ya itu juga jadi kendala Kak. Karena di sana itu ada provider yang salah satunya, ini boleh disebut gak sih?
0: Inisial aja.
1: Ya T lah.
0: Oke.
1: Di sana itu bisa, cuman di beberapa spot aja sih, itu pun masih cuma beberapa batang aja dapatnya. Itu juga jadi kendala lah, karena smart TV juga ini identik sama dengan jaringan juga.
0: Betul.
1: Gitu kan, juga jadi permasalahan juga kan gitu.
0: Wah, ternyata memang apa ya, masalahnya struktural itu.
1: Benar,
0: kan,
1: benar
0: ya.
1: Banget.
0: Ada alatnya ternyata yes, belum bisa dioperasikan.
1: Benar.
0: Mau dioperasikan ternyata jaringannya
1: itu
0: tidak
1: dia.
0: Ada ya. Wah, ini salah satu perannya teman-teman GMD berarti untuk ngegaungin juga tentang ini ternyata masih perlu penanganan lebih lagi.
1: Benar,
0: gitu
1: benar.
0: Ya, Kak ya. Oke, dan aku juga sempat lihat-lihat teman Pro 2 terus ngepoin kalau nanti tuh ada berapa hari Kak untuk pengabdiannya ini?
1: Kita ini memang kasih waktu itu sekitar 7-8 hari dan itu di rentang di bulan Juli dan Agustus gitu.
0: Oke, di Kalimantan Timur aja atau di semuanya?
1: Di seluruh Indonesia, tapi kan itu Juli, Agustus tuh ibaratnya cuma hanya range lah. Jadi itu ibaratnya tiap daerah tuh pasti berbeda-beda dan beragam. Dan juga privilege juga teman-teman nantinya bisa memilih sendiri mau di pengabdian mana. Misalnya teman-teman warga Kalimantan Timur nih kayak suntuk banget di sini kan, saya pengen geser pengen sekalian jalan ke Jogja kah. Nah itu teman-teman bisa banget, jadi enggak hanya di Kaltim aja, teman-teman tuh bebas memilih di seluruh Indonesia gitu, mau di mana aja.
0: Terus itu proses daftarnya gimana sebenarnya?
1: Oke, kita ini ada sebutan khusus ya Kak untuk relawan, kita sebutannya tutor inspiratif. Nah, tutor inspiratif ini ibaratnya relawan atau eksekutor lah di lapangan nanti. Dan juga ada peran satunya lagi yaitu mentor muda. Tadi sudah saya spill kan. Tugasnya ini ibaratnya lumayan berat lah. Ibaratnya ini dia sebagai pemimpin atau pendamping di lapangan bagi si tutornya ini. Dan juga mereka ini punya ibaratnya kewajiban tuh salah satunya mensurvei dan mencari desa. Jadi mereka tuh sebelum mendaftar tuh kita ada rangkaian juga seleksinya. Jadinya mereka itu nanti ibaratnya meriset desa yang memang sesuai kriteria kami kan. Nanti setelah itu nanti mereka akan mensurveinya. Dan juga untuk teman-teman mentor muda ini mungkin aku sedikit bocorin ya, karena ini sekarang masih dibuka, lagi dibuka banget nih buat pendaftaran sebagai mentor muda. Jadinya tuh salah satu benefitnya itu nanti teman-teman mendapatkan uang insentif atau uang saku untuk keperluan operasional survei. Jadinya tugasnya kan lumayan berat ya, jadinya mereka ini emang gratis, gak bayar apa-apa, bahkan kita yang ngasih mereka duit buat operasional gitu.
0: Oke. Dan di sini juga teman Pro 2 artinya semua hal itu disupport.
1: Benar.
0: Tinggal kitanya mengeksekusi apa yang udah diarahin gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget.
0: Tapi kan biasanya tiap daerah itu beda-beda nih kebutuhannya. Kayak tadi ternyata di Kaltim kita kendalanya udah ada teknologinya cuma gak bisa dioperasikan.
1: Benar.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kurikulum pembelajaran, itu tiap daerah beda-beda apa gimana?
1: Nah, dari game day juga ibaratnya sudah full tercover lah. Kita sudah sediakan, bahkan kita akan membuatkan modul modul khusus buat teman-teman nantinya eksekusi. Ibaratnya nanti teman-teman itu sama semua. Jadi mungkin nanti cara apa ya, cara penyampai atau eksekusinya saja berbeda-beda tiap timnya kan. Dan juga kita sudah saat ini sudah merancang juga kan, merancang kurikulumnya. Tadi itu sudah saya spill juga ada 3 tema yaitu kesehatan, lingkungan sama life skill atau experiential learning itu Kak. Itu 3 tema besar kita lah. Itu nanti teman-teman nanti kita akan bekalin itu. Jadi teman-teman mungkin silakan dibaca aja. Jadi nanti teman-teman cuma cukup eksekusinya terima beres, wes sudah selesai.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wah, udah tinggal langsung aja benar-benar kita ngabdi di sana gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget.
0: Ya. Terus kalau teman Pro 2 pengen daftar, ini cek-ceknya kemana nih Kak?
1: Sebenarnya untuk tutor inspiratif ini sudah ditutup banget, udah lama banget. Iya, sedih banget guys. Tapi jangan bersedih kawan-kawan, sebenarnya kita masih buka. Nanti teman-teman silakan DM aja di Mengajar Desa Kaltim atau di akun pusat kami di @mengajardesa. Itu nanti teman-teman kalau pengen mendaftar sebagai tutor ya, karena emang sudah lama ditutup Kak, udah berapa minggu yang lalu gitu lah. Udah ditutup banget. Dan sekarang ini kita emang lagi oprek mentor muda gitu.
0: Oke, gak apa-apa, berarti masih ada peluang lah.
1: Benar,
0: ya
1: masih
0: buat
1: ada
0: teman-teman Pro 2, terutama buat gabung sama teman-teman Mengajar Desa, gerakan
1: Benar.
0: Mengajar Desa. Anyways, aku juga tadi tuh sempat diceritain teman Pro 2 tentang ini nih, Project Ruang Baca. Ini kayaknya jadi salah satu main project juga kah di GMD Kak, di Inspirasi Desa terutama.
1: Untuk kalau ruang baca ini memang ibaratnya ini sebenarnya sifatnya opsional ya. Kalau memang di sana itu ada perpustakaannya, berarti ruang baca ini mungkin kita tidak buat. Ibaratnya kalau ini pengalaman saya kemarin tuh di awal banget gabung sebagai tutor tuh memang gak ada perpusnya ya. Jadi kita memang buatkan ruang baca tiap kelas itu kayak kecil-kecilan ya. Jadi kita menyesuaikan aja sih, kalau di sekolah itu emang nggak ada perpustakaannya, kita bisa kita bantu lah di, mungkin di tiap kelas kita kasih pojok baca gitu. Kalau emang di sana ada perpusnya, berarti ya kita nggak perlu lagi tuh kan, seperti itu.
0: Oke, berarti teman Pro 2 buat kamu yang pengen kepoin agenda-agenda yang lalu, bisa langsung stalk aja di Instagramnya.
1: Bener.
0: @mengajardesa _ apa dot? Yang Kaltim.
1: Yang Kaltim dot.
0: Dot ya, berarti @mengajardesa.kaltim. Langsung liatin, coba dicariin mana mukanya Kak Dias di situ ya, boleh banget.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Udah kepoin Kak Dias tentang GMD yang ada di Kalimantan Timur ya Kak, inspirasi desa dan juga persiapannya tadi gimana dan lokasinya di mana ya teman Pro 2. Tapi Kak, kalau misalnya teman Pro 2 nih pengen ikutan gitu ya, ikutan bantu-bantu walaupun memang sekarang untuk relawan udah di close ya, bisa enggak sih?
1: Bisa sih Kak.
0: How?
1: Cukup aja sih kirim karena GMD ini sekarang lagi ada project besar banget ya menurut saya, karena GMD ini sekarang sedang berkolaborasi sama lawan bota politik yang diinisiasi sama Kak Ferdian Aurelio, yaitu influencer di Indonesia. Jadinya kita saat ini sedang membangun sekolah di daerah NTT di Desa Fatukasi.
0: Okay.
1: Dan itu juga sekarang sudah di groundbreaking juga. Jadi kita akan membangun sekolah di sana. Dan juga salah satu cara mendukung kami itu mungkin teman-teman kalau punya sedikit kelebihan rezekinya mungkin bisa disisikan buat berdonasi. Di nanti teman-teman bisa cek aja di IG-nya Kak Ferdian Aurelio. Di situ nanti teman-teman bisa berdonasi di kitabisa.com gitu Kak.
0: Oke, itu salah satu. Sudah ada ruangnya teman Pro 2, jadi gak ada alasan kalau gak pengen ikut berpartisipasi.
1: Yes, atau benar banget.
0: Aduh, kudu mulainya gimana gitu kan. Tapi untuk inspirasi desa ini berarti salah satu agenda rutin dong tiap tahun.
1: Benar, karena ini memang main project dari GMD itu sendiri dan akan di tiap tahunnya pasti ada.
0: Oke, jadi teman Pro 2 kalau tahun ini belum dapat tahun depan lah.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes, benar banget.
0: Dimana, kapan sih mereka tuh bisa cek-ceknya Kak?
1: Pokoknya nanti itu pasti selalu di pertengahan tahun sih kita bakal ada buka lagi di tahun selanjutnya gitu. Okay. Jadi teman-teman follow dulu aja kali ya.
0: Gitu. Langsung aja ke @mengajardesa.kaltim ya. Yes. Teman Pro 2 ya. Di situ kamu bisa ketemu Kak Dias, nanti tanya, "Benar enggak ini Kak Dias yang main di Pro 2 kemarin?"
1: Bener.
0: Nah, terus juga aku pastinya pengen cobain heart to heart barengan sama Kak Dias juga yang pastinya sebelumnya pernah tuh jadi relawan juga kan ya.
1: Bener.
0: Gimana respon anak-anak waktu didatangin sama teman-teman GMD?
1: Karena saya gabungnya di 2024 ya, dan juga kebetulan dapat di desa terpencil di daerah Marangkayu itu, daerah Sambera Baru. Mereka itu sangat excited banget ya. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya saya nggak terlalu suka anak kecil ya Kak.
0: Okay.
1: Iya, jujur. Dan pada saat itu emang mereka ini emang bandel anak-anak itu ya, tapi masih bisa saya tolerin lah. Mungkin ini kita langsung ke akhirnya tuh pada saat sudah selesai programnya ya Kak ya. Mereka itu nangis gitu kok. Apa kita mau tinggal tuh mereka nangis banget gitu loh. Iya, seminggu doang apa kok 30 hari kayak KKN. Waduh. Ya. Mungkin kayaknya banjir tuh kayak sana. Karena mereka tuh nangis beneran nangis banget. Bahkan saya juga yang memang enggak pernah nangis tuh ikutan nangis juga.
0: Waduh.
1: Jadinya. Dan juga kita pas balik lagi rentang berapa bulan itu mereka kayak menyambut banget loh, kayak tiba-tiba mereka tuh loncat langsung ngepeluk kami gitu.
0: Waduh.
1: Kayak kakak gitu.
0: Waduh lucu.
1: Jadi dari situlah saya mulai suka anak kecil.
0: Wah, tapi anak kecilnya tetap aja kayak bandel.
1: Iya,
0: ya gitu ya kayak.
1: Anak-anak kan.
0: Wah, udah tinggi toleransinya ke bocil ya teman Pro 2 ya. Dan ini sebenarnya juga salah satu hal yang menurut aku baru bisa kita dapetin kalau ikutan kegiatan GMD gini ya kan Kak ya. Mungkin awalnya kamu enggak suka bocil juga kayak Kak Dias teman Pro 2, tapi lihat sampai hari ini dia masih mau ketemu bocil aja kerjaannya ya. Tapi
1: 4 tahun sudah.
0: 4 tahun ya Kak? Berapa tahun?
1: 2004.
0: 2024.
1: Tiga,
0: OTW 5 tahun. Terus kalau dari Kak Dias sendiri kan selain tadi tuh ternyata udah mulai tumbuh rasa empati buat bocil kayak ya namanya juga anak-anak gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau review dari teman-teman lain yang sempat jadi relawan, apa sih yang mereka rasain setelah beres ikutan programnya?
1: Apa ya, mereka ini lebih ke gamon sih.
0: Gamon,
1: kayak kadang
0: ya?
1: Tuh mereka kayak ih bisa nggak sih kayak sebulan gitu. Wah, bisa aja cuma. Ya kembali ke teman-teman lagi kan, karena punya mungkin kuliah juga kan. Karena talang sama itu sih mereka rata-rata gamon sih. Termasuk juga pengen kalau bisa 30 hari sih, jangan 7 hari aja ya.
0: Ini mas kalian konversi KKN kalau kata
1: yes,
0: aku
1: langsung,
0: ya.
1: Karena emang sebenarnya sih agak sulit juga ya kalau mau konversi KKN, karena syaratnya itu minimal 40 hari sih.
0: Pasti ada yang sempat nanya ya.
1: Iya bener ya? Itu ada yang nanya, ini bisa gak sih Kak dikonversi? Nah itu kan emang kalau setahu saya di UNMUL itu memang ada kebijakannya ya.
0: Betul.
1: Itu minimal 40 hari, 30 hari gitu sih.
0: Betul,
1: baru bisa dikonversikan
0: betul.
1: Gitu.
0: Betul, dan itu juga seingat aku beberapa program tertentu aja
1: bener,
0: ya.
1: Bener,
0: ya. Jadi teman Pro 2 kalau memang pengen tetap ikutan di GMD, jangan berharap konversi KKN-nya. Tapi
1: bener.
0: Ingat poin kita jadi relawan itu buat apa?
1: Setuju
0: ngapain
1: banget.
0: Aja ya kan? Terus kalau dari Kak Dias nih, ada harapan gak sih buat teman-teman GMD yang juga sama nih perjuangannya di daerah lain, di provinsi lain?
1: Ya ini untuk teman-teman saya, terutama rekan-rekan yang saya juga mungkin boleh mention nama nggak sih?
0: Boleh
1: dong. Mungkin kayak Karido di yang penang Jogja Game Day Jogja, kemudian ke Krishna Agung di Jawa Tengah. Semangat terus kak, karena ibaratnya ini mungkin last dance kali ya, karena emang saya terakhir di tahun ini sih kemungkinan, karena
0: serius?
1: Yes, mungkin ibaratnya pensiun lah dari 4 tahun 3 tahun kan. Mungkin itu sih harapannya, tetap jaga semangatnya. Mereka ini lagi pusing juga sih ibaratnya, mereka ini kan sedang kan mereka juga kan sama saya juga kan ibaratnya sebagai asesor kan, karena mereka juga sebagai konsultan juga dihadapin sama beberapa masalah sama mentor-mentor muda, mungkin kendalanya survei kemudian juga perizinan kan. Itu sih harapannya, tetap jaga semangatnya dan kita berikan yang terbaik.
0: Iya, gitu. Yeah, lewat inspirasi deh satu tahun ini teman Pro 2, semoga kamu juga makin terbuka untuk sadar yang namanya belajar empati.
1: Benar banget.
0: Belajar untuk ketemu sama orang banyak, ini bisa dimulai dari sini. Atau buat teman Pro 2 yang pengen kepo kayak KKN tuh gimana sih, aku gak siap, coba nah, sini dulu.
1: Benar ya kan? Banget, itu ibaratnya jadi jembatan awal lah. Jadi teman-teman yes. tuh sudah dapat spoiler. Jadi pas KKN udah gak bingung lagi tuh kan.
0: Udah ngerti, oh ini mau calon prokerku nanti juga ya.
1: Benar, itu boleh, membantu
0: boleh,
1: banget.
0: Boleh. Ini last but not least ya Kak Dias, buat teman Pro 2 terutama yang lagi dengerin terus ternyata pengen ikutan juga di GMD, tapi kan ini belum bisa ya. Ada pesan gak buat mereka?
1: Mungkin untuk teman-teman ya, terutama Gen Z, jadi ibaratnya untuk teman-teman, karena sesuai tema yang saat ini ya, menyalakan Indonesia ya, karena teman-teman ibaratnya adalah obor. Jadi jika obor itu padam, maka siapa lagi akan melanjutkan ini gitu loh. Jadi untuk teman-teman Pro 2, jika bukan kalian siapa lagi untuk kita ibaratnya ngebantu adik-adik kita yang ada di desa-desa seperti itu. Jadi ibaratnya tetap jaga obor kita, jaga api semangatnya, jangan sampai pernah padam, karena kita ini ibaratnya generasi yang memang melek akan digital gitu kan. Jadi,

0: lagi, okay. Plus juga ini kegiatan yang gede banget, Inspirasi Desa. Kamu bisa teman Pro 2 untuk ceki-ceki di Instagramnya mereka ya, untuk lihat gimana sih aktivitasnya, dan oh ini calon-calon KKN itu bentukannya gitu. Kalau gitu Kak Dias, thank you banget. Dan karena kita lagi live, boleh dong tunjukin itu tuh. Ini nih, lengan jaketnya yang sebelahnya.
1: Oh yang ini.
0: Wih, itu tulisannya apa aja tuh?
1: Ini apa ya, batch mengajar desa sih. Sama okay. Ini ya GSP ini tadi tuh yayasan Generasi Sahabat Pendidikan nama yayasannya.
0: Keren.
1: Dan ini hanya bisa didapatkan kalau teman-teman juga gabung di master team atau pengurus pusat.
0: Gimana caranya? Waduh,
1: sebenernya sih kalau pengurus pusat ini karena emang gak ada oprek lagi sih. Karena emang saya juga tiba-tiba ditarik aja sih sama CEO-nya langsung, okay. Itu Kang Rudy. Jadinya benar-benar ditarik aja, ibaratnya mungkin dia lihat mungkin bagus kali apa kinerja saya, jadinya tiba-tiba langsung ditarik aja sini bantu gua
0: Kang
1: gitu.
0: Kang Rudy tarik aku juga.
1: Kang Rudy itu CEO-nya guys.
0: Boleh, dan jaketnya keren banget teman Pro 2 karena terakhir kali kita ketemu belum ada nih jaket
1: sih itu mas, ya. Emang PDH itu.
0: PDH ya. Enggak apa-apa teman Pro 2, kita harus ikutin terus gerakan mengajar desa ini update-nya gimana. Makanya sering-sering main kesini nanti.
1: Boleh, nanti mungkin agendain ya. Pas pasca pengabdian kali ya.
0: Waduh, boleh. Let's go sini.
1: Pasca pengabdian kita undang lebih banyak kali ya, kayak mungkin tutornya atau
0: boleh,
1: mentornya kan.
0: Buat review ya Kak.
1: Benar, mungkin kayak sharing-sharing kali ya pada saat kami. Seru sih kayaknya.
0: Seru kan? Ya kami tungguin ya.
1: Boleh.
0: Beresin makanya.
1: Oke.
0: Langsung di lobi-lobiin aja pas
1: lawan teman dari sini.
0: Langsung. Jadi di sini Kak Dias enggak boleh nolak. Nah.
1: Oke, siap.
0: Kalau gitu teman Pro 2, thank you banget. Habis ini Lun juga bakal lanjut buat nemenin kamu di sore ceria barengan sama teman-teman dari Broadcasting School, karena sekarang kita lagi live, boleh sambil dadah-dadah Kak Dias. Dadah.

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang?
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang, aku udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Selamat malam. Mau pesan apa?
5: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang, Kak.
4: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Halo teman bro 2.
1: Hai teman bro 2.
0: Hari ini di sore ceria ya, barengan sama Lun dan juga Siapo.
1: Dan juga aku DJ Syahal.
0: Hari ini Syahal sendiri teman bro 2.
1: Iya.
0: Kita ditinggal loh Fira.
1: Sedih teman bro 2.
0: Firanya kemana?
1: Firanya
0: Viranya ke Bikini Bottom ya. Dengar-dengar di situ ada SpongeBob mau tasmiahan.
1: Aduh, tuh bro 2.
0: Kita titip ini deh, makanannya SpongeBob apa sih? Krabby
1: ini,
0: Patty.
1: Krabby Patty.
0: Nah, kita tungguin ya Syahal, semoga kamu dengar.
1: Amin.
0: Semoga siaran Pro 2 sampai sana ya.
1: Amin. Boleh, semoga boleh, sampai boleh, sana.
0: Boleh. Ada orang yang bilang kayak gini teman Pro 2, kalau ini kan habis ini baru beres spring kan?
1: Yes.
0: Spring alias musim semi. Karena kalau udah musim semi gitu, orang-orang tuh vibes-nya kayak jatuh cinta
1: Bener banget jatuh cinta teman Pro 2 dan penasaran juga enggak sih Kak sama orang-orang, apalagi kayak kalau misalnya nih teman Pro 2 kayak remaja kayak kita, kayak aku nih teman Pro 2 pasti kan masih suka penasaran.
0: Okay.
1: Penasaran sama orang, misal kayak ketemu orang yang kayak kelihatannya cakep gitu kayak langsung kayak kayaknya tipe aku banget nih.
0: Dan aku tuh sering banget dulu tuh temanku suka cerita kayak gini. Gimana? Dia kalau lagi ke bandara gitu kan, nanti ngeliat yang cakep dikit kayak dia tiba-tiba ngajak aku kenalan dengan kawannya, atau ada lagi di satu event gitu kan teman Pro 2, terus dia langsung mikir gimana ya caranya kita supaya bisa berkenalan. Padahal tuh ya cuma tatapan sekilas aja kebetulan kayak oh ini lewat gitu.
1: Iya kan?
0: Enggak pikiran sama sekali, ujung-ujungnya mikir
1: when ya gitu.
0: Tapi kalau FYP kamu tuh sering banget nggak sih banyak konten-konten ucin gitu Aisyahal?
1: Banyak banget Kak, banyak banget konten-konten bucin, apalagi kayak sekarang yang when-nya itu ya
0: bener.
1: Banyak banget di komen juga kayak when-nya bisa begini. Terus ada juga yang bilang when-nya itu juga bukan sekedar kalimat biasa tapi itu mengandung doa-doa yang luar biasa gitu.
0: Bener-bener, tapi giliran ada orang yang datang biasanya kamu bakal ngerespon gimana Aisyah?
1: Tapi kalau aku sih, aku tergantung orangnya sih Kak.
0: Gimana maksudnya?
1: Ya, yang penting kalau misalnya dia baik, dia perhatian, dia gini-gini ya oke. Cuman kalau misalnya dia red flag atau gimana-gimana gitu kayaknya skip aja.
0: Cuma
1: deh.
0: Cuma kan tahu red flag itu kita mesti kenal dulu
1: iya
0: kan.
1: Iya sih, harus deket dulu.
0: Ada beberapa orang itu teman Pro 2 yang ngerasanya aduh udah terlanjur deket ya udah terabas aja gitu. Kalau kamu berarti bukan gitu Aisyah?
1: Enggak, aku enggak gitu sih Kak. Harus di ini sih, harus dipilah-pilih.
0: Oh, harus dipilah-pilih, boleh. Iya. Tapi kamu tipe orang yang suka naksir duluan atau biasanya nanti kamu naksir balik aja nih tunggu ada yang approach kamu?
1: Jujur, teman Pro 2 kalau aku tuh enggak ada orang yang naksir.
0: Oke. Okay.
1: Karena teman Pro 2 kalau aku sendiri tuh kayak susah untuk naksir orang. Mungkin kayak misal kalau misalnya ada orang lewat, itu kayak ya udah kagum doang. Kalau untuk sampai naksir yang benar-benar kayak suka tuh kayak enggak pernah.
0: Kenapa
1: deh.
0: Kenapa menurut kamu?
1: Karena aku nggak tahu sifat dia tuh kayak gimana.
0: Oh,
1: Kak.
0: Berarti kamu lebih milih ini si Aisyah ini teman Pro 2 lebih nyari amannya itu tangannya.
1: Iya.
0: Ya?
1: Oke. Okay. Begitu. Kalau kamu gimana?
0: Aku termasuk tipe yang kayak kamu. Tapi misalnya aku suka duluan ya teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Aku bakal mengusahakan supaya nanti si orang ini yang jadinya kayak suka duluan yang deketin duluan.
1: Paham.
0: Aku tuh punya strategi pendekatannya tuh kayak gini.
1: Oke. Okay.
0: Aku kan suka kayaknya ganteng gitu kan, terus pinter gitu kan.
1: Okay.
0: Menurut aku abis itu nanti aku bakal menyusun taktik kayak gini. Emang direncanain banget ini. Jadi aku bakal berusaha supaya selalu ada di sekitar dia. Jadi misalnya nih lagi kerja kelompok kan, lagi nyari kelompok atau gimana gitu. Aduh, gak bisa sekelompok sama dia, tapi aku harus presentasi duluan biar dia langsung pada, ini si Lun yang maju gitu. Nanti tiba-tiba aku tahu kan, oh dia ikut eskul ini, aku cari eskul apa sih yang juga di jam segini jadwalnya, nanti aku ikut.
1: Iya,
0: terus
1: bener.
0: Jadinya, atau ke kantin dia sukanya makan apa gitu, aku nanti ikut, oh yang sama gitu loh. Paham gak sih?
1: Paham.
0: Jadi dia mungkin bakal notice kayak, oh Lun makan ayam geprek juga, atau oh Lun ikutan eskul di jam yang sama juga, nanti gak lama dia bakal ngajak ngobrol sendiri. Gitu.
1: Bener
0: so
1: sih.
0: Far sih win rate-nya 100%
1: okay.
0: Ya,
1: itu ya. Boleh tuh teman Pro 2.
0: Cuma PR-nya adalah ketika udah PDKT teman Pro 2, when ya ini tetap berlaku karena kita gak tahu kapan dikasih kepastiannya.
1: Aduh. Nah itu teman Pro 2.
0: Kamu tipe yang suka nyari kepastian atau yang gimana nih?
1: Jalanin dulu gak sih?
0: Oh kamu tipe yang jalanin. Oke.
1: Jalanin
0: tapi
1: dulu.
0: Berapa lama beraninya?
1: Tapi kalau misalnya ya untuk kayak jalanin aja terus tapi tanpa ada kepastian, maksudnya kayak ada tanpa ada obrolan yang serius juga kayaknya gak bisa juga
0: gak
1: deh.
0: Bisa ya.
1: Iya.
0: Dan ada yang bilang kalau talking stage itu berbunga-bunganya cuma pas 3 bulan doang.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Pas awal-awal doang, pas awal-awal katanya doang,
0: katanya gitu. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2, kamu bisa ceritain ke kita ya. Berapa lama sih talking stage itu maksimalnya buat kamu? Kamu bisa banget untuk coba infoin ke kita di WhatsApp kita di mana tuh?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di Instagram kita aja juga boleh, di @RRIPro2SamaRinda. Atau di aplikasi apa, Aisyah?
1: Di RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Jujur. Tadi pas off air kita seru banget ya ngobrolnya ya.
1: Iya nih seru banget berdua. Banyak ya terungkap.
0: Squeaking. Ini ada fakta-fakta unik tentang emangnya berapa lama sih boleh PDKT dan gimana sih harus mulai PDKT itu.
1: Betul ya banget. Kan?
0: Tapi barusan Aisyah itu bilang lagi akhirnya deket sama seseorang. Terus katanya proses pendekatan itu lumayan lama.
1: Lama.
0: Dia tuh baru sadar kalau si seorang ini suka sama dia. Udah kayak oh perlu berbulan-bulan dulu. Gimana sih ceritanya awalnya gimana?
1: Jadi teman pro 2 ya teman pro 2 kalau misalnya jujur ya dulu tuh aku sebelum di RR ini aku tuh punya tekad kayak enggak mau deket sama cowok, enggak mau deket sama orang.
0: Okay.
1: Tapi ternyata ada nih teman pro 2, kita sebut aja si A lah ya. Nah, si A ini dia tuh ngedeketin aku teman pro 2, dia ngechat. Awalnya tuh ngechat seputar eskul teman pro 2, tapi kok makin lama cerita, makin lama kok malah nanya yang sesuatu yang enggak penting gitu loh teman pro 2. Tapi awalnya tuh aku ngerasa risih karena kayak ngapain nanya-nanya kayak gitu kan. Kalau cuma teman kan nggak usah nanya-nanya hal nggak penting kan, dan itu setiap hari teman pro 2 sampai pada akhirnya aku muak, aku risih dan aku cut. Jadi aku
0: serius?
1: Iya,
0: kamu jauhin Aisyah.
1: Iya,
0: jadi maksudnya kalau dia ngechat kamu nggak balas.
1: Iya benar. Wow. Sampai dia hapus pesannya dia.
0: Oh kasian.
1: Iya, dan itu terus kalau nggak salah berminggu-minggu kemudian kok kayak ada sesuatu yang beda gitu ya. Aku ngerasa kayak
0: kamu yang ngerasa.
1: Iya, aku yang ngerasa kayak kok kayak sepi gitu ya.
0: Waduh.
1: Kok kayak hampa gitu ya.
0: Ciwi-ciwi mah emang doyan gitu ya teman berdua ya. Terus kamu yang chat duluan.
1: Ya terus ada satu ketika momen di mana dia tuh menang lomba.
0: Oke.
1: Oh, kayak kesempatan nih gak sih.
0: Wah, ternyata prinsipnya jatuh gara-gara kesepian langsung ya. Oke, terus
1: karena dia menang lomba jadi kayak ya adalah hubungin selamat ya gini-gini.
0: Dan itu emojinya apa emojinya?
1: Emojinya enggak ada deh kayaknya, stiker aja deh kayaknya.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Tapi itu teman pro 2, aku tuh takut kayak nanti dibalas enggak ya, nanti di-read doang enggak ya.
0: Soalnya dirimu kan gituin dia kemarin.
1: Iya dong. Ya gimana ya teman pro 2?
0: Terus
1: akhirnya dibalas teman pro 2, dibalas dan itu happy banget tuh kayak ternyata dia enggak ini ya sama aku.
0: Kamu
1: dia
0: takut dianya ilfeel gara-gara udah kamu kacangin itu ya. Oke.
1: Terus akhirnya ya udah gini udah selesai. Tiba-tiba besok dia mau lagi chat lagi. Dia mau lagi chat lagi dan
0: makanlah kau umpannya itu ya.
1: Dan akhirnya sampai sekarang sih teman berdua masih ngechat.
0: Udah move ke WA belum?
1: Di WA tuh.
0: Oh, itu udah di WA chatnya.
1: Di WA.
0: Oke. Oh, karena teman satu eskul jadi udah dapat kontak WA-nya ya. Aduh lucu. Udah berapa lama jadinya?
1: Ngobrolnya. Satu tahun lebih kayaknya.
0: Satu tahun lebih?
1: Iya.
0: Aisyah, kamu PDKT satu tahun lebih?
1: Oh, kalau gimana?
0: Oh, bukan PDKT.
1: Menurut kamu sekarang PDKT? Sekarang udah. Kalau PDKT, tapi jujur teman pro 2 ya, aku agak lama gitu loh. Maksudnya kayak untuk ngerasa bener-bener yang kayak dia ini orang yang aku tuju tuh kayak butuh kayak berbulan-bulan deh untuk kayak ngeyakinin aku sendiri. Meskipun kayak aku udah terbuka sama dia, tapi kayaknya aku harus terjun lebih dalam lagi gitu loh.
0: Nah, kalau aku dulu kayak gitu. Dulu aku tuh kayak gitu banget, yang aku sebenarnya sama yang sebelum-sebelumnya tuh udah kenal lama. Bukan yang harus kenal dari nol lagi kayak Aisyah juga, kayak satu school gitu. Tapi aku tuh walaupun udah selama itu kenal, aku masih perlu kayak 6-9 bulan sampai setahunan buat lebih tahu lagi. Udah kayak gitu pun ternyata tetap dijahitin juga, jadi kayak
1: aduh, jangan apa-apa. Sampai ya teman perlu.
0: Cuma kalau misalnya Aisyah kepo kayak emangnya harus selama itu ya kalau PDKT? Turns out sekarang aku tuh udah mulai ngerti kalau yang namanya PDKT itu bukan tentang part kamu kenal sama mereka aja, tapi ya itu tadi meyakini diri sendiri kalau ini tuh aman loh buat dicoba, buat dijalanin. Karena siapa sih yang pengen sakit hati? Gak ada. Dan dari situ juga aku tuh jadi yakin kalau kita belajar teman pro 2 tentang orang lain tuh bukan cuma tentang marahnya mereka gimana atau kalau mereka bosan sama kita itu gimana, tapi juga tentang kita bisa gak sih nyesuaiin sama dirinya mereka yang mungkin bisa seperti itu dan kawan-kawannya.
1: Betul
0: dan
1: banget.
0: Bener kata Aisyah tadi, kita tuh kalau misalnya lagi PDKT ada yang red flag ya udah tinggal kita jauhin. Dan emang tujuan PDKT itu untuk kenal hal yang kayak gitu.
1: Iya. Makanya itu PDKT itu menurut aku sih harus ya teman pro 2, biar kita juga bisa tahu lebih dalam lagi kan sifat-sifat dia.
0: Jujur, tapi kalau setahun juga aku agak bingung ya berapa lama lagi.
1: Berapa lama lagi ya.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti dia dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Mengapain?
1: Sebelum kita lanjut untuk membahas PDKT, cinta-cintaan dan lain sebagainya, tuh berdua. Jadi setelah ini kita akan nebak-nebak nih.
0: Tebak suara?
1: Tebak suara, okay. Sih kak.
0: Biasanya kan lumayan kompetitif. Jadi kamu wajib harus tebak juga Aisyah Hal ya, okay, teman okay. Pro 2 juga. Dan jelasin kira-kira kok kamu bisa tahu ini suara siapa, okay, dari mana. Boleh ya, udah okay, siap? Kamu udah siap? 3, 2, 1, let's go.

0: teman Perodua semua, jadi kembali lagi bersama aku Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku, namanya siapa?
1: Nama aku Sipe.
0: Oke, halo Sipe. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke kamu buat bisa nebak suara. Apakah kamu siap?
1: Siap.
2: Cebel banget nih. Kenapa sih selalu digituin guanya, guys? Guanya kan baik. Kenapa gua selalu dijahatin?
0: Oke, apakah kamu bisa menebak?
1: Aku gak bisa nebak sih.
0: Tapi jujur, ini familiar gak di kamu?
1: Familiar banget.
0: Dan teman-teman kamu tuh pada hype gak sih sama ini? Karena emang rame banget.
1: Ya, mereka pada hype sih dan sama sound ini.
0: Oke, makasih sih Pe udah mau ambil challenge aku. Oke, teman bro dua, jadi kembali lagi bersama aku, Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge buat teman aku di selanjutnya. Oh, di sini ada siapa?
3: Halo, nama aku Cacu.
0: Oke, halo Cacu. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke kamu buat bisa nebak suara. Apakah kamu siap?
1: Siap.
2: Cebel banget nih. Kenapa sih selalu digituin guanya, guys? Guanya kan baik. Kenapa gua selalu dijahatin?
0: Apakah kamu kenal?
3: Aduh, ini familiar banget sih.
0: Iya kan? Jujur ini tuh sering banget muncul.
1: Munculnya tuh di FYP itu gak sih?
0: Iya, di akhir-akhir ini TikTok. Iya, di akhir-akhir ini. Dia itu identik sama ini gak sih? Skin apanya itu namanya?
1: Oh iya, yang warna merah itu.
0: Iya, yang jujur dia agak menakutkan dan menyeramkan.
1: Iya. Aduh, aku ingat namanya.
0: Namanya siapa?
1: Ada R.
0: Ini gak sih? Iya kan?
1: Oh, itu Robby.
0: Iya, betul banget. Oke, jadi mungkin makasih buat Cacu untuk bisa nebak tebak suara kali ini. Oke, kita kembali ke Pro 2.

0: Pernah lewat FYP kamu enggak?
1: Pernah. Kayaknya enggak pernah deh, serius. tapi familiar dan pernah dengar. Okay. Teman-teman sering banget. Bener.
0: Nah, kalau aku ya Aisyah, aku tuh pertama kali denger itu gara-gara ditunjukin ke Anom. Oh. Jadi tuh ketawa-ketawa kayak, "Lun, kamu kalau pacaran gini enggak?" katanya. Terus suaranya si cowok itu kayak gitu tadi.
1: Iya, iya.
0: Jadi selalu POV-nya tuh dia tuh marah ke pacarnya kayak,
1: iya.
0: "Kamu kenapa sih gini-gini?" Terus dia tuh enggak cuma suaranya aja yang digituin teman produ, tapi sampai ke muka-mukanya juga.
1: Iya, teman produ.
0: Tau enggak sih orang yang ngamuk kayak yang, dia tuh
1: praktik gitu. Iya, yang dibuat-buat gitu.
0: Iya, terus baru aja kayaknya semalam banget lewat FYP aku dianya kan. Oh. Biasa kan dia kontennya kayak gitu ya,
1: yeah.
0: Tapi lately dia tuh lagi suka konten kata-kata gitu. Mm-mm. Jadi cuma pakai fotonya dia dan dia itu lagi pakai bedak bayi di muka. Tau kan bayi kalau pakai bedak tuh kayak
1: yang belepotan,
0: iya, iya, gitu, kayak donat itu.
1: Iya, iya.
0: Terus ada teksnya dia tuh kayak ngucapin apa gitu, quotes gitu. Pokoknya okay. Tapi pakai bahasa bayi yang kayak semoga kamu cayayu gitu-gitu.
1: Tapi jujur ya kak, dia aku nggak pernah lewat. Tapi familiar nah, karena gitu. Teman-teman suka ini, suka niruin. Jadi kayak siapa sih emangnya? Siapa sih?
0: Jadi ke Anom itu ya tiap kali itu aku lewat dia bakal cekikikan parah banget teman pro 2. Terus aku bilang gini, emang kakak sama pacar kakak enggak gitu. Baru dia bilang kayak ini, "Ah, mau tahu aja."
1: Jangan-jangan
0: itu mah giliran orang lain dia ketawa geli gitu kan.
1: Iya.
0: Aku bilang bohong, kakak pasti lo gitu juga gitu kan. Nah, pernah suatu hari wah sampai gosipin ke Anom jadinya. Kayaknya dia tuh keceplosan atau okay. dia tuh suka banget, dia tuh kayak sayang banget gitu sama pacarnya teman pro 2. Jadi dia tuh ada namanya VN ke pacar ya. Pasti okay. suka imut-imut dong.
1: Iya, iya dong.
0: Nah, dia tuh pamerin ke kita VN imut-imutnya itu. Jadi kita semua yang denger tuh kayak tapi orang kalau lagi jatuh cinta mah ada aja,
1: iya,
0: ya
1: gebrakannya si, teman ya. Pro 2, bener.
0: Dan abis ini teman pro 2, Lun sama Aisyah bakal lanjut bantemenin kamu ya di sore ceria. Sampai jam berapa Aisyah?
1: Sampai jam 7 malam.
0: Yes.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat

0: ikut dengerin musik-musik religi dari Pro 2 sama Rinda ya. Kamu sabar enggak buat nunggu Aisyah?
1: Sabar.
0: Sabar ya.
1: Dong. Tuh Pro 2 juga sabar enggak?
0: Harus sabar.
1: Harus sabar.
0: Sambil nyemil enggak apa-apa kok.
1: Iya, benar banget.
0: Apalagi nanti teman Pro 2 maghribnya ada di jam 18.14 ya, terutama untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kalau gitu nanti kita balik lagi ya teman Pro 2, jangan lupa untuk ikutan gabungan barengan sama kita di WhatsApp. Di mana tuh Aisyah?
1: Di 08125848785.
0: Yes, atau Instagram kita aja teman Pro 2 di @pro2samarinda, atau kalau kamu udah punya aplikasi kesayangan kita, apa namanya?
1: Di aplikasi RRI Digital.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Next time.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
7: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
8: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
7: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
8: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
7: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Hai hai.
1: Hai teman berdua.
0: Nah samaan kan jadinya ya. Di sore ini masih barengan sama kita berdua ya. Barengan sama Lulu dan juga Aisyah. Ada apa nih? Kenapa kamu senyum-senyum dari tadi?
1: Ini kak talking stage teman berdua. Menurut kakak kok ada ya orang yang bisa betah sama talking stage?
0: Jujur, sebenarnya waktu pacaran pun kita kan juga ngobrol mulu ya kerjaan ya.
1: Iya,
0: tapi
1: bener.
0: Mamaku tuh sempat nanya kayak gini tuh teman berdua.
1: Gimana
0: kak,
1: tuh?
0: Emang gak bosen ya chattingan melulu?
1: Iya.
0: Tapi ibaratnya kalau dibandingin sama orang zaman dulu, kan mereka kurang lebih juga ya suka
1: iya
0: SMS-an. Walaupun emang SMS-nya chat, SMS-nya singkat gitu kan. Y K M L G A P gitu
1: iya
0: kan
1: lagi
0: ya. Cuma emang teman Prodo mungkin karena sekarang kita digampangin, jadi ya udah sih mumpung bisa kabar-kabaran kenapa enggak.
1: Iya.
0: Cuma
1: sih,
0: talking
1: bener
0: stage ini sebenarnya yang bikin agak ribet itu kalau satu orang ada yang nanyain, ini udah jadian apa belum?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Dan juga sih kalau misalnya talking stage, sebenarnya nggak apa-apa sih kan untuk kita memahami juga kan lebih dalam. Tapi kalau misalnya kelamaan juga kayaknya nggak perlu lama-lama nggak sih kak?
0: Betul betul. Karena menurut aku kalau misalnya orang itu tepat, kamu nggak bakal dibikin bertanya-tanya.
1: Ih, bener
0: paham
1: banget,
0: gak sih?
1: Paham paham.
0: Ada kan orang yang suka nanya kayak, wajar gak sih kalau si A itu tuh masih ngechat temannya atau masih nge-like story temannya?
1: Bener.
0: Nanti aku tanya lagi, emang nge-like story yang gimana? Yang foto selfie? Maksud aku, kalau misalnya teman pro 2 seseorang itu udah bikin kamu bertanya-tanya tentang perasaan kamu, tentang perasaan dia, berarti emang dia tuh bukan buat kamu. Serius deh, karena orang yang sayang sama kamu, Aisyah gak bakal mau tuh bikin kamu nunggu
1: lama.
0: Iya, kayak kamu kalau naksir orang aja ya teman pro 2, rasanya tuh kayak meletup-letup gitu.
1: Iya.
0: Kamu harus merasakan semua kasih sayangku.
1: Bener,
0: gitu kan?
1: Kayak langsung tak-tak, langsung dapet
0: iya,
1: gitu
0: ada
1: kan.
0: Ada juga orang yang gak pengen kehilangan kayak, aduh,
1: iya,
0: belum diambil orang
1: banget.
0: Aku duluan yang jedor. Tapi kalau tiba-tiba dianya gak pernah nembak dan kawan-kawannya, aduh ini lumayan dipertanyakan juga nih.
1: Iya kan, jadinya kayak arahnya kemana gitu loh.
0: Tapi teman kamu nih suka digantungin gitu gak?
1: Ada sih,
0: okay.
1: Ada kak. Dia tuh emang digantung. Jadi aku punya teman pro 2, dia tuh istilahnya kayak dekat sama cowok. Tapi tuh ya deket tiap hari gini chatan. Kalau misalnya ada waktu senggang chatan. Tapi kalau udah enggak, misalnya enggak ada apa-apa lagi, udah dia enggak chatan. Tapi besoknya lagi dia ngechat lagi. Terus habis itu kayak mood swing gitu nah kak.
0: Oke, kayak dia tuh nanti datang nanti gak ada gitu.
1: Iya.
0: Kayak kalau gabut doang baru datang.
1: Iya bener banget.
0: Aku paling gak suka sih kalau digituin.
1: Sama.
0: Jujur ya. Makanya teman pro 2 talking stage ini kadang gak ada salahnya juga.
1: Iya.
0: Aku punya teman yang berani kayak gini loh. Dia tuh berani untuk misalnya udah sebulan ngobrol,
1: okay,
0: dia bakal tanya tentang ini kamu pengen deketin aku apa gimana sih, gitu-gitu
1: iya
0: loh. Dan kebanyakan jawabannya tuh kayak, aduh kayaknya kita emang lebih enak temenan,
1: temenan aja.
0: Karena ternyata orang-orang yang PDKT sama dia tuh cuma pengen afeksinya dia aja gitu loh.
1: Gitu, itu sih teman pro 2. Tapi ya gimana ya, kan kita para wanita kan gak mau ya digantung ya.
0: Betul.
1: Kayak kalau emang pengen gini ya ayo dong cepet
0: ya,
1: gitu
0: aja. Terus nanti kita yang gantungin.
1: Aduh.
0: Kan biasanya gitu kayak, aku mikir dulu ya.
1: Iya lagi.
0: Gaya banget. Tapi emang gitu sih, kayaknya aku makin udah makin berumur gitu ya. Jadi teman-teman aku tuh udah mulai serius kalau urusan PDKT-PDKT gitu, teman pro 2. Karena mungkin mereka mikirnya ya kalau memang kamu enggak serius mending enggak usah aja.
1: Bener.
0: Aku masih ABG sih hitungannya. Cuma emang kebanyakan teman-teman aku itu udah mulai kayak capek gitu loh. Di hubungan yang kamu tuh udah PDKT lama,
1: tapi
0: jadian terus ujung-ujungnya putus. Jadi mereka tuh kayak udah bosen gitu loh teman pro 2, kayak memulai tahap awal nyari tahu kamu sukanya makan apa.
1: Iya lagi kayak
0: kamu kesehariannya ngapain. Jadi kayak ada itu lagi. Tapi kalau Aisyah kan masih SMA ya. Jadi masih enjoy aja untuk momen-momen kecil ya gitu.
1: Iya kak. Jadi kayak tapi sebenarnya nggak apa-apa sih teman berdua kalau misalnya mau talking stage. Cuman kalau kelamaannya juga kayaknya nggak perlu lama-lama deh. Dan semisal kayak kan talking stage nih. Dan semisal ada yang dibuat ragu, ada yang ragu, nggak apa-apa dikomunikasiin aja gitu loh sama ya sama pasangannya sendiri.
0: Masalahnya orang tuh pada gengsi.
1: Aduh itu dia sih kak,
0: ya kan?
1: Masalahnya.
0: Gengsi kayak kayaknya nanti takut aku yang ngarep banget. Apalagi konten di TikTok tuh aku pernah lihat kayak gini, ada yang nanya kan tentang hubungannya kita ini sebenarnya apa sih gini-gini, terus dijawab kayak gini, ya kita temenan lah.
1: Aduh,
0: jangan
1: sakit
0: lebih
1: banget.
0: Karena aku nggak pengen pancarin kamu sebenarnya. Ada tahu yang kayak gitu.
1: Ih, sakit banget, Kak.
0: Makanya orang-orang tuh juga pernah hindarin sakit yang kayak gitu. Tapi menurut teman aku yang sering to the point nanya gitu, mending sakitnya tuh sebentar gara-gara dia udah pastiin dan ternyata orangnya enggak klop, daripada ya digantungin itu tadi.
1: Malah makin lama makin sakit hati.
0: Udah banyak hal yang dilakuin bareng-bareng, ternyata ujung-ujungnya enggak jadi juga.
1: Aduh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: sama kayak pertanyaan kita kalau minta kepastian ya teman pro 2, sebenarnya kita ini apa gitu kan?
1: Iya.
0: Kita ini pengen kemana jadinya?
1: Sebenarnya kita ini mau kemana gitu loh teman pro 2.
0: Dan ini sebenarnya bukan masalah sih, karena yang namanya talking stage itu pasti keputusannya ada di kamu. Mau kamu lanjut teman pro 2? Ya boleh.
1: Iya benar banget.
0: Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak ngasih kepastian, meanwhile kamu pengen punya pacar, kayaknya emang harus mundur sih.
1: Iya benar banget teman pro 2. Dan sebenarnya kalau emang PDKT, talking stage, sebenarnya gak apa-apa juga sih teman pro 2. Yang penting sesuai sama diri kamu atau enggak. Kalau misalnya kayak kamu ngerasa, oh ini terlalu lama nih buat aku, dan juga kamu tuh ngerasa kayaknya aku gak bisa deh digantung lama-lama, ya gak apa-apa teman pro 2, komunikasikan. Atau emang ya udah,
0: ya udah nggak apa-apa,
1: ya udah nggak gitu kan. Apa-apa,
0: mumpung belum jadi siapa-siapa.
1: Bener,
0: ya
1: benar, mumpung jadi belum terlalu jauh
0: itu,
1: juga
0: ya udah aja nggak apa-apa. Emang proses dari PDKT itu gitu, kalau iya, jadi kalau nggak ya udah gitu teman pro 2. Dan emang yang namanya apa ya, healthy relationship itu agak-agak susah juga dicapai kalau dari PDKT-nya juga nggak cocok gitu kan.
1: Iya.
0: Ada orang yang mungkin teman pro 2 kamu ngerasa ih tipeku banget, tapi ternyata diajak ngobrol nggak enak.
1: Iya, malah nggak nyambung.
0: Nggak nyambung, kalau lagi berantem kok dianya lebih milih diemin daripada
1: iya.
0: Berisik masalah. Ini juga ujung-ujungnya bikin kamu jadinya nggak oke. Jadi idealnya talking stage berapa lama? Menurut aku, kalau aku pribadi 2 bulan itu udah lama banget sih.
1: Iya benar.
0: Terus itu tinggal kamu aja ngemastiin ini mau dilanjutin apa enggak.
1: Iya benar gitu. Banget teman pro 2.
0: Karena menurut aku time is money. Jadi
1: iya.
0: Kalau lama kita PDKT-nya lama, misalnya 6 bulanan
1: dan
0: gitu
1: gak
0: kan,
1: ada kejelasan
0: ya, ada kejelasan dan udah nolak orang yang ternyata lebih baik, kayak
1: iya iya
0: rugi. Aduh. Ya kan, gak bisa, gak bisa. Jadi teman pro 2, talking stage secukupnya aja.
1: Betul.
0: Dan kamu harus berani take action kalau ternyata dianya gak berani.
1: Betul. Okay? Banget teman pro 2.
0: Nanti kita dan juga Aisyah Hal

0: walaupun yeah. mungkin jalannya nggak baik, tapi tetap aja hasilnya tuh belajarnya kamu banyak banget. Mm-hmm, ya
1: betul
0: kan?
1: Banget.
0: Dan karena sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, artinya seseorang harus meninggalkan kita ya, teman-teman berdua ya.
1: Sedih.
0: Dia tadi udah nyemilin es batu, jadi memang sengaja aku usir nih ya, agak ngilu aku liatnya. Aisyah, thank you banget buat hari ini udah
1: nemenin
0: kita.
1: Thank you juga Kalun.
0: Nanti bakal siaran lagi kapan?
1: Tanggal 12 Juni, teman berdua.
0: Iya, teman berdua buat kamu yang pengen ngomong
1: ya.
0: Sama Aisyah Hal, tanggal 12 Juni
1: dicatat ya.
0: Minta dicatat.
1: Ditandain
0: di kalender, dinyalain alarm.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Banget.
0: Harus dan wajib. Kalau gitu teman pro 2, kita pamit undur diri dulu. See you, bye-bye and stay
1: awesome. Bye-bye.

0: Mitos atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

Hai hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya di Tunai Corner hari ini. Gimana? Barusan kamu sadar gak itu suaranya siapa? Atau jangan-jangan kamu juga kenal Marion Jola dari lagunya ini yang judulnya Jangan barengan sama Rai Putra. Ini tuh lagu udah di tahun 2018 ya teman Pro 2, dan jadi salah satu lagu Indonesia yang lumayan aku suka karena liriknya clear, terus juga aku suka musiknya. Abis itu juga teman Pro 2, suaranya Marion ini wow banget gitu loh buat aku, kayak sesuai aja gitu sama tipe aku. Dan makanya malam ini kita bakal ngobrolin tentang dia teman Pro 2, especially sejak awal karirnya dia sampai sekarang gimana besarnya si Marion Jola. Anyway, buat kamu yang belum tahu, jadi sebenarnya Marion Jola ini emang jebolan salah satu ajang kompetisi bakat gitu ya. Cuma dia ini sebenarnya masuk sampai 6 besar doang. Abis itu ya udah kesingkir gitu hitungannya. But honestly, ada beberapa orang yang sempat cerita ke aku dan bilang kalau biasanya yang terkenal banget dari ajang-ajang pencarian bakat itu justru orang-orang yang mungkin keluar duluan, atau juga orang-orang yang udah emang dapat fame-nya tuh dari sejak mereka ikutan gitu aja. Serius deh, apalagi kalau menang mah makin rame lagi kan biasanya. Dan di sini si Marion Jola ini sebenarnya ikutan waktu di tahun 2017-2018. Udahan deh, beres dari kompetisi ini, dia ikutan gabung di perusahaan rekaman dan mulai debutnya lewat lagu yang tadi kita barusan dengerin, si Jangan itu tadi teman Pro 2. Fun fact-nya adalah dia tuh sampai berhasil ngedapetin penghargaan teman Pro 2 sebagai pendatang baru terbaik, terutama dari Anugerah Musik Indonesia. Dia juga dapat tuh yang namanya Best New Asian Artist Indonesia dari penghargaan Musik Asia Mnet. Untuk album perdananya sendiri teman Pro 2, namanya Marion ya BTW, itu tuh sampai dapat sertifikasi 8 times platinum dari Universal Music Indonesia, karena selama 1,5 tahun penjualan albumnya tuh banyak banget, 500 ribu keping plus 230 juta streaming di semua platform digital musik.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: mendengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

Tapi ya sebelumnya tuh Marion Jola sebenarnya enggak main langsung ke dunia menyanyi ya teman Pro 2. Soalnya dulu tuh dia udah sempat aktif jadi model di NTT sana. Dia pernah berapa kali gitu jadi model, terus emang aktif di medsos. Udah, abis itu sesekali dia suka ngebagiin klip dia waktu lagi nyanyi di IG-nya. Dan banyak juga orang tuh yang udah kenal Marion Jola gara-gara ini. Kadang ada covernya lewat atau mungkin waktu dia lagi jadi model. Dan emang teman Pro 2 dia itu punya suara yang literally unik sih, apalagi waktu awal banget pas dia audisi itu teman Pro 2 itu kan sebenarnya sebentar aja ya. Audisinya benar-benar sebentar aja. Tapi video dokumentasi waktu dia tampil itu tuh sampai udah diputar sekitar 3 juta kali sejak pertama kali tayang videonya. Ini tuh sebenarnya jumlah yang literally fantastis buat video audisi, gara-gara orang tuh emang sesuka itu loh dengerin dia nyanyi. Dan gak cuma dari situ aja teman Pro 2, ternyata Marion Jola itu pernah juga join di dunia acting. Dia waktu itu berperan jadi dirinya sendiri. Bayangin, sekalinya main drama teman Pro 2 langsung meranin diri sendiri. Dan ini tuh salah satu web series yang ada di YouTube di tahun 2018 teman Pro 2 yang judulnya Ada Apa Dengan Marion. Udah, di tahun 2021 dia juga balik lagi teman Pro 2 main acting ya di web series yang judulnya Cerita Tentang Menyudahi. Dan siapa yang diperanin? Dirinya sendiri lagi. Bayangin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

FM。Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: mendengar soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah nasional tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR saat dikonfirmasi di Banjarmasin pada Senin lalu, teman Pro 2 menyampaikan penghargaan ini menjadi bukti pelestarian bahasa daerah nasional di daerahnya masih memiliki tempat penting di tengah perkembangan teknologi dan budaya modern saat ini. Informasi berikutnya, legenda kickboxing Rico Verhoeven siap memulai babak tinju barunya setelah tampil mengejutkan kala melawan juara dunia kelas berat WBC, WBA, dan IBF Alexander Usyk di Piramida Giza, Mesir, teman Pro 2. Verhoeven membuat penampilan mengejutkan dengan mendominasi Usyk pada ronde awal hingga pertengahan dalam pertarungan di Piramida Giza. Pertarungan asal Belanda itu tampil tenang dan disiplin dalam menerapkan strategi yang membuat laga berlangsung lebih kompetitif. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Pro 2, di mana dari solois muda Alvin Lapian dan Grace Caitlin merilis lagu kolaborasi berjudul Memory yang bercerita bahwa meski sebuah hubungan telah usai, cinta yang tulus dan kenangan indah akan tetap tersimpan rapat di dalam hati, bahkan menyisakan harapan untuk kembali bersama jika takdir mengizinkan. Lagu Memory ini menurutnya tidak hanya tentang masa lalu, tetapi tentang dua orang yang pernah punya tempat spesial satu sama lain dan akhirnya dipertemukan kembali. Tantangan terbesarnya bagaimana menyampaikan rasa nostalgia yang personal tanpa harus terdengar meledak-ledak secara emosi. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya, Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya, di Prodo FM seluruh Indonesia. Yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Dan kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 18 800 105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget
0: lagi, pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya,
0: benar. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Rame sekali. Apa nama fans Chances?
1: Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chen di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chen ini siapa?
1: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya bersatu. Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, okay, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang beda. Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
1: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana.
0: Okay.
1: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa? Gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
1: Video. Iya,
2: terus promosi,
1: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya,
1: gila. Brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ya, ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
1: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, okay.
1: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik. Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Ya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan, itu tuh
1: bener,
0: ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: gak mungkin. Bener, gak mungkin, Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jadi apa-apa. Tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila sendiri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya.
1: Sulit gitu, iya itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
2: Betul. Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh. Aduh, ya. Itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Aduh. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang saat ini
0: mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Apa aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng. Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih. Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa, terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
1: Karena secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilangnya vokal group.
0: Oke.
3: Maunya girl band.
0: Group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari, terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada enggak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada enggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Maksud gue. Tadinya enggak nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Jadi sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, asik gitu. Banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swezen
0: ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke Lachat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Nurul tadi.
0: Terus Justin Bieber. Justin
3: Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, dan itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di Channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya. Pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita
1: Swezen. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri. Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus
0: dirasakan. Bener. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya nggak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
2: Works bang. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
2: Kok nyambung.
0: Oke, nah kan tadi kita udah dengerin 2 lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman 2 track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Okay. Nah, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Bener. Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Betul. Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke. Di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh. Gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Harus rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa.
2: Gitu dia ya. Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: lucu banget itu, boleh.
0: The Chance. Kasih kredit gue ntar ya. Gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin The Chance ya. Drama Chance. Lucu. Ya udah, terus abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live dan tentunya masih bareng sama
1: Chance.
0: Itu dia. Woohoo. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Oke. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makanan nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren sekali, enak banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky, tentang sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu.
0: Bisa juga kompak, gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa banget ya.
2: Oke,
0: untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: kiri kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
3: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
2: Merci.
1: Gue sih R3 tahunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lo jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai naik, iya. Baru
0: sekarang
2: maunya BYD.
0: Kelas.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
0: Oh gitu.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih. Ya benar.
3: Ada susah dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau
0: ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi
0: apa bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
4: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Pengen punya kijang kapsul gua.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya. Oke, mantap.

0: Lagi batuk dikit Bang Sen, Sendinya lagi sakit.
1: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
1: Iya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
1: Enggak.
0: Belum ya?
1: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di-share.
1: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini, kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong.
2: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Janjian dulu kita.
1: Bebas,
2: kompak sih, kompak kita.
1: Jadi Aldiar udah diputerin lama-lama, gila udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
1: Lu bakal muterin lagu lagi gak kak abis ini?
0: Udah, Chance, lagunya Chance sudah.
1: Lagu Chance sudah ya? Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Romai Rama
0: belum. Nah, jangan dong.
2: Boleh, Mustahil.
1: Ini satu lagu tentang beda agama. Oke. Dari kita, Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputar juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances silakan aja Vicky. Dia main lemparnya mereka kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gigs di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu, tapi enggak ada suaranya nih.
1: Belum.
0: Udah dinyalain belum? Hah? Udah, coba Bin ngomong.
1: Tes, tes.
0: Ada ngomong, ada suaranya?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada suaranya.
2: Tapi enggak ada suara.
1: Gak ada, Kak.
0: Tes, tes.
1: Gak ada.
0: Gak ada.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan
3: tes.
2: Buat bintang cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Samarinda, dan selamat malam nih teman Pro 2.
1: Selamat malam.
0: Ya maaf banget ya tadi kalau misalkan kayak ada ya sedikit ada kedistraksi sedikit ya, soalnya katanya Bintang lapar teman Pro 2. Ya begitulah teman Pro 2, ya barengan sama Cindy di sini dan juga
1: Bintang.
0: Yeay, bintang di langit,
1: bintang
0: diam
1: kecil.
0: Diam. Oh sekarang bintang kecil.
1: Bintang kecil.
0: Gak tau kalau nanti malam lagi ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi bintang besar.
0: Iya. Tapi kayaknya bintang yang medium dulu nggak sih?
1: Medium, oke, okay, medium. Oke.
0: By the way, gimana kabarnya malam ini Bintang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Template yeah. banget enggak sih jawabannya?
1: Alhamdulillah kurang baik.
0: Iya, kamu hari ini kegiatannya habis ngapain aja, Bin?
1: Hari ini full praktek kah hari ini?
0: Full praktek dari pagi.
1: Berarti? Dari pagi, pagi siang.
0: Sampai
1: siang doang.
0: Sampai
1: sih.
0: Siang. Hmm. Praktek apa?
1: Pokoknya tentang darah.
0: Ih, tentang darah?
1: Iya.
0: Oh iya, ya kan kamu kan orang ini ya, kesehatan ya?
1: Kesehatan banget nih anaknya, Kak.
0: Aku juga kesehatan, tapi melencong dikit. Ya, jadi malam ini teman Pro 2, kita berdua bakal ngomongin soal teman nih ya.
1: Yoi.
0: Ya, kalau ngomongin soal teman pasti juga bakal ngomongin soal apa ya, mungkin drama gitu kali
1: konflik-konflik
0: ya.
1: Konflik-konflik yang biasa ada di pertemanan sih, Kak.
0: Iya, kayak konflik-konflik gitu kan kadang ada yang mungkin bagi mereka ada yang kayak bisa baikan terus ya udah main barengan lagi, tapi ada juga yang kayaknya menurut aku mereka udah kayaknya enggak bisa balik lagi deh. Jadi ya yang udah bubar aja kayak gitu.
1: Yeah. Ya kadang sih emang kayak gitu sih juga namanya pertemanan enggak pasti ada namanya perselisihan-perselisihan kayak gitu, permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi dalam dunia pertemanan dan itu pun sudah menjadi suatu yang hal biasa, enggak bukan yang kayak jarang-jarang gitu. Di setiap pertemanan tuh pasti ada aja masalahnya.
0: Pasti ada karena kan mereka maksudnya juga hampir setiap hari mungkin ya.
1: Yeah.
0: Sesering itu main bareng dan semacamnya. Kadang menurut aku kalau misalkan mereka kayak bisa berbaikan gitu, setelah mereka kayak dapat berantem dan semacamnya, justru menurut aku kayak bakal makin mempererat gitu.
1: Malah makin dekat, malah makin dapat chemistry-nya.
0: Iya, kayak gitu yang sering aku lihat. Cuman ya lagi-lagi teman Pro 2 kadang tuh menurut aku pertemanan cewek sama cowok tuh kayak agak beda tau.
1: Beda banget.
0: Menurut kamu gimana, Bin?
1: Beda banget, soalnya ada beberapa pembahasan ya. Kalau misalnya kita lagi nongkrong nih sama teman-teman cowok sama teman-teman cewek, play kalau misalnya gabungan nih cowok-cewek gitu kan,
0: yeah.
1: Pasti pembahasannya beda-beda banget. Dan itu tuh justru pas sudah, apalagi ya pas sudah satu circle cowoknya semua nih nongkrong, pasti pembahasannya tuh sudah agak-agak gitulah pokoknya dah. Jadi kayak pembahasan tentang apa namanya, pekerjaan dan lain-lain. Tapi kalau sudah tentang perempuan pasti nggak tahu ya POV kakak ya. Kalau misalnya lagi nongkrong satu circle cewek semua tuh bahasa apa aja sih gitu.
0: Kayaknya menurut aku sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Mau kita ngomongin soal apa, baik itu cewek sama cowok. Cuman aku tuh sempat kayak agak culture shock sedikit gitu loh.
1: Apa tuh kak?
0: Waktu kayak nongkrong sama ya teman-teman yang cowok kayak gitu kan. Sebenarnya obrolannya kurang lebih sama aja. Cuman menurut aku mereka itu mungkin lebih tajam kali ya omongannya ya. Lebih tajam dalam artian menurut mereka biasa aja, tapi menurut aku pas denger tuh kayak kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mereka kayak nge-review orang studi kasus, nggak tahu kenapa mulut mereka tuh kayaknya to be honest terlalu jujur kayak gitu. Jadi kayak aku kayaknya nggak berani deh buat bilang itu, kok kamu bisa sih berani kayak ngomong gitu kayak
1: Tapi kalau Bintang malah kebalik kak, justru kalau udah cewek-cewek nongkrong justru itu yang pedes banget kalau ngomongannya.
0: Iya
1: jadi kayak beberapa kasus ya Bintang dengar ya kak, kalau misalnya lagi teman-teman Bintang cerita tuh, tapi kalau udah cewek-cewek ini nongkrong sudahlah pasti pedes-pedes banget mulutnya. Jadi kayak Bintang sebagai cowok yang ngeliat, hah sumpah ngeri banget.
0: Iya, berarti tergantung lagi sih ya, mau cewek tergantung. Atau cowok. Kadang memang ada yang kayak mulutnya apa ya pedes juga, tapi ada juga yang emang dia tuh kayak masih bisa ngerem atau nahan-nahan gitu lah buat berkata yang lebih baik, walaupun mungkin situasinya nggak begitu baik lah ya teman Pro 2. Nah anyways, kalau kamu punya teman yang mungkin sama-sama mulutnya pedes, terus gimana nih cara kamu ngeresponnya? Bisa banget gabungan di WhatsApp kita, di mana itu Bin?
1: Di 08125848785.
0: Atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rriprodua_samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

0: tiba-tiba sibuk sendiri gitu kan.
1: Pas udah giliran dia lagi butuh banget itu, mantul juga apa? Jadi ayo guys nongkrong sini sini sini. Lah, pas kita lagi nongkrong dia udah datang terus tuh kayak pengen didengarin ceritanya. Tapi kita sih jujur nggak apa-apa, tapi kenapa sih pas lagi butuh doang? Kenapa nggak kemarin pas lagi baik-baik saja kita nongkrong aja kan?
0: Iya. Nah, waktu itu aku juga sempat ngerasa kayak nggak ada suaranya ya. Ya oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi waktu itu aku sempat ngerasa kayak gitu juga, sampai akhirnya ada salah satu teman aku yang kayak ngerubah persepsi soal aku kayak gitu loh, yang kahal kayak gitu. Terus dia ngerasa hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya wajar aja, karena katanya menurutnya tiap orang itu kan pasti kayak punya namanya tuh pasti mereka kayak butuh sesuatu kayak gitu loh dari orang lain. Dan dia menurutnya ngelihat hal tersebut kayak ya udah biasa aja, even walaupun mungkin urusannya udah kelar diantara dia berdua. Terus kalau misalkan kayak udah kelar ya udah nggak apa-apa juga. Jadi aku ngerasa oh iya kayaknya emang bener sih, harusnya kalau misalkan kayak pertemanan kayak gitu kan emang kita tuh karena kita punya kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Ada satu hal atau mungkin beberapa hal yang kayak sama-sama menguntungkan buat kita berdua kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang dari salah satu diantara kita saat itu katanya ya belum ngerasa mungkin ada kayak suatu bisnis atau apa gitu, ya gak apa-apa. Jadi aku mikir, oh iya gak apa-apa juga sih. Jadi makanya yang pas kayak low maintenance relationship kayak gitu kan gitu jatuhnya, dia ngerasa ya gak apa-apa juga karena memang ya namanya manusia gitu kan. Tapi di satu sisi aku tuh sempat kayak kepikiran kayak kamu juga Bin waktu itu, kayak ngerasa kok orang-orang datangnya pas kayak adalah maunya aja gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya ya gak juga. Tapi lagi-lagi ya kalau menurut aku Bin, hal-hal yang begitu tuh perlu kita forosir gitu loh, perlu kita filter lagi. Jadi ibaratnya walaupun emang mungkin ada beberapa orang yang ngerasa fine-fine aja, tapi kan memang ada beberapa orang lagi yang ngerasa kayaknya ih kayaknya dia cuma ngambil keuntungan di aku doang kayak gitu. Gitu Bin.
1: Tapi biasanya kak, bintang nih pas lagi dia pacaran sama teman-temannya nih. Jadi jangan banget kak, selama dia pacaran tuh dia nongkrong sama kita. Tapi pas sudah dia putus, jadi sering lagi nih nongkrong sama kita nih. Jadi kayak kenapa sih pas dia lagi pacaran, pas kita nongkrong dia nggak ada sama sekali kan. Padahal itu momennya pas dia kelas 3 SMK, jadi kayak sering bareng gitu lah sama teman-teman. Jadi dia nggak jadi malah ngilang nih, malah pacaran pas sudah putus.
0: Iya. Nah menurut aku momen yang rese kalau misalkan hal yang begitu tuh kalau ya kayak gitu, misalkan dia tuh cuman ngambil keuntungan tuh salah satu pihak aja kayak gitu, tapi pihak lain tuh yang kayak merasa dirugikan. Nah sedangkan yang kayak teman aku yang bilang waktu itu, karena memang ya sama-sama menguntungkan kayak gitu, jadi itu rese banget sih. Memang kayak bayangin kayak misalkan kalian kan udah punya kayak hal-hal yang rutin gitu kan, kegiatan rutin nongkrong dan semacamnya, tapi giliran udah punya pacar berubah semuanya kayak gitu. Iya, tapi itu Bin, kalau misalkan nanti kamu mungkin nanti kayak makin gede, mungkin pas umuran aku, kamu bakal ngerasa kayak bakal makin kesepian lagi sih. Kesepiannya tuh karena apa? Karena beberapa teman-teman kan udah pada nikah gitu kan, udah pada berkeluarga, otomatis ya pasti mereka bakal lebih fokus sama keluarganya kayak gitu. Nggak jarang juga aku tuh kayak dapat bukan penolakan sih, tapi lebih tepatnya memang kayak bisa dipengerti, cuman kadang jengkel aja gitu ya. Kita kayak mau ngajak jalan, tapi ternyata mungkin dia ke rumah mertuanya, ada kesibukan lain yang memang itu juga jadi salah satu hal yang kayak kewajiban dari dia juga gitu loh sama pasangan. Tapi ya mau kayak gimana lagi, namanya juga memang mungkin kayak udah beda tujuannya. Jadi mau gak mau ya kita kayaknya harus saling ngerti lagi sih Bin, kayak gitu gak sih?

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Rasakan ini. Akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Anyways, teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih ngomongin soal pertemanan ya, Bin. Kayaknya sih malam ini kayak bakal seru banget nih ya. Penuh dengan kejutan ya malam ini ya. Pokoknya kayak ada aja gitu gebrakannya. Padahal sebentar lagi kan Idul Adha ya. Apa hubungannya? Eh, by the way, kamu udah kayak kurban-kurban kayak gitu enggak di rumah kamu ada kayak masjid? Maksudnya ada sapi dan kambing enggak?
1: Ada, biasanya ya di masjid dekat rumah saya itu pasti lebih dari 10 sapi yang disumbanginnya.
0: Lebih dari 10?
1: 10 sapi.
0: Berarti emang di tempat kamu tuh kayak banyak ininya penduduknya.
1: Lumayan banyak dan juga biasanya kan ada donatur-donatur ya, jadi kayak banyak sapinya setiap tahun
0: gitu. Gitu. Ya begitulah ya teman Pro 2, masih barengan sama kita berdua di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam pastinya ya. Dan keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah

Dengar istilah frugal living. Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
0: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele. Ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: merapati 88,5 FM teman-teman. Lucu banget ya, teman kita satu ini teman pro dua, kalau kamu ngeliat langsung kamu pasti kayak kamu gimana ya, dia tuh kayak gelagatnya tuh kayak kaget-kaget gimana ya, pro dua, saking kagetnya pindah orang musiknya itu turun banget. Naikin dikit woi.
1: Ya,
0: udah kedengaran berarti ya sedikit ya. Oke, ya begitulah teman Pro 2, namanya juga hidup ya alias live teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Cindy dan juga
1: Bintang.
0: Ya karena sebenarnya sebelahnya sih dia. Ya. Sebelahnya dia. Iya, itu. Iya. Mudah-mudahan ya, enggak apa-apa ya, biar aja lah. Pokoknya gitulah ya.
1: Iya, begitulah.
0: Teman kita satu ini memang kayaknya agak enggak enakan juga sih ya. Yang malam ini teman Pro 2 ngomongin soal apa ya, kamu punya gak sih teman yang kayaknya dia itu gampang gak enakan?
1: Ada kak,
0: buat kayak misalkan nyampaikan sesuatu tapi dia lagi-lagi mikir kayak gini, ya aku takut nanti kayak melukai perasaan dia atau bagaimana, kamu gimana Bin?
1: Lebih ke ini kak, lebih dia tuh gak enak kalau misalkan lagi apa nolak perkataan seseorang. Misalnya nih contoh nih, kemarin tuh baru aja kejadian, dia tuh sudah punya pasangan nih kak, terus tuh dia diajak buat nongkrong sama cewek lain. Dia tuh gak enak soalnya dia tuh kan yang ngajak ini cuttingnya. Gak enak gara-gara dia diajakin buat nongkrong gitu. Terus dia gak enak kan, nolak kan. Terus tuh ujung-ujungnya mereka nih nongkrong nih. Terus ketahuan sama ceweknya nih. Terus ku ceritain kan, kenapa kamu gak nolak ajakan nongkrong dari dia? Aku gak enak ya soalnya dia pernah baik ke aku. Jadi pas diajakin nongkrong, aku mau, soalnya kalau aku tolak aku gak enak sama dia. Aku bilang, jadi kayak apa sama cewekmu? Berantem jadi. Loh aku bilang kan, buat temanku ini kan jadi ya, loh coba lain kali itu kalau misalnya ini bisa menimbulkan masalah, lebih baik ditolak aja. Tapi ditolaknya secara halus, jangan kamu tiba-tiba gak bisa nanti cewekku marah gini-gini, gak bisa. Gak gitu juga, jelasin juga ke dia, ke cuttingmu ini, kalau aku gak bisa, mungkin ada kesibukan lain atau kayak gimana. Dijelasin halus-halus juga, gak langsung apa namanya marah-marah juga gitu.
0: Iya sih, kalau aku sih biasanya cobain pakai kayak win-win solution gitu loh Bin. Misalkan mungkin aku malam ini mau nongkrong sama teman aku. Malamnya mau nongkrong sama teman aku, tapi di satu sisi ternyata aku tuh kayak mungkin sama orang tua aku mau jalan gitu kan. Otomatis ya pasti kita bakal pilih yang prioritas kita lebih dulu kan. Misalkan kalau aku kan pasti keluarga kayak gitu. Nah tapi aku tuh suka kayak ngasih opsi gitu loh ke teman aku, gimana kalau misalkan besok kita jalan. Tapi kan lagi-lagi kadang tuh menurut aku, kita kalau misalkan gitu udah bete duluan Bin.
1: Iya kak, kadang tuh teman tuh bisanya sekarang nih, kita maunya besok, pas udah giliran besok dianya gak bisa kayak ya, gitu.
0: Karena pasti kan mereka juga udah ada jadwal-jadwal lain.
1: Iya
0: gimana?
1: Serba salah sudah.
0: Iya, serba salah gitu. Jadi mau ngikut yang A tapi juga yang B penting. Tapi yang A penting ya udah, gimana kalau misalkan kita ngikutin apa ya, kita konvoi aja.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak tadi kan cerita temanmu Bin, sama pacar, sama temannya. Udah kita barengan aja.
1: Ini bareng-barengnya nongkrong sudah bertiga enggak apa-apa.
0: Kayak teman aku tuh punya teman, dia tuh memang kayak banyak banget temannya Bin.
1: Iya.
0: Jadi kayak di mana-mana dan kalau misalkan kayak ngajak jalan tuh bentrok-bentrok gitu loh. Nah kadang tuh aku kayak kepikiran gimana kalau misalkan mereka kayak bikin konvoi kayak gitu kan, jadi ya udah dalam satu waktu satu tempat mereka kayak berkumpul gitu teman-temannya
1: bareng aja langsung gitu.
0: Lebih efisien.

0: 12 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: pengalaman yang selalu dijadiin tempat cerita.
1: Oke, okay. Ya.
0: Jujur kak, pas baru-baru aja sih Bintang nih baru benar-benar percaya sama teman. Sebelumnya sih Bintang sama sekali nggak percaya sama teman.
1: Iya.
0: Nah, karena Bintang tuh ngerasa ketika Bintang cerita sama teman, Bintang takut apa yang Bintang ceritain ini orang-orang lain tuh pada tahu, teman-teman Bintangnya pada ceritain ke yang lain gitu.
1: Iya, kayaknya waktu itu kamu juga kan pernah cerita ya Bin, kalau kamu punya something yang gak enak kayak gitu loh sama teman-teman yang.
0: Iya.
1: Jadi kayaknya bisa dimengerti banget kenapa kamu bisa sampai segitunya. Aku pun kalau misalkan ada di posisi Bintang, di posisi kamu, bukan posisi Bintang sekarang ya. Bukan.
0: I'm here.
1: Jadi posisinya kalau misalkan aku di kamu juga kayaknya aku juga bakal begitu, pasti bakal kayak trauma banget.
0: Takut ya, jadi tuh takut banget kalau misalnya Bintang cerita ke teman tuh jadi ada trust issue gitu sama teman. Dan juga
1: iya, kenapa-kenapa? Lanjut aja, gak apa-apa.
0: Dan juga pas sudah Bintang cerita gitu, misalnya nih Bintang cerita ke teman Bintang yang udah punya pacar, terus itu dia nggak bilang ya, gak usah kasih tahu siapa-siapa ya. Ternyata dia malah cerita ke pacarnya. Jadi terus dia cerita ke pacarnya, pacarnya cerita ke teman-teman yang lain, dia udah sebar lah tuh cerita.
2: Iya gitu. Yang awalnya sebenarnya dia pengen cerita itu karena menurutnya kan itu juga orang terdekatnya ya. Tapi menurut aku sebenarnya kalau misalkan udah diberi kepercayaan begitu, mau gak mau memang kita kan harus kayak mempertahankannya gak sih? Kayak benar-benar diberi amanat kayak gitu. Jadi kadang menurut aku ya agak susah juga sih ya Bin.
0: Jadi males kak buat cerita. Tapi ya kak, setelah Bintang ada mengalami suatu permasalahan kemarin, Bintang bingung tuh kak, gara-gara gak percaya sama teman, ih mau cerita kemana ya, mau cerita keluarga juga kayak nggak kayak takut juga gitu kan, mau
2: takutnya
0: cerita ke orang
2: dulu,
0: tua
2: tapi?
0: Takut nggak pas aja waktunya sama kesibukan orang tua juga kan, jadi kayak nanti dulu deh buat cerita ke orang tuanya, terus tuh ujung-ujungnya Bintang cerita tuh ke teman Bintang, mau nggak mau, tapi Bintang tuh lebih selektif lagi dari misalnya dari 5 orang Bintang cuma cerita jadi kedua orang doang, kayak bener-bener Bintang percaya, oh ini nih orang yang bener Bintang percayain buat ceritain permasalahan Bintang kemarin gitu. Ternyata emang butuh banget loh sebagai teman tuh buat dengerin cerita temannya gitu, apapun permasalahannya itu gitu kak.
2: Iya, jadi mau nggak mau namanya juga kita tuh hidup bersosialisasi kayak gitu ya. Aku tuh sempat kayak pernah kepikiran kalau misalkan aku gak percaya sama orang, kayaknya bisa sih aku chat AI kayak gitu kan.
0: Iya, sumpah kan sampai ada di titik kayak GPT tuh di teman curhat Bintang.
2: Iya, tapi sekarang kita lagi ada yang kedapatan alias ada yang nelpon kita nih, Bim.
0: Oh, siapa tuh?
2: Kayaknya nih dari Kak Wahyu nih, teman Pro 2.
0: Halo Kak Wahyu.
2: Halo, halo Kak Wahyu.
0: Halo.
3: Iya, halo.
0: Gimana nih kabarnya Kak Wahyu?
3: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Jadi apa nih, ada yang mau diceritain gak buat Kak Wahyu, buat ke teman Pro 2?
3: Ini temanya apa tadi?
0: Tentang pertemanan. Kayak drama-drama tentang pertemanan yang biasa yang terjadi di lingkungan pertemanan gitu.
3: Oh gitu ya. Ya aku jarang punya teman sih, karena memang dari dulu ya kebanyakan nggak punya teman sih. Kalau di masa-masa SD ya di masa sekolah dulu punya banyak teman, sekarang udah jarang.
2: Tapi by the way Kak Wahyu, ada ini enggak kejadian yang kayak paling diingat banget waktu sama teman-teman sekolah gitu Kak?
0: Iya.
3: Pernah kenangan gitu ya maksudnya. Ya itu di zaman sekolah itu banyak sih.
2: Yang paling bikin memorable banget gitu Kak Wahyu, yang paling diingat banget pas zaman sekolah apa tuh Kak Wahyu?
3: Waktu kita mau ngambil buah ke dalam hutan belakang sekolah sih. Ngambil buah gitu, ternyata di sana tuh ada ini tawon gitu. Wah itu kita diserang habis-habisan sama tawon tuh. Dulu itu aku ingat banget, aku disengat Waduh, aku disengat itu bukannya ditolongin malah diketawain.
0: Ketawain. Biasanya temen tuh kayak gitu, kalau misalnya kita lagi susah malah diketawain.
3: Malah dia ledek-ledek gitu. Aku kan disengatnya di kepala ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi pas aku megang kepala gitu, jadi diledekin. Jadi dulu tuh kan ada iklan sampo gitu. Nah iklan sampo itu kan suka, dia tuh suka nyanyi-nyanyi sambil mandi nyanyi-nyanyi gitu. Yeah. Terus megang kepala. Nah itu aku diledek-ledekin.
2: Ya ampun.
3: Iya tapi itu kenangan lah sama mereka dulu. Karena kita iseng juga ngambilin buah orang kan. Dan itu jadi ditegur sama Pawon. Katanya ini buah orang ngapain diambil-ambil-ambil.
2: Ada-ada aja ya. Tapi Kak Wahyu, by the way, malam ini ada puisi gak Kak?
3: Oh iya, betul. Aku sebenarnya mau baca puisi ini intinya. Nah, kalau puisi ada lah. Kalau aku masuk itu pasti ada puisi.
0: Insyaallah. Asik. Coba dong puisinya.
2: Malam ini mau bawa puisi tentang apa dulu nih, Kak Wahyu?
3: Tentang apa ya? Nah, kesendirian sih.
0: Boleh.
2: Iya. Udah siap nggak nih, Kak Wahyu?
3: Iya, siap nggak siap harus siap. Iya, bawaannya grogi emang, tapi paksa aja lah.
2: Iyalah, yang penting kan cobain dulu gak sih, Webin?
0: Gas.
2: Boleh nih, silahkan Kak Wahyu kalau misalkan ada puisi di malam ini.
3: Oke, siap. Oke, detik. Oke. Detik berdetak, merayap di sela jemari yang sunyi, menghanyutkan sisa riuh yang tak sempat bermakna. Di sudut ini malam melarutkan segala penghakiman, meninggalkan selimut sepi yang memeluk tanpa tuntutan. Ada yang tak terdengar saat bibir ini memilih membisu sebuah bahasa yang hanya dimengerti oleh dinding-dinding kamar. Ketika tatapan luar sibuk mengeja angka dan rupa, di sini napas berhembus tanpa beban, mengalir apa adanya, langkah demi langkah, kaki berlalu di luar sana, mengejar angin, sementara di dalam ruang ini waktu berjalan begitu lambat dan jujur, menikmati keterangan yang tak butuh pengakuan dari bisingnya dunia, membiarkan diri larut dalam damai yang paling purba. Sebab terkadang ketukan yang paling dinanti bukanlah riuh tepuk tangan, melainkan sebuah kehadiran yang datang tanpa membawa mister pengukur, seorang yang kelak singgah duduk bersanding dalam senyap dan mengerti arti di balik diam tanpa harus banyak bicara. Itu aja Kin.
0: Wih, keren banget.
2: Dalam banget bahasanya tadi tuh ya Jepin ya.
0: Tapi aku penasaran Kawayu. Kawayu itu kalau misalnya emang mau gabungan tuh emang udah nyiapin puisinya kah atau kayak gimana?
3: Aku ngeliat temanya dulu sih. Kalau temanya agak sulit untuk aku bikin puisi, kayaknya aku pakai yang ada aja gitu.
0: Tapi emang yang proses yang pembuatan malam puisi itu emang cepat gitu kah? Apa emang udah terbiasa aja buat puisi?
3: Sebenarnya udah terbiasa dari dulu sih.
0: Oh.
3: Dari dulu itu emang suka tulis-tulis puisi gitu, nyari kata-kata yang cocok gitu. Aku suka berpantun juga sebenarnya. Jadi dari pantun itu kadang-kadang iseng-iseng bikin puisi ya.
2: Cakep. Oh belum.
3: Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kebanyakan ada puisi-puisi lama juga dibacain yang enggak, belum pernah dipublikkan. Tapi kalau sesuai tema, kadang-kadang aku bikin itu puisi gimana ya, beberapa bait itu sekitar 4 bait lah, 4 barisan itu, misalnya ada tumpukannya tuh sekitar 5 tumpukan baris. Itu akan ada 4 biasanya, 4 tumpukannya itu sekitar 45 menit atau 1 jam lah. Bisa gitu jadi satu puisi itu.
2: Cepat juga ya kak?
3: Ya lumayan lah. Ya diingat-ingat juga temanya apa, apa yang bagus diungkapkan dari hati yang paling dalam gitu.
2: Tapi
3: yang bagus diutarakan.
2: Makasih banget loh tadi kak, juga buat baca puisinya. Terus tadi kak sempat kayak sharing-sharing juga nih sedikit soal pengalaman waktu sekolah juga nih sama teman. Anyways, malam ini kak Wahyu mau tidur jam berapa kak?
3: Mau tidur ini biasanya jam 11 sih, tapi RRI itu menuntut aku jam 12 tidurnya.
2: Tahu banget, emang kita kan kalau
0: hafal ya sudah.
2: Iya, tutup siarannya jam 12.
3: Jam keliling dari pro 1 ke pro 4 gitu kan. Habis itu baru tidur.
2: Ya kalau begitu juga makasih banyak nih Kak Wahyu buat waktunya. Nanti bisa gabungan lagi sama kita di Jaga Malam edisi berikutnya nih Kak Wahyu. Semoga malam ini juga tidurnya nyenyak.
0: Iya.
3: Iya, ada pantun penutup boleh?
0: Boleh.
3: Ada hujan disertai petir.
0: Cakep.
3: Mengambil jemuran, jemurannya kain.
0: Cakep.
3: Hanyalah pro dua, tak ada yang lain.
2: Asik. Ada lagi lanjutannya kak?
3: Salah pantunnya.
0: mau ulang.
2: Gak apa-apa, ulang.
3: Ada hujan di besar payah petir.
2: Cakep.
3: Mengambil jemurannya kain.
0: Cakep.
3: Wahai kedua jangan khawatir.
2: Iya.
3: Hanya di rumah tak ada yang lain.
2: Asik. Cakep banget dah teman pro dua ya. Terima kasih kembali Kak Wahyu.
3: Terima kasih banyak seribu kali. Terima kasih udah diterimain gabungannya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu teman pro 2 masih ada waktu kurang lebih mungkin sekitar setengah jam lagi ya buat kita nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Bisa gabungan di WhatsApp kita, di Instagram atau ke aplikasi RRI Digital. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: bintang.
1: Apa tuh, Kak?
0: Iya, akhirnya kedengaran suaranya. Wow. By the way, Bin, kan terakhir tuh aku dengar memang kamu sempat kayak trauma banget. Tapi sampai sekarang menurut kamu apakah rasa traumamu itu ada kayak berkurang atau mungkin bisa dibilang kalau misalkan hilang total kan kayaknya enggak mungkin deh.
1: Susah sih kayak kalau misalnya hilang total. Tapi kalau berkurang banget. Jadi ada beberapa hal yang menurut Bintang kalau kita ada masalah terus trauma sama masalah itu ada beberapa hal yang harus kita lawan. Contohnya kayak masalah tadi kayak masalah Bintang. Kalau misalnya Bintang tuh ada trauma sama pertemanan, kalau misalnya Bintang cerita gitu kan takut diceritain kemana-mana lagi. Tapi tergantung dari Bintang gimana lagi nih. Kalau misalnya Bintang terlalu larut dengan rasa trauma itu jadi kayak ngerugiin diri Bintang sendiri jujur. Terus tuh pas sudah Bintang berani membuka diri lagi kepada teman yang Bintang benar-benar percaya ini, dua orang percaya ini, jadi Bintang tuh lebih ngerasa kayak oh ini loh Bintang dapat teman yang benar-benar Bintang bisa percaya buat cerita. Jujur Bintang sangat-sangat terbantu dengan adanya mereka. Kayak masalah-masalah Bintang tuh setidaknya kalau misalnya nggak bisa membantu menyelesaikan masalah, mengurangi lah kayak beban yang ada di pikiran Bintang buat mereka. Bintang tuh jujur cuman butuh didengerin aja sebenarnya, nggak perlu dikasih saran, nggak perlu dikasih kritik, cuman didengerin aja pada saat itu gitu. Dan sampai sekarang pun Bintang ngerasa tapi ya kalau misalnya buat teman Pro 2 juga nih, kalau misalnya pengen cerita ke teman tuh ya harus bener-bener milih teman yang bisa dipercaya banget. Nggak bisa nyeritain semua yang kamu rasain ke semua orang yang kamu temuin, soalnya takutnya cerita kalian tuh bersifat sangat-sangat privasi. Jadi kalau misalnya mau cerita tuh harus benar-benar pilih teman juga.
0: Iya, jadi dalam artian sebenarnya itu kayaknya proses hidup juga ya sih.
1: Nah,
0: ya. Aku juga senang ngeliat kamu sekarang, berarti kan udah kayak mulai ngebangun juga kan kepercayaan sama orang-orang terdekat kamu. Dan alhamdulillah berarti mereka kayak bisa dipercaya banget kan buat kayak cerita.
1: Alhamdulillah. Iya. Tapi kan untuk sekarang sih alhamdulillah, enggak tahu nanti. Jadi jaga-jaga saja kemungkinan-kemungkinan terburuknya gitu.
0: Iya. Ya, kita memang enggak bisa bakal menakar masa depan bakal kayak gimana ya. Bisa jadi teman Pro 2 orang yang mungkin sekarang mungkin dekat banget, nggak tahu gimana ntar di kemudian hari kita tuh bisa bakal jadi sejauh itu.
1: Nah benar.
0: Dan itu ya udah nggak apa-apa banget teman Pro 2. Jadi memang lagi-lagi kadang tuh nggak semua hal kayak harus dipusingin kayak gitu loh. Misalkan kalau udah begitu jatohnya ya berarti memang udah selesai jodoh pertemanan dalam ya, artian
1: ya. Emang udah nggak yang bukan masanya lagi buat saling berteman kalau misalnya udah saatnya kayak gitu.
0: Jalannya memang kayak udah beda, jadi ya udah nggak apa-apa juga. Yang paling penting sebenarnya teman Pro 2 mau kamu bareng sama teman kamu atau mungkin kayak udah nggak bareng lagi, sebenarnya kita berusaha buat tetap baik gitu loh, maksudnya nggak jahat sama orang lain. Tapi kadang binnya aku tuh ngerasa kalau misalkan kita tuh udah berbuat baik, tapi mungkin di persepsi orang lain kita tuh kadang suka dinilai yang mungkin belum cukup baik atau jahat kayak gitu. Kadang tuh kan ada beberapa yang kayak gitu. Cuman kembali lagi teman Pro 2 ya, kembali ke niat juga sih ya. Kadang mungkin nggak semua hal mereka terima tuh sama-sama baiknya dengan kita, sama-sama positif, dan ya udah nggak apa-apa juga.
1: Bisa aja gitu. Salah persepsi juga kalau misalnya kita anggapnya kita udah nyampaikan yang baik, dia malah nggak nerima baiknya gitu.
0: Iya, kan ada tuh beberapa yang kayak gitu, dan ya udah nggak apa-apa juga. Yang penting kita menyampaikan apa yang memang seharusnya bisa disampaikan.
1: Benar.
0: Kan?
1: Selama itu baik ya lakuin aja.
0: Dan selama itu bukan dalam hal yang kayak tadi tuh rahasia terus kayak diceritain.
1: Ya, itu.
0: Enggak, bukan. Enggak begitu teman Pro 2 ya. Jadi ini juga mungkin reminder buat aku juga sih, pengingat buat aku juga teman Pro 2, kalau misalkan mungkin kita ada kayak di situasi yang memang sempat yang kayak deket banget, terus juga pas di kemudian hari mungkin kayak yang udah pisah karena satu dan lain hal juga, ya udahlah mau kayak gimana lagi, memang udah waktunya gitu ya, kali bener. Ya tapi teman Pro 2 udah nggak kerasa banget nih ya, kita udah mau merapat ke jam 11 yang artinya nih kita berdua udah sampai di ujung segmen. Buat teman kamu teman Pro 2 iya dijaga malam, langsung tuh Bintang bilang udah selesai. Bangga banget ya. Ya udah segitu teman Pro 2, semoga malam ini kamu tidurnya juga nyenyak.
1: Amin.
0: Terus juga mimpi indah kali ya. Amin. Dan juga diberi istirahat yang cukup cukup buat bisa menghadapi hari esok. Asik. Waktunya Cindy pamit undur diri.
1: Dan Bintang pamit undur diri.
0: Terus
1: dan juga
0: kita mau terima kasih banyak sama dia ya.
1: Terima kasih jadi dia.
0: Pengarah acara kita yang pokoknya banyak banget kejutannya malam ini. Ya udah segitu aja teman Pro 2. Kita bertiga pamit undur diri dan bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Have a good day. Have a good rest.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyiratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Cool FM。
1: udah ya toh, kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: sedetik berharga.
1: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya? Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin. Padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk. Atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 26 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program menarik lainnya yang akan temani kamu hingga merapat di jam 12 malam nanti. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasulnya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan, dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Pro 2 Update tepat di jam 6 lewat 4 waktu Indonesia bersama suara siar Vera Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia HAM mendorong ketentuan tentang hak untuk diciptakan atau right to be forgotten dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi warga dari dampak jejak digital yang berkepanjangan. Tenaga ahli Kementerian HAM Yudi Jafar mengatakan perkembangan teknologi membuat informasi pribadi

Seseorang mudah diakses di ruang digital termasuk terhadap individu yang telah menjalani proses hukum dan rehabilitasi sosial. Informasi selanjutnya, seorang pria asal Ghana viral karena mencoba menjajal mukjizat membelah lautan seperti Nabi Musa dalam riwayat agama-agama Abrahamik. Tak berhasil membuat lautan terbelah, pria bernama Ebonoa malah gelagapan tersapu ombak besar di bibir pantai. Informasi terakhir dari dunia olahraga, Boyan Hodak enggak lagi menduduki kursi pelatih Persib Bandung pada musim 2026-2027. Posisi Hodak digantikan Igor Tolik. Jadi hanya hitungan hari ya teman Pro 2 setelah sukses mempertahankan gelar Super League, Persib resmi mengumumkan pergantian pelatih. Demikian Pro 2 Update.

Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hari Selasa 26 Mei 2026, 5 hari menuju tanggal 1 Juni. Ya Allah, ini hari makin cepat aja berlalunya. Aku merasa tuh benar-benar kayak kemarin tuh baru selesai tahun baru. Malah aku tuh ngerasanya kayaknya Idul Fitri. Idul Fitri emang baru aja ya. Ya udah mau Idul Adha loh. Alhamdulillah. Bersyukur ya buat kamu yang tahun ini emang bisa berkurban. Tapi mensyukuri juga buat yang hanya bisa kurban perasaan. Loh, kurban perasaan gimana ceritanya tuh? Sepada musik informasi temenin kamu sampai dengan jam 7 nanti. Aku ada kabar tentang fenomena astronomi yang langka. Dan ini katanya akan diprediksi terjadi di hari Arafah 2026. Jadi ketika matahari ada tepat di atas Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, momen ini disebut hanya terjadi sekitar sekali dalam 33 tahun. Karena memang bertepatan langsung dengan hari Arafah dalam kalender Hijriah. Jadi ketika fenomena ini berlangsung, bayangan di sekitar Ka'bah itu bahkan disebut hampir menghilang. Karena memang posisi mataharinya ada tepat di titik zenit. Fenomena ini dikenal sebagai Rashdul Qiblah atau Istiwa Azam. Yang biasanya dimanfaatin untuk umat muslim ngecek arah kiblat secara akurat. Terus menurut laporan astronomi juga nih, peristiwa serupa terakhir kali terjadi pada tahun 1993. Ya Allah, belum lahir. Aku aja belum lahir, teman Produha. Jadi banyak umat muslim pun menantikan momen langka ini karena memang dinilai punya nilai spiritual sekaligus ilmiah yang istimewa.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Teman Pro2, kita ke kabar selanjutnya. Jadi menjelang Idul Adha 2026, harga cabai makin meroket ya. Kamu kalau ngelihat sekarang ke pasar harganya udah makin meroket. Jadi untuk kenaikan harga ini memang udah mulai terjadi dari hari Minggu 24 Mei malam akibat kekosongan stok cabai yang memang masih belum kembali. Bahkan itu terjadinya gak hanya di Kalimantan, di Pulau Jawa pun sama teman Pro2. Jadi udahlah ya, mungkin cabainya nanti diganti dengan apa gitu ya. Mungkin masak apa pakai amarah jadi pedas.
1: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
5: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Jadi yang lagi aku puterin ini lagu tradisional dari suku Mamuna, teman Perdua. Lagu ini ada di pedalaman Papua yang kembali mencuri perhatian setelah memang lagunya sendiri punya makna mendalam di balik liriknya. Jadi lirik ini membawa pesan filosofis tentang siklus kehidupan. Jadi hari demi hari kita terus melangkah, menapak di tanah yang sama dengan jejak para leluhur. Tenanglah anak-anakku, jangan katakan kita mencintai bumi ini dulu. Kita akan segera terlelap di pelukannya. Namun untuk saat ini kita terus melangkah. Jadi bait ini negasin kalau tanah bukan sekadar tempat berpijak, tapi saksi bisu sejarah leluhur. Pesannya memang begitu menyentuh, dan kita cuma pendatang, sementara yang harus menghargai adalah jejak pendahulu, melanjutkan perjuangan dan terus melangkah dengan penuh hormat di atas tanah yang menghidupi kita. Jujur, ketika mendengar alunan apa ya, ketika mereka menyanyikan itu benar-benar merinding sih di aku, teman Pro 2. Dan melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini tuh sedih ya, dan yes, saat ini yang bisa dilakukan kayak ya udah berdoa yang terbaik ya kan, teman Pro 2. So buat kamu semangat terus ya, tiba-tiba muterin yang tadi ya kan, jadi lebih ambil nafas.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data...

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Teman Pro 2, jadi penutupan 25 gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah itu jadi sorotan. Karena Pemkab Lombok Tengah menyebut 25 gerai retail modern ini ditutup karena melanggar Perda nomor 7 tahun 2021, terutama soal jarak dari pasar tradisional yang mayoritas kurang dari 1 kilo. Dan langkah ini dilakukan karena sejumlah gerai dinilai juga belum sesuai aturan daerah, termasuk soal perizinan dan jarak dengan pasar tradisional. Mendak Budi Santoso ikut buka suara dan menyebutkan persoalan ini berkaitan dengan perizinan daerah. Kalau minimarket itu izinnya pemerintah daerah. Dia juga menegaskan pendirian retail modern harus sesuai tata ruang daerah, termasuk RT, RW, dan juga RDTR. Masalahnya, kenapa baru sekarang ditegurnya ya teman Pro 2? Kenapa enggak saat mulai awal-awal beroperasi?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Video viral dari postingan akun @bobby_6 dari kawasan Merauke. Jadi kembali bikin banyak orang menyoroti kondisi hutan Papua ya. Jadi di dalam rekaman itu ada sebuah pohon yang masih berdiri di tengah area terbuka, diratakan alat berat, sementara di atasnya terlihat kuskus yang selama ini hidup di habitat alami hutan Papua. Jadi momen ini langsung ramai banget dibahas karena dianggap jadi simbol makin sempitnya ruang hidup satwa endemik akibat pembukaan lahan berskala besar. Jadi di balik proyek pembangunan yang terus berjalan, publik mulai mempertanyakan nih dampak jangka panjang terhadap alam Papua. Banyak yang khawatir kalau hutannya terus berkurang, bukan cuma pepohonan yang hilang, tapi juga kehidupan satwa liar yang selama ini bergantung penuh pada ekosistem tersebut. Apalagi kita tahu ya, hutan Papua itu adalah hutan terbesar kedua di dunia. Ini lama-lama bukan satwanya juga yang hilang, teman-teman. Kita semua bisa hilang nih gak lama.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: pagi.
1: Susah kalau MC udah diajak siaran ya.
0: Bukan semua ya, Bor.
1: Oke, semuanya kalau misalkan saya bilang selamat pagi, pagi. Ya kan? No.
0: Ada ice breakingnya dulu gitu kan di pagi hari.
1: Ngeri banget ya, siaran aja ada ice breakingnya kalau sama Hana. Maklum nomor Prodo MC profesional susah banget dah.
0: Iya, takut amin.
1: Tapi ini kayaknya bakalan siang ini bakalan terik banget sih.
0: Ih, jujur tadi pagi biasanya aku tuh kalau saya berangkat enggak pernah disambut matahari ya, Kak.
1: Disambutnya dengan apa?
0: Disambutnya dengan harapan-harapan palsu enggak?
1: Ih, sabar ya, kayak dosen yang dicat tapi enggak dibalas-balas itu ya.
0: Maaf.
1: Ada teman aku kemarin yang ngomel soalnya. Tenang ya teman pro 2, kalau misalkan dosen yang enggak balas dicat aja terus.
0: Oke.
1: Okay. P. Langsung diblokir sih. Tapi penting tahu menurut aku tuh kayak gaya chat itu tuh sedekat-dekatnya kita juga jangan yang enggak sopan atau
0: betul.
1: Gimana apalagi kalau sama yang lebih tua yang enggak sih tetap harus ada. Apa ya? Tetap harus ada temboknya apa
0: ya? Iya, ada batasan, ada boundaries-nya lah ya.
1: Ada boundaries-nya. Jangan kayak malah sembarangan teman pro 2.
0: Betul banget.
1: Apalagi kalau misalkan sembarangan di tengah perbedaan. Wih. Karena kalau ngomongin perbedaan, Indonesia aja multi etnis.
0: Iya.
1: Multi agama, multi banget pokoknya.
0: Iya, kita aja kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga.
1: Wih, asik banget. Itu kamu kalau lagi lucunya kenapa? Apa Jan lucunya? Gak ada lucunya kayaknya dia Jan. Ya Allah kenapa sih Hana? Kayaknya dia lagi overthinking banget sih teman Prodo.
0: Aduh lagi banyak pikirin teman Prodo.
1: Kenapa kamu mikirkan kondisi ekonomi dunia saat ini?
0: Zuzurli, apa yang terjadi ya dengan politik di negara seberang gitu?
1: Iya, seberang atau Indonesia nih? Aduh ups sih. Tapi dengan kita tinggal bersama orang yang berbeda-beda, pasti cara dan pola pikir berbeda juga kan?
0: Betul banget.
1: Makanya itu kadang yang sering aku kalau di rumahku kayak bertetangga gitu ya biasa-biasa aja, aku nggak mau terlalu ngomongin gimana-gimana tau.
0: Oh,
1: karena nggak mau takut ini, takut kayak memecah belah.
0: Kayak misalkan
1: dia punya maksudnya loh, menurut aku tuh teman peradua kalau kita punya tetangga yang karakternya misalkan nih dia sukanya udah tuh bakal ngotot tuh begini nah yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah terlalu untuk kamu apa ya, nggak usah terlalu kamu ladenin.
0: Iya lagi.
1: Aku tuh punya tetangga yang misalkan nih dia suka sama politik A, politikus A gitu. Ya aku sih nggak suka sebenarnya.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalkan kayaknya aku ngeladenin dia dan aku ini malah jadi kelahi kan.
0: Makin
1: kayak,
0: panjang banget.
1: Terus aku nggak suka juga kan, jadinya dengernya juga jadi kayak oh iya kak, oh iya om ya, oh iya, anu om bentar ya mau masuk dulu.
0: Langsung dialihkan.
1: Ya jangan malah kamu bilang enggak. Menurut saya izan itu yang salah. Misalkan
0: kenapa
1: gitu kan,
0: ya, gitu.
1: Kan ada dua politikus nih.
0: Iya, betul.
1: Saya lebih suka sama yang namanya Hana. Hana tuh punya punya beberapa visi misi yang emang lebih bagus, Om. Wah, enggak bisa.
0: Enggak bisa. Izan lebih ini gitu.
1: Iya, Izan itu enggak bagus, saya enggak suka. Enggak dong. Saya lebih suka Izan. Enggak bisa sama Bro 2 kalau yang kayak gitu. Kamu debatin lama-lama capek
0: ya. Tapi kalau jujur kalau di lingkungan aku malah kayak kebanyakan orang yang enggak enakan, Kak.
1: Oh.
0: Iya, aku juga bingung sih sebenarnya. Karena sebenarnya aku tetangga tuh cuma punya 3.
1: Tetangga?
0: Tetangga aku cuma 3.
1: Izan tuh gak punya tetangga? Rumahnya tuh kayak rawa, tengah rumahnya sendiri.
0: Hutan gitu ya habis itu. Jadi memang kita tuh apa ya, kayak saling gak enakan gitu loh. Jadi misalnya kalau kita ngomongin politik kayak kita gak ada yang
1: Empok Minah banget nih kayaknya.
0: Apa?
1: Empok Minah. Tau gak?
0: Empok Minah gimana?
1: Ketawa
0: dia?
1: Lagi deh. Jadi Empok Minah itu adalah salah satu karakter di Bajaj Bajuri yang hobinya suka minta maaf. Jadi misalnya ketemu Hana,
0: maaf ya.
1: Maaf,
0: Hana.
1: Enggak sih aku enggak segitunya. Maaf ya Hana. Aku pergi dulu. Maaf ya Hana. Assalamualaikum. Maaf. Kayak gini. Apakah seperti itu tetanggamu?
0: Enggak. Jadi dia lebih yang kayak kalau misalnya kita ngobrol itu tuh kayak enggak ada yang menunjukkan kalau saya berpihak sama siapapun gitu. Misalnya kayak iya politik lagi rame ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya agak canggung sih, tapi yang menurut aku ya kita enjoy aja di lingkungan
1: bener.
0: Itu.
1: Kalau aku tuh tadi karena tetangganya banyak banget ya. Baik, yangin aja itu di blok aku aja rumahnya ada 6 tuh.
0: Oke.
1: Ya kan di blokku, belum lagi di blok-blok lain
0: iya,
1: yang apa? ada yang aku kenal kadang ngomongin ABC, jadi aku kadang iya tapi aku nggak suka juga, cuma kayak jadi kalau mendingan daripada aku enek masuk dulu ya. Ya udah, teman produknya hari ini kamu harus gabungan barengan sama kita.
0: Yes.
1: Jadi menurut kamu sendiri di lingkungan yang berbeda-beda itu gimana sih?
0: Betul.
1: Jadi mulai beda agama,
0: beda suku, beda keyakinan, beda
1: agama sama keyakinan apa bedanya?
0: Enggak, keyakinannya tuh
1: kamu yakin aku enggak yakin. Yeah. Ya udah, gabungan di 081258487885 dan di Instagram
0: di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Yo yo yo yo.
1: Asik banget lagunya.
0: Iya, ada Louis Tomlinson dengan singlenya Please.
1: Asik.
0: Yes, kenapa?
2: Kenapa?
0: Kenapa aja? Jelas gini. Kayak yang apa sih? Kok so tau banget?
1: Makanya ngejudge banget gitu ya.
0: Iya, aku suka ada dijudge-judge kayak gitu. Udah aku gak siaran lagi. Stop. Pengambekan.
1: Males ah.
0: Oh iya, kamu mau siaran? Aku jadi PA aja gimana? Katanya Ijen mau siaran sama kamu.
1: Oh gitu.
0: Ya, tapi teman Pro 2 silakan gabungan sama kita di Instagram @radiopro2 sama Rida, dan WhatsApp di mana?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Iya, kok limau sih?
1: Limau.
0: Limau tuh lebih ke jeruk enggak sih?
1: Iya, iya lagi.
0: Tapi teman Pro 2 ya, kalau ngomongin soal perbedaan, aku itu juga hidup dengan perbedaan.
1: Oh.
0: Maksudnya keluargaku.
1: Oh, oke. Okay. Perbedaan
0: dari,
1: gimana tuh?
0: Dari segi keyakinan, beda-beda. Terus dari segi, ini juga beda-beda. Dari segi apa namanya, agama. Selain keyakinan, suku tuh juga banyak banget.
1: Iya, iya lagi. Cuman kalau misalnya yang aku ngerasa perbedaan yang paling kentara banget, karena kalau di lingkungan aku tadi kan yang gak terlalu ini ya, keluarga aku juga kayaknya fine-fine aja. Yang aku ngerasa banget di perkuliahan sih.
0: Oh, baru? Nah, kuliahnya bukan kampusmu tuh bukannya didominasi oleh masyarakat muslim?
1: Nah, justru itu kak.
0: Kenapa?
1: Ternyata tetap ada perbedaannya
0: dari
1: pihak-pihak.
0: Jangan yang aneh-aneh lo ya. Kalau aneh-aneh biar aja kita kalau aneh-aneh biar kita buang semua mahakam.
1: Enggak. Maksudnya perbedaan opini-opini masyarakat kan. Aku tuh ngerasanya kalau misalnya selama ini aku ditinggal di lingkungan yang aman tanpa ada kayak perdebatan. Jadi pada saat aku masuk kuliah, aku beneran kaget banget kak. Maksudnya orang itu nggak segan-segan menyampaikan kayak aku nggak setuju sama ini. Menurut aku selama ini yakin kok dengan caraku seperti ini gitu-gitu.
0: Nah itu lebih terang-terangan.
1: Tuh, iya terang-terangan. Dan karena aku anak komunikasi kan, jadi teman sekelas aku tuh sangat verbal sekali, sangat apa ya, sangat kalau
0: to the point kalau ngomong.
1: Betul. Jadi dulu tuh awalnya aku takut kak sama orang-orang yang kayak, iya nggak setuju kayak gini-gini. Ih apa sih aneh banget pendapatmu? Ini loh kayak gini, loh sudah jelas ada buktinya ini. Enggak, itu loh ini. Aku tuh takut kak dulu kan karena
0: sama
1: aku nggak biasa yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi menurutku kalau misalkan kita nggak berani untuk ngelawan seperti itu, makanya aku jadi orang yang akhirnya berani untuk berpendapat. Dulu aku juga nggak berani. Hangat kayak, ya orang-orang kok bisa ya ngomong kayak gitu? Tapi sekarang aku gitu.
1: Oh.
0: Tapi ngeliat momennya dulu.
1: Ah iya kayak aku bisa.
0: Kalau misalkan tahu nih, kalau ngomong sama si A bakal jadi berantem. Aku nggak bakal mau ngobrol gitu loh. Lebih ke ngomongnya, oh gitu ya. Kalau aku nggak sih, aku lebih baik kayak gitu.
1: Tapi ada orang yang memang menerjang semuanya kan kak. Maksudnya ada. Dia nggak peduli apapun itu, dia tetap aja.
0: Jujur aku punya temen yang dia tuh pintar. Tapi dia pintar, dia juga kayak yang kamu bilang tadi anaknya.
1: Apa itu?
0: Gaya-gayanya dia orangnya tuh to the point.
1: Iya.
0: Iya bahkan dosen aja bisa diajak debat sama dia.
1: Iya
0: dan dia itu anaknya emang pintar banget, kreatif juga. Cuman apa ya, banyak orang yang kayak komen ke aku gini, "Ih ngeri banget kalau sudah kerja bareng sama dia gitu loh." Karena anaknya perfeksionis banget. Tahu kan orang-orang perfeksionis. Ya ini perfeksionisnya benar-benar mentok parah ke ujung, we udah ibaratnya nih buntu udah dia perfeksionis parah.
1: Sebenarnya itu tuh kayak bagus. Cuman kalau misalnya menurut aku kalau sampai omongannya itu tuh agak nyakitin orang dan memaksa orang untuk mengikutin dia itu agak anu sih.
0: Nyebelin sih.
1: Iya,
0: lebih ke nyebelin yang kayak aduh kenapa sih kamu harus maksain keinginan kamu?
1: Iya kan.
0: Tapi memang ada aja manusia-manusia kayak gitu teman Pro 2. Dan tadi gimana caranya kita lagi aja. Jadi Maya aku bilang tadi, kalau aku pribadi ya Han, aku gak berani Han. Aku lihat orang juga misalkan sama Hana nih. Lah gak bisa dong Han, gini-gini. Karena aku tahu Hana juga ketika mau mendebat aku dengan cara yang baik gitu loh. Gak bakal yang, kalau aku gak mau kak, no. Wah gak mau, aku gak bakal tuh. Kalau sama orang yang kayak gitu,
1: paling
0: cuma ngasih tahu kayak misalkan, Han, kalau Han tuh salah kamu tuh Han, kenapa kamu kok begini? Aku lebih ke yang cuman dasar-dasarnya doang, nggak bakal kulitin banget. Nah kalau misalkan aku tahu nih orang bisa terima masukan dan kamu juga bisa ngasih pendapat ke aku, kita saling dan nggak penyinggungan, aku bakalan ya udah barengan aja ngomongin. Enggak sih, kalau menurut aku gini, tapi kak kalau aku begini loh kak, gitu aku bisa gitu.
1: Memang kita tuh kalau saya ngomong sama orang
0: saling
1: harus ngeliat, iya kan, kita harus ngeliat juga karakter orangnya.
0: Jangan maunya di ngertiin doang tuh nomor dua, tapi harus saling mengerti ya.
1: Mantap.
0: Kalau Hana maklum dia belum pernah dimengerti soalnya.
1: Jangan nangis.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial Sepak Bola Dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: status palsu.
1: Sih, status palsu banget nih.
0: Sabar ya, Han.
1: Kenapa aku?
0: Kan kamu dipalsuin katanya.
1: Dikasih harapan palsu sih, bukan status palsu.
0: Nah, tapi yang habis ini kira-kira setuju gak setujunya tentang apa ya? Apakah kepalsuan atau bukan?
1: Langsung aja sih kata aku mah. Seni Sosabian satu jam.
0: Satu jam?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo teman Pro 2, balik lagi dengan aku Izan di segmen setuju atau enggak setuju. Nah teman Pro 2, hari ini aku baru selesai pulang kuliah, selesai kuliah gitu. Nah aku nemuin, kebetulan aku nemuin temanku di parkiran. Kira-kira dia setuju enggak nih dengan pendapat atau pertanyaanku ini. Oke, halo, kenalan dulu dong sama teman Pro 2.
5: Halo, nama aku Tri, aku temannya Izan.
4: Oke Tri, kira-kira kamu setuju atau enggak setuju nih kalau misalkan pura-pura setuju demi menghindari konflik itu termasuk bagian dari toleransi? Kira-kira menurutmu setuju atau enggak setuju nih?
5: Menurut aku setuju ya, soalnya kalau kita bisa menghindari konflik itu termasuk dari sebuah toleransi gitu. Jadi aku ya setuju.
4: Oke, kalau teman Pro 2 kira-kira kamu tim setuju atau enggak setuju nih?
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Yo, kamu apa? Setuju atau enggak setuju?
1: Sebenarnya aku juga sama kayak Tri sih. Aku tim yang kayak ya udahlah kalau bisa konflik dihindari, hindarin aja.
0: Oh, kamu suka dengan konflik?
1: Enggak, kalau saya dihindari, dihindari.
0: Benar. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 kita dengerin yang satu ini.
1: Iya.

0: mitos atau fakta.
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.